0: dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, bagaimanapun dan dambit aja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
3: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
6: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti ini. nanti juga barang buktinya dikaburkan sekaligus.
5: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
7: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
5: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
10: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
9: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
10: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
11: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
10: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai 242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
12: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar 242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
10: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
13: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
10: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
14: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau. Lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
15: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
16: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau

0: tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam era APBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Era APBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju

0: menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintil melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintil, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Opini Publik ya, di kesempatan hari ini Rabu 19 Agustus 2026 ya. Dan di kesempatan Opini Publik hari ini, pendengar, kita akan membahas ya satu tema. Ini terkait tentang apa yang nanti akan kita perbincangkan di dialog Banjar Realita nantinya, terkait tentang wajib belajar 1 tahun prasekolah, pendengar ya. Nah, memang kalau dari zaman dulu sampai sekarang ya, mungkin terkait tentang anjuran prasekolah itu bahasanya itu, kalau di wadah kita tuh TK ya, sebelum TK tuh ada ngarannya PAUD. Nah, tapi kebiasaan kalau mulai zaman ulun halus tuh TK. Nah, kenapa TK ini wajib? Cuman beberapa ya akhir-akhir ini sebagian memang ada yang anak-anak zaman sekarang atau orang tua zaman sekarang yang tidak lagi memasukkan anaknya ke sekolah TK dulu ya. Dulu kan ada TK besar, TK kecil, dulu hanya TK besar ya. Jadi kurang lebih 2 tahun sebelum masuk sekolah dasar ya. Biasanya anak-anak tuh sekolah dulu atau sekolah prasekolah ya. Nah, paling kadang ada 1 tahun lah masuk prasekolah. Nah, kalau ulun semalam tuh 2 tahun. Kalau ingat, karena ulun masuk TK kecil dulu baru TK besar ya. Nah, kalau sekarang mungkin TK kecil itu sama kayak PAUD, TK besarnya TK-nya gitu. Nah, jadi kalau kita berbincang atau berbicara terkait masalah ini, pendengar ya, ya memang pendidikan anak usia dini itu sebenarnya bukan sekedar tempat anak belajar mengenal huruf, angka, dan bernyanyi saja, tapi sebenarnya lebih dari itu ya, karena pendidikan prasekolah itu adalah pondasi penting untuk membangun kemampuan si anak ini, mulai dari kemampuan berpikir, berkomunikasi, bersosialisasi ya. Dan di sana juga sekaligus membentuk karakter si anak ini sebelum memasuki pendidikan dasar atau sekolah dasar ya. Nah, karena itu pendengar ya, kita tentu tidak ingin ya, khususnya anak-anak kita di wilayah Kota Banjarmasin yang tinggal ya, yang tertinggal hanya karena belum mendapat kesempatan mengikuti pendidikan prasekolah ya. Nah, dan ini terkadang banyak orang tua, kalau dari pengalaman pribadi, banyak orang tua yang meremehkan pendidikan prasekolah ini ya. Bisa aja kan nyajar pas sudah sekolah jar. Nah, padahal kan seharusnya kalau dari zaman dulu itu, biasanya kalau anak-anak yang sudah masuk kelas 1 SD itu minimal, seminimal mungkin bisa sudah membaca walaupun masih beja. Nah, tapi seiring berjalannya waktu dari zaman ulun halus sampai ke sinilah, itu banyak perubahan ya. Karena ada sebagian orang tua yang menganggap pendidikan prasekolah itu enggak penting-penting amat. Karena melihat contoh, katanya itu ada aja loh, anak tetangga aja kada 4 TK bisa aja nya membaca segala macam, kada seberat ada orang sama. Ngelah, siapa tahu yang kada sekolah TK ini nya di rumah anaknya sudah dilajari oleh mamanya. Namun ya kita, Pang, yakinlah bisa melajari, yakinlah ada waktu. Nah, ini yang kadang tidak diketahui. Karena papa aja jar kawa aja jar masuk sekolah SD ya, walaupun kada be-TK jar. Nah, ini yang terkadang sering diremehkan banyakkan orang tua ya. Nah, silakan bagi Anda yang menyampaikan komentar Anda atau opini Anda terkait tentang pendidikan prasekolah ya. Artinya sebelum masuk sekolah dasar ya, anak-anak ini memang harus orang tuh ada pendidikan prasekolahnya ya. Jadi bukan hanya disuruh belajar nang kayak belajar kayak di SD apa segala macam, kada. Kan kalau TK tuh kan belajar sambil bermain ya. Kada hanya bermain biasa, cuman ada belajarnya di sana ya. Karena tadi kan lo yang namanya belajar itu kan mulai dari membangun belajar kemampuan berpikir, komunikasi, bersosialisasi ya, sekaligus membentuk karakter ini nah sebelum benar-benar masuk ke pendidikan dasar. Kalau langsung kan inya jurang tuh masih awam kah jurang tuh lawan sekolah dasar tuh kayak apa, sekolah apa segala macam, lalu pindah nganga-nganga, lalu pindah tertinggal. Nah, karena itu penting ya pendidikan prasekolah ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Cakrawala.
1: Bung Adit. Jadi Bung Adit nih pernah sekolah anulah apa sebelum TK tuh sekolah apa ngarannya pra TK pernah juga lah.
0: Ulun lain pra TK dasar TK sudah 2 tahun. Sebelum SD.
1: Iya TK.
0: Nggih. 2 tahun. Okay. TK kalo kecil lawan TK besar.
1: Dalam tuh umurnya lahir di bulan Desember nyalah bulan tanggal 14. Mau ulang TK atau 2 tahun. Ya, mau ulang TK tuh nah 2 tahun. Tapi meninggal pang sudah. Belum masuk SD itu udah meninggal. Jadi apa ngarannya nih? Jadi waktu TK ini rame di saya lah main gantung-gantungan membahari itu. Jadi sampai meloncat-loncat tuh benda buk itu mana tuh. Tapi kita jadi energik gitu nah.
0: Nggih, iya.
1: Jadi pernah kita nih lawan kita nih masuk TK lah. Kenapa kada ada orang nih kami aja bermainan pas nah. Kok kada ada orang guru kada ada. Sekalinya buahnya pindah ke SD sudah. Nah, ingat aja ulun masih masalah TK itu kenapa ya? Maka jauh banar ngene tuh masih ingat kita zaman-zaman TK itu nah. Zaman kanak-kanak. Rami banar itu kesana kemari kada ada urusan dengan gurunya. Cuma yeah, sekarang nih TK macam-macam di TK zaman sekarang nih.
0: Nggih.
1: Ada TK kayak TK Al-Qur'an anu TK yang dibina oleh tentara ada juga.
0: Iya.
1: Ini TK jadi masing-masing TK ini ada
0: kelebihan masing-masing.
1: Semacam organisasi-organisasinya.
0: Iya, nggih.
1: Ke bawahnya itu nah. Bagus bang ya kan untuk membina kadarnya itu pun itu kan usaha aja juga.
0: Ya.
1: Karena di tengah jalan bisa berpindah-pindah jawabannya tuh.
0: Nggih.
1: Kadang-kadang orang tuh anak jadi dokternya, anak jadi apakah kira-kira?
0: Iya.
1: Yang jar yang anu nih. Jar Baik Ham dengan anak-anak jadi suruh apanya sih? Mulai anak jadi pengacara aja.
0: Iya.
1: Mau pengacara ini rame bang, pengangguran tapi banyak acara.
0: Banyak acara.
1: Gak seorang nih nah. Karena kalau jadi pengacara ini dia udah kayak pendekar nanti dia. Karena anu ke pengadilan satu daerah, pengadilan satu daerah. Enak kesana kemari gitu nah. Masalah keadilan hanya duit kan tapi ada bang. Jadi kayak pendekar tuh bang.
0: Iya.
1: Menyelesaikan masalah satu desa pindah pulang desa satunya. Karena pindah modelnya aja lah.
0: Iya betul.
1: Jadi masalah TK ini bagus bang untuk kita membina. Tapi yang istilah yang ramai ini TK Al-Qur'an deh.
0: Kalau TK Al-Qur'an tuh sore biasanya menyulun.
1: Iya.
0: Iba balik sekolah sore TK Al-Qur'an.
1: Iya. Tapi menurut ulun kadang-kadang tuh mamanya ini jar banda masih TK tuh. Kenapa ini dia kada bisa membaca jar? Ada hati ulun kenapa digasak-gasak anak-anak kalau kayaknya model kayak mau kan kah? Ulunnya biasa aja berlanjutkan prosesnya itu nah. Ini jar buahnya kawanannya bisa baca ini kenapa belum bisa baca? Nah, aduh hai jawab.
0: Berarti karena jadi, diulanginya di rumah.
1: Iya itu jadi kita nih membina anak-anak nih berbeda juga dan laki bini nih.
0: Iya.
1: Anak mamanya anak keras. Ada aku sama tuh biar aja apa adanya tuh nih, biar melewati masa kanak-kanaknya nah. Rame bang membina TK ya taman kanak-kanak. Tapi menurut Gus Dur lah DPR tuh sama dengan TK aja. Taman kanak-kanak apakah mau ulang sejarah lah DPR tuh mau nangkrucai ribut-ribut kesana kemari kalau diatur permintaannya kayak jadi pada kan Gus Dur DPR-nya aja kayak taman kanak-kanak aja. Gitu Pak Ramil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Cakrawala ya untuk komentarnya. Tadi memang kata beliau memang mendukung ya terkait masalah pendidikan prasekolah atau TK ini ya, karena itu tadi kadang pemahaman orang tua terkait tentang pendidikan prasekolah ini bukan berarti anaknya imbah masuk TK langsung lancar membaca, enggak, karena kan tetap ada prosesnya di sana. Karena TK itu lu ingat benar, semboyan TK itu adalah belajar sambil bermain. Nah, ya, belajar sambil bermain. Kada berarti harus duduk suruh membaca di dekte apa segala macam, tuntung TK nah masuk SD sudah lancar membaca kada, kada kayak itu ya. Makanya dulu seminimal mungkin kanakan yang sudah pernah masuk prasekolah tadi kayak TK tadi, itu pas masuk SD-nya minimal waktu zaman ulun tuh sudah bisa membaca walaupun masih baheja. Nah, misalnya Budi, BU, Budi, DI, Budi, MA, KKN, makan. Nah, paling kada bisa kayak itu dulu. Kada mesti harus menyambat Budi makan sayur. Itu harat banar sudah. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Kada kawa langsung kayak itu pasti IN ini IBU Bu Ibu BU BU DI DI Budi ini Ibu Budi. Minimal kawa kayak itu dulu beheja. Nah, kalau zaman ulun kayak itu kan. Nah, tapi yang jar pacakrawala itu ada aja kuitan nang berpikir imbah tuntung TK masuk SD lancar membaca kada jua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bapak.
0: Siap Bapak Ojan. Kabut asap kayak apa udah pian?
2: Masih Pak.
0: Seapa tabal 5 meter 10 meter?
2: Malam tadi jaga kebakaran.
0: Allahumma sholli ala Muhammad.
2: Hari-hari Bang malam ini juga tuh.
0: Tapi ini Bang anu kabut asapnya jarak pandang seapa udah pian?
2: Itu kurang banget sebenarnya, cuma baunya tuh di teh.
0: Baunya masih ya.
2: Meninggalkan gitu.
0: Namun baunya sampai ke Banjar Bang sudah.
2: Ini masih sekarang masih ada nih baunya.
0: Sama Banjar masih.
2: Iya, kayak itu Bang.
0: Kalau lu melihat live di TikTok tadi di wilayah landasan Ulin, Bandara, Trikora arah ke arah Bati-Bati itu jarak pandang sekitar 5 10 meteran ya.
2: Itu sebenarnya itu hampir pasti.
0: Oke, ini terkait tentang pendidikan prasekolah Om Ojan.
2: Itu tadi apa mau lama makan tuh tunggal langsung sepiring habis.
0: Ganal benar muntungnya pinala.
2: Enggak tadi kan belajar gua dulu.
0: Nggih, nggih.
2: Ubu-ubu gitu.
0: Iya, bujur, setuju lan nggih.
2: Tahu gitu anak tuh. Tinggal dikitan ya kalau mamanya nang belajar mama abahnya gitu nah. Mama abahnya nih mainan HP aja ya.
0: Nah, itu Pang.
2: Yang tambah mamanya anu bisa sebelumnya anak HP lah nah ya. Sudah gitu. Oh ya ini toh.
0: Ini
2: anak-anak pintar.
0: Setuju lon, setuju lon pian.
2: Ya, itu Bang orang tuh hanya dulu yang lebih.
0: Iya, artinya sosialisasi itu ke orang tua tuh paham gitu nah. Apa itu fungsi TK, belajar TK tuh.
2: Iya. Sama aku lagi halus gitu juga belajar juga baharina. Belajar makan tangan kanan.
0: Iya.
2: Itu kalau ya halus lah.
0: Itu Bang. Walaupun jurang tuh walaupunnya ada yang kada beteka cuman di rumah memang bujur dilajari.
2: Nah, ini dia cerdas banget. Dia nang umur 4 tahun tuh. Dua ikung pang dengannya kabar pang tuh. Cuma pintar banget. Menulis bisa, nulis Arab bisa.
0: Nah, pas tuh. Artinya kan ada didikan kuitannya di rumah walaupun bahasa itu kada TK kayak itu nah.
2: Makanya.
0: Nah.
2: Iya kan, jangan sekolah SMP bisa juara sih.
0: Tambus bisa dalam dulu.
2: Terbana
0: karangnya
2: teh.
0: Iya.
2: Itu panggilan.
0: Itu artinya memang kuitannya juga nah, harus paham dulu gitu nah.
2: Kata mamanya melajari bang
0: teh. Mamanya nah bujur.
2: Belajar nulis.
0: Kan madrasah pertama kan kuitan ibu.
2: Abang ini belajar juga.
0: Ah iya kah.
2: Belajar juga anu ke warung.
0: Iya.
2: Bilangnya sore lo bang ya bagian gitu.
0: Iya dah. Nih, cuman namunnya kita bahari kan namunnya sekolah umum nih biasanya sore kan hanyar belajar Quran.
2: Iya, Quran.
0: Imbah.
2: Bahari kami ya, ini malam nih kan makan di teh.
0: Ada, malam biasanya sampai maghrib, antara maghrib bisa.
2: Maghrib bisa. Bisa tuh. Beli kan
0: ya. Nih, namunnya wadah ulumnya ulun bahari kan sore TK Quran. Betul seminggu sekali antara maghrib isya tuh pasti ibu maulitan biasa Kamis malam ya, Rabu ya. Malam Kamis.
2: Ya bujur kok. Ya itu bagus cerita sebelum masuk SD itu kan dulu belajar dulu ya.
0: Iya setuju setuju loh setuju. Ini siap Bang Ojan.
2: Supaya lebih baik ya dengan saya.
0: Supaya mengerti karena ini sudah kada takutan lagi masuk sekolah kada bingung.
2: Ya itu. Yaudah, itu jadi lah. Mudah-mudahan adik-adiknya sehat
0: dunia. Amin, amin, robbal alamin. Makasih, Bang Ojan.
2: Sehingga ini kebakaran terus.
0: Mudah-mudahan lakas. Lakas turun hujan.
2: Kayaknya awal September, Bang. Laus lagi.
0: Kada tahu ya, penting kita berdoa aja dulu. Yang penting sudah diusahai.
2: Terus, anu mandat. Aku ngambulan doa tuh.
0: Amin, amin.
2: Yaudah, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ojan ya, terkait tentang apa ya, jangan sampai anak ini tertinggal dalam pendidikan, terutama pendidikan prasekolah ya. Jadi memang biar kayak apa aja kita tuh harus belajar. Kadang mungkin kalau kita makan sepiring langsung habis sepiring gitu kan lah, pasti ada prosesnya sampai habis. Nah, kira-kira seperti itulah salah satunya manfaat dan pentingnya pendidikan prasekolah ini. Dan hal ini juga pendengar nantinya akan kita perbincangkan di dialog Banjar Realita insyaallah nanti bersama dengan pengamat pendidikan dari akademisi ULM ya, ada Ibu Nurul Huda insyaallah nantinya yang akan membahas terkait tentang wajib belajar 1 tahun prasekolah. Tetap bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Opini Publik Prosatu FM.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian hasil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial. Unggahan berisi pembagian desil 1 sampai desil 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, pendengar, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menentukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan halaman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Dimana Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan jumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu, di halaman milik BPS Kabupaten Kota di kotabarukap.bps.go.id, ini menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
2: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
3: Bangun Merasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
1: Dibahas secara berimbang dan aktual.
4: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin itu berharap bahwa kami sendiri
5: STKB singkatan apa nih? Sudah ya, kada beranai. Itulah
3: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu
1: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau pengiriman 0811.
1: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan saat ini pemerintah Kota Banjarmasin tengah gencar untuk mengkampanyekan terkait dengan wajib belajar 1 tahun prasekolah atau 1 tahun sebelum memasuki masa sekolah dasar di wilayah seluruh Indonesia termasuk di Kota Banjarmasin. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan akademisi dari Universitas Lamumangkurat ULM Banjarmasin, ada Mbak Nurul Huda yang akan menemani perbincangan kita menanggapi terkait dengan program pemerintah terhadap wajib belajar 1 tahun prasekolah sebelum memasuki sekolah dasar atau sekolah pendidikan dasar. Langsung saja kita sapa, ada Mbak Nurul Huda. Selamat pagi Mbak Nurul Huda.
1: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Mbak Nurul Huda sudah meluangkan waktunya untuk berkesempatan hadir ataupun melalui sambungan telepon ini.
1: Iya.
0: Baik, Mbak, ini terkait dengan program pemerintah terhadap dengan wajib belajar 1 tahun atau prasekolah. Dan yang kita kenal dulu istilahnya adalah TK ataupun juga PAUD, Mbak ya.
1: Betul.
0: Dulu kan mungkin orang tua tidak mengikuti itu dan langsung lompat ke sekolah dasar. Sekarang itu diwajibkan oleh pemerintah. Seperti apa sih tanggapan dari akademisi sendiri dalam hal program ini?
1: Oke, terima kasih Bang Juma kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini diberi kesempatan ya. Terkait tentang kebijakan yang saya dengar ya dari Kota Banjarmasin, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terkait wajib 13 tahun ya jadinya ya Bang Juma ya, karena ada tambahan 1 tahun wajib. Nah, menurut saya ini suatu kebijakan yang bagus ya, karena tentunya sekolah dasar itu sebenarnya tidak mudah juga ya bagi kita anak-anak khususnya yang belum siap secara utuh gitu. Karena tentunya untuk masuk sekolah dasar itu tentunya harus ada kesiapan yang harus disiapkan dari si anak, seperti ya, kesiapan sosial emosional seperti itu ya. Terus kemudian kesiapan dia untuk menerima pembelajaran dan lain sebagainya, tentunya ini perlu diasah seperti itu, perlu diasah, perlu diberi stimulus. Nah, jadi salah satu lembaga atau salah satu cara gitu ya bagi orang tua untuk memberikan stimulus itu adalah dengan cara diberikannya pendidikan prasekolah atau mungkin kita sering dengar namanya PAUD gitu ya, ada TK,
0: kelas bermain,
1: TK, ya seperti itu, kelompok bermain. Nah, itu merupakan salah satu upaya orang tua untuk memberikan stimulus gitu ya kepada anak. Menurut saya kebijakan ini bagus ya, cuman hanya saja istilah wajib ini yang mungkin menurut saya perlu kita kaji lebih dahulu, karena tentunya kalau wajib ini menjadi prasyarat gitu ya untuk masuk sekolah dasar. Sedangkan mungkin ada juga beberapa orang tua yang memiliki dia mungkin apa ya, memiliki waktu yang luang gitu ya, akhirnya dia ingin memberikan pendidikan yang terbaik di rumah seperti itu. Jadi misalnya orang tua tetap memberikan pendidikan, memberikan stimulus gitu ya dan lain sebagainya mulai di rumah, maka dari itu menurut saya agak menyulitkan juga bagi orang tua yang mungkin mereka punya apa ya, mindset ataupun ya
0: metode pelajaran sendiri ya.
1: Iya betul, seperti itu.
0: Mungkin kalau seandainya ini menjadi tidak wajib, artinya hanya sebatas keharusan, apa sih mungkin yang diberikan kepada anak sebelum memasuki sekolah dasar itu di tingkat orang tua sebelum ataupun tidak memilih dengan kelompok bermain misalnya?
1: Oke, baik. Yang harus diberikan sebelum anak masuk ke sekolah gitu ya, sekolah dasar khususnya, tentunya sebenarnya dalam perkembangan anak gitu kan, anak itu usia dini itu tidak butuh namanya belajar kognitif secara utuh. Jadi kita tuh pembelajaran kognitif itu tidak melulu harus belajar baca gitu, enggak ya. Tapi sebenarnya anak usia dini itu yang dibutuhkan bermain ya, bermain sambil belajar seperti itu. Yang harus diasah itu sebenarnya karakter, seperti misalnya kemandirian dia, kepercayaan dirinya gitu ya, terus kemampuan dia berinteraksi dengan temannya gitu ya. Kadang kan

0: Sebenarnya hal ini
1: Yeah.
0: tidak melulu diajarkan di sekolah atau prasekolah seperti itu, seperti PAUD dan lain sebagainya itu, tapi sebenarnya juga bisa dilakukan di rumah. Namun kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin mengenai wajib, nah tentunya ini juga harus didukung dengan misalnya fasilitas, kualitas pengajaran gitu ya. Apalagi mohon maaf, banyak sekali isu-isu terkait apa kasus-kasus anak di sekolah gitu ya, yang bully segala macam. Nah, ini tentunya juga harus penuh pertimbangan ketika kita mengatakan wajib, saya tanda kutip wajib ini, itu otomatis jangan sampai wajib ini menjadi prasyarat dia untuk masuk sekolah dasar nanti, seperti itu.
1: Kalau melihat sekarang untuk sejenis PAUD ataupun kelompok bermain itu, apakah sudah memenuhi standar dalam hal pemberian pendidikan terhadap anak sebelum memasuki sekolah dasar ini?
0: Oke, kalau saya melihat secara umum gitu ya, saya rasa sudah tentunya karena PAUD ini kan di dalam pengajarnya gitu ya, pengajaran juga orang-orang yang profesional ya, tentunya mereka sudah memahami, mengetahui gitu ya standar pembelajaran untuk anak usia dini gitu. Jadi dan saya lihat juga dan saya amati gitu ya, beberapa kali saya melakukan diskusi juga kepada teman-teman pengajar di PAUD. Mereka tidak mengajarkan dan mewajibkan bahwasanya anak itu harus pintar menghitung, anak itu harus pintar membaca, yang mana mungkin itu sebenarnya harusnya disampaikan atau diajarkan pada saat sekolah dasar. Mereka hanya mendampingi, menstimulus, jadi mungkin mengenal angka gitu, mengenal huruf gitu, dengan diselingi dengan permainan. Dan ini menurut saya itu udah sesuai gitu, udah sesuai dengan kebutuhan anak, yang mana ya tadi anak usia dini itu kan yang mereka butuhkan adalah bermain. Bagaimana mereka itu yang diasah adalah sisi emosionalnya, kemampuan berinteraksinya gitu ya, kemandirian dia gitu, atau kemampuan dia untuk bertahan hidup seperti misalnya belajar untuk mengancing baju segala macam. Nah, itu kan sebenarnya harusnya diajarkan pada anak usia dini seperti itu, keterampilan-keterampilan seperti itu yang harus mereka dapatkan. Gitu.
1: Berarti lebih kepada pendidikan karakter berarti ya.
0: Betul, betul, lebih tepatnya seperti itu.
1: Nah, sekarang kan kalau kita lihat ini kan trennya baru dilakukan di beberapa generasi. Pada generasi sebelumnya kan memang banyak masyarakat yang melewati pendidikan karakter yang tiba-tiba langsung masuk sekolah dasar gitu ya, Mbak.
0: Betul.
1: Nah, itu seperti apa sih mungkin perbedaan antara generasi ini dalam hal memulai pendidikan di awal kehidupannya?
0: Oke. Baik, kalau dulu tuh kan istilahnya nih, saya nggak tahu ya kalau generasinya Bang Juma gimana. Kalau dulu nggak ada TK, ada namanya istilahnya di SD itu sekolah duduk.
1: Iya, benar.
0: Jadi orang tua itu memasukkan anaknya sekolah dasar, tapi nggak apa-apa anaknya tinggal kelas gitu. Karena saya pengen udah duduk aja, sekolah duduk aja gitu ya. Tanpa harus dituntut apa namanya pembelajaran ini dan itu seperti itu. Nah, itu sebenarnya pas seperti itu sebenarnya namanya prasekolah sebenarnya ya.
1: Prasekolah ya. Sekolah.
0: Iya, betul, prasekolah, yang mana orang tua pengen anak itu, intinya kan anak itu harus bisa siap secara emosional kan, untuk berinteraksi dengan orang kan, lebih ke banyak ke karakter kan. Dan apa namanya, ketika anak itu siap secara mentality, dia siap gitu ya untuk menerima pembelajaran, dia udah paham tentang, oh dia kalau misalnya, mohon maaf, misalnya nanti ke toilet dia harus sendiri, nggak perlu lagi ditungguin atau gimana gitu. Nah, itu kan sebenarnya keterampilan life skill yang harus diasah oleh anak dari usia dini seperti itu. Nah, fokusnya harus seperti itu. Kalau dulu kan kita ada nama istilah sekolah duduk. Kalau sekarang ada istilah PAUD. Kalau dulu zaman saya juga TK ya sebenarnya, TK. Nah, jadi saya merasakan kesiapan itu gitu. Tapi hanya saja tadi karena berkembangnya apa namanya, ilmu pengetahuan, ada istilah homeschooling lah. Ada istilah ini ya, macam-macam ya. Orang tua bahkan mereka membuat kurikulum, mungkin kurikulum itu misalnya Montessori atau apa gitu ya, mereka berlandaskan itu, mereka buat kurikulum sendiri, mereka bikin sendiri kurikulumnya di rumah, mereka sendiri jadi pengajarnya. Nah, itu pun sebenarnya mengembalikan juga fitranya seorang ibu sebagai madrasah pertama kan.
1: Benar.
0: Nah, itu jadi istilah kerjasama antara orang tua gitu ya, sekolah sebenarnya juga itu harus apa ya, harus saling mendukung satu sama lain. Tapi

0: Ya tadi kata wajib inilah yang mungkin harus kita kaji lebih dahulu gitu kan, karena tidak semua orang, mungkin tidak semua orang dalam hal dalam hal ini ya, mereka itu tidak paham, bukan, tapi bisa saja mereka punya cara sendiri untuk mendidik anaknya pada usia dini gitu, karena esensi pendidikan usia dini itu kan lebih ke karakter
1: Benar.
0: bina gitu. Jadi tentunya orang tua juga harus melihat kebutuhan, oh dia satu visi misi enggak nih dengan sekolahnya gitu, apakah sesuai enggak dengan visi misi dari rumah tangga dia gitu kan, atau
1: Iya.
0: keluarga dia. Nah jadi ini juga perlu apa ya, dianalis, perlu dipelajari kan gitu.
1: Kalau melihat rentang usia yang memang dibutuhkan oleh anak ini, usia berapa mungkin yang mendapatkan pendidikan sebelum memasuki masa sekolahnya?
0: Kalau misalnya idealnya gini, kalau misalnya anak umur 2 sampai 4 tahun itu kan biasanya diarahkan ke kelompok bermainnya.
1: Iya.
0: Mereka murni tuh bermain, bermain aja. Mungkin ada stimulus juga, apalagi khususnya teman-teman anak-anak berkebutuhan khusus itu, mereka lebih ekstra tuh stimulusnya bermain. Mereka full bermain dan fokusnya pada sosialisasi, bagaimana mereka bertemu dengan orang banyak. Nah, tapi kalau misalnya TKA gitu ya, kadang kan ada TKA, TKB, TKA ini dia rentang usianya dari 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun, lalu usia TKB 5 sampai 6 tahun. Nah, mungkin itu rangkaian PAUD ya, pendidikan anak usia dini, yang mungkin sudah sering kita temui di Kota Banjarmasin. Cuman kebijakan pemerintah 1 tahun prasekolah ini mungkin lebih kepada program Taman Kanak-kanak TKB itu tadi, dari usia rentang 5 sampai 6 tahun. Karena kan kita masuk sekolah dasar itu idealnya tuh kan 7 tahun ya. Nah, jadi tuh kalau sekolah negeri gitu ya, tapi kalau misalnya swasta, dia bolehkah kurang dari 7
1: 7
0: tahun
1: tahun.
0: tapi disertai dengan analisis psikologi gitu ya. Nah, jadi ini juga berarti kan ketika anak sebelum usia 7 tahun itu masuk sekolah dasar, dia harus disertai dengan tes psikologi, berarti kan dia harus dilihat dulu apakah dia siap atau tidak. Nah, kesiapan itu kan diajarkan pada prasekolah ini dan juga di rumah, sebenarnya itu yang paling penting.
1: Artinya anak ini sudah bisa menerima pendidikan di sekolah dasar di sekitar usia 8 tahun. Seperti itu ya?
0: 7
1: 7
0: tahun.
1: tahun.
0: Paling paling ini apa namanya, paling ideal banget itu usia anak tuh 7 tahun sebenarnya kesiapannya secara psikologi gitu ya. Jadi anak itu benar-benar paham tentang kemandirian, paham tentang bagaimana bersosialisasi gitu ya, paham tentang mengikuti aturan gitu. Kan anak-anak kadang disuruh, ayo di sini baris, nggak semuanya kan,
1: ya,
0: kalau anak
1: mengerti.
0: usia dini pasti dia lihat lari-lari gitu ya. Jadi kan ini PR juga nih bagi guru kalau misalnya masih apa namanya, masih menghandle anak seperti ini. Jadi artinya itu kan bentuk apa namanya, anak ini belum siap gitu. Jadi ketika anak mampu mengikuti aturan misalnya, lalu kemudian dia percaya diri gitu ya, terus dia mampu berkomunikasi, itu juga harus apa ya, harus dipertimbangkan. Itu hal apa ya, skill dasar yang dibutuhkan bagi anak sekolah dasar seperti itu.
1: Dulu istilahnya ada, kita dulu menyebut dengan istilah TK nol besar dan TK nol kecil.
0: Iya, betul.
1: Itu maksudnya memang dalam pendidikan prasekolah juga dalam hal itu apakah terbuat?
0: Kalau TK nol besar dan TK nol kecil itu kan istilah sekarang, kalau TK nol kecil itu TKA, TK nol besar itu TKB gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk masuk dalam apa namanya,
1: pendidikan
0: apa
1: prasekolah
0: ya,
1: ini ya.
0: Pendidikan, betul, pendidikan prasekolah itu sendiri gitu.
1: Artinya dalam, sebenarnya dalam hal penerapan sudah dilakukan dalam
0: Iya,
1: kehidupan
0: betul.
1: realitanya, cuman hanya saja sekarang mungkin dari Dinas Pendidikan mewajibkan
0: Ya,
1: kondisi ini.
0: mewajibkan ini ya.
1: Dan kata-kata mewajib ini akan menjadi syarat untuk si anak nanti ketika akan mendaftar ke sekolah dasar, seperti itu ya.
0: Ya, betul. Takutnya kan seperti itu. Jadi perlu kita kaji juga istilah wajib ini apakah menjadi prasyarat untuk anak bagi masuk sekolah dasar gitu, atau hanya sekedar program pemerintah, kalau dia tidak ikut ya tidak apa-apa, karena mungkin orang tua dia punya program sendiri di sekolah, di rumah seperti itu. Ini yang harus kita, karena kan nanti sebagian besar juga ada beberapa sekolah tapi nggak ada yang ngetes ya, sekarang dilarang dites ya. Anak itu kalau dia udah mencapai usia 7 tahun udah bisa diterima gitu ya. Tapi ada juga sebenarnya beberapa sekolah masih ngetes gitu, misalnya dia dikenalin ini tahu nggak huruf apa, ini angka berapa gitu ya, ini gambar apa gitu. Ada beberapa sekolah yang masih ngetes pengetahuan kognitif anak itu sendiri gitu.
1: Ini ada komentar yang masuk di kanal YouTube dari Robi. Bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa prasekolah ini penting dan harus dilakukan katanya. Seberapa ini tanggapannya Mbak Huda?
0: Oke, baik. Bagaimana peran orang tua ya?
1: Memberikan pemahaman kepada orang tua agar ini penting katanya.
0: Oh iya, oke, baik. Tentunya ya, pertama karena ini adalah program pemerintah, maka sebelum pemerintah itu melaksanakan, yang harus dia lakukan adalah sosialisasi. Saya lihat Kota Banjarmasin sudah mulai melakukan sosialisasi gitu ya, pendidikan prasekolah ini kepada masyarakat dengan harapan masyarakat itu memahami gitu, bagaimana tujuan dari prasekolah itu sendiri. Dan lalu tentunya keterlibatan ya, jadi artinya dalam suatu pendidikan itu kan seperti yang saya bilang, sering saya sampaikan bahwasanya ada tiga aspek penting gitu ya dalam mendukung pendidikan itu sendiri. Rumah atau keluarga gitu ya, lalu kemudian sekolah dan pemerintah seperti itu. Nah jadi ini harus bekerja sama satu sama lain. Selain pemerintah, tentunya sekolah juga harus memberikan layanan atau komunikasi baik gitu ya dengan orang tua terkait perkembangan si anak. Lalu mungkin juga pemerintah dan sekolah ini juga harus memberikan pemahaman kepada orang tua target seperti apa yang harus mereka capai. Karena kan anak ini dia punya milestone, dia punya apa, grafik perkembangan. Jadi orang tua itu harus aware, tahu, oh usia 4 tahun sampai 5 tahun tuh dia harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Nah, pengetahuan dasar itu yang harus kita sampaikan dulu kepada orang tua sebelum kita meminta mereka untuk mensekolahkan anak gitu. Jangan sampai nanti orang tua menyerahkan secara utuh kepada pemerintah atau katakan sekolah gitulah untuk memberikan stimulus pada anaknya gitu, sedangkan di rumah dia tidak diberi stimulus sama sekali. Maka perlu sekali penyamaan persepsi ya, penyamaan mindset gitu antara orang tua, sekolah juga dan pemerintah gitu kan, terkait bagaimana dia bisa mengetahui, khususnya keluarga mengetahui bagaimana milestone atau perkembangan anak itu yang harus dia capai sesuai dengan usianya seperti itu.
1: Baik, Mbak Huda, mungkin kita sampai di penghujung waktu. Saya ingin minta closing statement terkait dengan program pemerintah terhadap dengan rencana wajib untuk prasekolah ini terhadap anak yang mungkin menjelang masuk ke sekolah pendidikan dasar. Silakan Mbak Huda.
0: Baik. Tentunya program prasekolah ini bagus ya, tapi dengan catatan harus ada kerjasama yang kuat antara orang tua, sekolah dan pemerintah. Dan tentunya dalam program ini yang harus kita tekankan adalah tentang asuh, asih dan asah. Yang mana asuh itu kita memperhatikan terhadap nutrisi, kesehatan ataupun tempat tinggal anak gitu ya. Lalu kemudian ASI, bagaimana kita memberikan rasa nyaman kepada anak dan perhatian emosional, keterampilan dalam menghadapi kehidupan atau life skill gitu ya. Lalu kemudian ASAH, bagaimana kita memberikan stimulus sensorik kepada anak, motorik, bahasa dan kognitif juga kepada anak agar dia lebih siap untuk masuki ke jenjang sekolah dasar seperti itu. Terima kasih Bang Juma.
1: Baik, terima kasih Mbak Huda sudah meluangkan waktunya bergabung melalui telepon bersama kami.
0: Ya,
1: selamat bertugas kembali.
0: Ya, sama-sama Bang Juma.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Nurul Huda selaku akademisi dari Universitas Lamamukarat ULM Banjarmasin terkait dengan program prasekolah yang sekarang mulai digencarkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin terhadap anak sebelum memasuki sekolah dasar, di mana 1 tahun sebelum memasuki itu dilakukan yang namanya prasekolah di TK ataupun juga di kelompok-kelompok bermain yang nantinya akan menjadi pendidikan awal bagi anak sebelum memasuki sekolah dasar. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad Abud Nurdiri, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan YouTube

Aku adalah Indonesia. Mungkin kalian mengenalku dari merah putih yang berkibar, dari lagu kebangsaan yang kita nyanyikan, atau dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun bagiku, Indonesia bukan sekedar tempat. Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh harapan, dijaga oleh persatuan, dan dirawat oleh jutaan hati yang mencintainya. Aku tak pernah meminta rakyatku menjadi luar biasa. Aku hanya berharap mereka tetap memilih kejujuran, meski jalan yang jujur tidak selalu mudah. Tetap menjaga persatuan, meski perbedaan selalu ada. Dan tetap mengabdi dengan tulus, meski tak selalu mendapat pujian. Setiap kebaikan yang kalian lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari langkah besar membangun masa depanku. Dari sanalah lahir Indonesia yang berdaulat, yang adil bagi setiap warganya, dan yang makmur karena rakyatnya saling menguatkan. Jika suatu hari anak cucu bertanya, apa arti Indonesia? Semoga jawabannya bukan hanya tentang negeri yang indah, tetapi tentang rakyat yang memilih tetap jujur, tetap peduli, dan tetap bersama. Aku adalah Indonesia, dan aku percaya masa depanku ada di tangan kalian. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
1: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Budi masuk kategori, Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
2: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
3: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
4: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.
1: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 59 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Artinya Ditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin pagi. Dan setelah ini pendengar ada rekan Fadli yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang ini. Kita beralih ke Banjarmasin siang ya bersama saya Fadli. Dan pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Naskah Teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Petang milenial, karir masa depan. Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah bersabda wan umat, dikir yang paling utama yaitu banyaki mainat mati. Jadi tempuluh kita bahina, ayo kita tapakur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Halo RRI. Program hari ini yang kita hadirkan selama beberapa menit ke depan sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, di kesempatan hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Fadli dan juga ada Rahmah Udayanti yang sudah bersama kita. Selamat pagi Rahmah.
1: Pagi Fadli.
0: Iya, Rahman ini akan merekap catatan-catatan apa yang akan disampaikan Anda.
1: Yeah.
0: Silakan nanti bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk berinteraksi, mengirimkan laporannya, keluhannya ataupun juga aduan terkait dengan pelayanan publik ataupun juga masalah lainnya, Anda bisa bergabung bersama kami di program Halo RRI edisi hari ini. Silakan telepon saja di 0511-3251562, 0811-40976 atau juga di 0811-5111410. Ya baik, silakan bagi yang terputus ataupun juga yang ingin berkomunikasi bersama kami, bisa telepon saja ke WhatsApp kami ataupun juga ke telepon seluler kami di 0511-3251562, 0811-40976. Ya Rahma, ini beberapa hari terakhir kita lagi berhadapan dengan yang namanya karhutla ya Rahma ya.
1: Iya betul.
0: Di daerah Rahma sendiri seperti apa karhutla untuk pagi hari ini? Kayaknya yang parah kayaknya pagi ini kayaknya.
1: Iya betul, pagi ini yang baru-baru parah banget. Asapnya?
0: Asapnya. Di daerah Kayu Tangi jarak pandangnya aman aja kah?
1: Masih
0: atau
1: dalam
0: batas normal ya?
1: Iya betul.
0: Oke, jadi masih ada kabut cuma gak yang terlalu melindungi lah bahasanya ya.
1: Iya betul.
0: Nah ini bagaimana di daerah Anda, apakah sama kabut asapnya seperti itu juga? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Ada Mamadan di WhatsApp sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mamadan.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman aja kah Mamadan?
2: Aman. Malam tadi tuh katanya anu apa aja orang tuh jam 8:30 kah aku keluar tuh anu. Apa aja orang tuh kayak ba asap apa embun kah apa aja orang tuh ba asap ae aku
0: anu asap jadinya lah. Minggi.
2: Apalagi okay. Pagi patai. Nah, pagi itu kayak anu tuh nabahinakan tuh kayak panas. Kan abang asap kabut kalau kita nih.
0: Iya, betul. Di daerah Sungai Andai pekat banget pagi tadi, Mamadan.
2: Aku kada keluar tadi patai, aku kan berjualan sampai di rumah aja.
0: Oke, okay. Tapi sampai masuk ke rumah.
2: Melihat. Kada.
0: Kada ya. Mun melihat di video-video kayaknya banyak yang pekat-pekat ya kabutnya ya.
2: Ini bisa di padat karya situ.
0: Oke.
2: Ini lain-lain loh di sini. Yang mun wadah aku masih aman aja, pang masih di luar aja kada tapi anu cuma berasa benar anu asapnya tuh nang kayak itu.
0: Waduh, agak ngeri-ngeri sedap juga ya Mamadan yang melihat kabut asap pagi ini nih. Kalau di Pal 3.5 nih sampai sekarang masih ada kabutnya nih Mamadan di wadah kami nih.
2: Ujar Abah Mandan tadi di Banjarbaru masih asap juga.
0: Iya, nah
2: kabut juga masih Banjarbaru tadi. Nah. Okay.
0: Makanya agak
2: turun-turun bagawi tadi.
0: Inggih,
2: harus sanggup masker dulu partai kita ya kalau.
0: Betul.
2: Yang kan berkota yang pagi-pagi ke keluaran nih.
0: Iya, betul. Kabut asapnya nih berbahaya bagi kesehatan kita ya. Iya. Ada yang ingin disampaikan dulu Mamadan di Halo RRI hari ini?
2: Keluhannya tuh kada daya mudahan aja lah di anuakan keluhannya tuh. Orang tuh udah naik kan sampai tahun kena ya kalau di jamuki kah dahulu ya kalau tempatnya
0: yang di Wadapian tuh kah?
2: Iya.
0: Masih berarti ini sampai sekarang ya?
2: Masih udah aja ya kalau ada yang mendengari ya kalau tekas digawi ya kalau lainnya.
0: Mudahan kami ini mencoba menghubungi juga kada terhubung terus ya kalau ada minta rela benar kami ini nah.
2: Ya kan kita nih kada bosan-bosannya kalau minta kesan kita anu ke kesan masyarakat juga kalau kesan kita bersama juga ya kalau lah kada kesan pribadi juga ya kalau lah munnya kawatu ya kalau lah lakas-lakas aja kalau lah emang jalanan kita nyaman kada jauh orang tuh kada yang bawa mobil itu nang kada tapi ba anu ya orang apa yulah bahasa kita tuh kada tetapi komen kah apakah ngarannya lah yang ujar anu jalanannya halus ya nah ya kalau kita kan aku kan rajin ma antar makanan nih padahal pakai mobil lah rajin memesan tuh Mampu halusnya jalan ya.
0: Allah.
2: Belum belum didengari orang lagi ya ko, anu disampaikan nae sudah ya mudah-mudahan lekas ya ko.
0: Amin.
2: Bapaksa kita patah kita nih balawan lon supir itu dibari anunya, dibari anuenya lah kalau mau nyimak ambil tuh dari berlebihan.
0: Iya.
2: Anu makanan dibari juga. Anu cuan dibari lebih juga nya kada anu lagi ya kalau mau nyimak ambil.
0: Suara kada tapi jarang teh ya.
2: Kada jarainya ya kalau kada apa-apa juga ya kalau kita sama supaya nyaman sama nyamannya kalau kita ya kalau
0: sama-sama enak lah
2: itu aja kan? Maramai itu aja jalanan kami itu Bang Mama.
0: Barahma sudah mencatat dari beberapa waktu yang lalu Barahma ya.
1: Iya betul.
2: Aja jalan Barahma itu aja
0: yang kita juga pengen ada Pak yang penting tuh misalnya sampai sekarang belum tertindak lanjuti habari aja ke kami gitu nih ya kalau
2: mudahan ya kalau lah ya kalau nah itu aja Pak Lai. Hatinya panas ya Patai. Ini sambil memantau di rumah aja Pak melihat sambil melihat ya, di grup-grup apa yang berita-beritanya ya kalau Les.
0: Siap.
2: Nah itu aja Patlah.
0: Ya,
2: buat Patli dan Rahmah yang terbaik sukses selalu kita sehat-sehat kita seberataan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama dan kondisi jalan di Sungai Andai tadi ya. Tepatnya di mungkin Rahman nanti baru cross-check lagi ya di mana tadi ya Mamadan ya. Ya ini laporan yang sudah lama sekali masuk ke kita dan memang kami masih mencoba untuk menghubungi tadi ya. Baik kita coba telepon di 562 sudah ada yang bergabung. Selamat

0: tempat Liena.
1: Pian tuh di Intang mananya, kandangan kotanya kah, di negara kah, di mana teh?
0: Ulun di Kecamatan Angkinang, di Sakaiwabang, RT 2 RW 1, Ba.
1: Oke, Angkinang berarti tadi ya.
0: Iya, Kecamatan Angkinangan, di sini banyak banget kabupaten, mana lampu mati ya juga tempat Liehan.
1: Mati masih sampai sekarang berarti, Bang Samsul?
0: Kalau sama alam aja, Bang. Nia tadi tak kena kadena, nia tadi nah.
1: Maksudnya baru-baru ini masih mati lampu di Wadapian lah?
0: Iya, cuman satu minggu paling sekali,
1: Ya Allah, masih aja berarti Wadapian lah.
0: Lawan anu juga nih, lagi napa jurangan, menangguk Bang Padliena mencari iwak kan.
1: Anu, banyu surut juga ke Wadapian berarti?
0: Oh, surut benar udah bilang, napa jurang kawa main belan di Bongma.
1: Oh, malah. Saking surutnya nih lah.
0: Iya, anu lawannya kawa main belang Bang Padliehan, napa jurang bangkangan tanahan.
1: Ya Allah Rabbi, elah.
0: Napa jurang kawa mau ndak kalian dendangan tanggal berapa nih, kayaknya napa dendang di Simpur.
1: Di Simpur, oke. Wah, rame nih berarti dendangan nih, ganal-ganal kelayangannya ya kalau.
0: Iya, katujuh lah, sisi tuh Bang Padliehan.
1: Ulun, katujuh aja melihatinya aja, Bang, menyemainnya kan tapi bisa, ulun lah dendangan nih, ganal apa masalahnya.
0: Kaluai anu jurang tuh mau hubung anu kaluai hobi juga kan Bang Padliehan.
1: Ulun nih metihnya aja Bang Samsul Lemon mainnya karena tapi bisa juga ulun nih. Tapi pengen main juga kah dendangannya atau kayak apa?
0: Ulun mah lihat aja Bang Mamatnya cuman mana apa jurang tuh. Mungkin nih mengangkat benar aja mas yang anak menaikakannya tuh Bang Badle.
1: Oh iya iya bujur. Supaya anu jadi akla.
0: Anu apa jurang kayak mau di 3 mitiran ginanya Bang Badle ya kan.
1: Oh ganal banar itu berarti. Mayan nih tuh. Okay.
0: Ini jadi bianya orang B6 ha anu ada sanggup cok Bang Badle mah naikakan. Mungkin kan dia orang 10.
1: Orang 10 bujur. Umah elah angin deras aja berarti pada pian telah.
0: Oh dari sebenarnya kenapa angin selatan kok Bang Padliya binya kemarin kan berangin dari sebenarnya angin ya udah gaya hujannya kat itu Bang Padliya mendua bulanan udah nak di itu hujan sekali-kali nak.
1: Iya kalau karhut lah di kebakaran Wadapian banyak aja kah kejadian?
0: Oh kejadian yang hanya anyar nih di Kerang Rapi banyak banget kejadian di Kerang Rapi di arah negara itu kan banyak orang anu buah bakar kenapa jurang lahan
1: yeah.
0: Bang Padliya kan.
1: Astagfirullah, lahan juga kejadian di situ sekalinya lah.
0: Iya, anu napa jurang tuhan, ini anu kan kalau kita nih masyarakatnya anak berumah kah, kalau orang anak kenapa kah Bang Badai jadi kan napa lihat yang dibakar orang ada kita berjurang kan, tapi masih ada kawasan sama yang bakar juga masih anu helikopter ulah-ulah kan Bang Badai.
1: Ini helikopter lalu jauh depan lah pindahnya lah.
0: Ini pindahnya maka kadi yang kada berurang tuh napa Bang Badai?
1: Nang kada berurang.
0: Iya, ada kurang mas yang kayak anu tuh aja Bang Badleno aja.
1: Drone jarang telah.
0: Iya, drone nanti tuh yang pakai kamera tuh Bang Badleno.
1: Iya, pakai kamera, bujur. Oh, ngitung nah, turun berarti.
0: Iya, masih banyak Bang Badleno ini tuhan masih lahat laluan di Wede Ulun.
1: Oke, baik. Jadi mudah-mudahan ini lakas padam aja lah, kabutnya udah pian nih lah. Ya kalau kebakarannya.
0: Iya, benar Bang Badleno.
1: Siap. Terima kasih banyak infonya dulu. Ada lagi kah Bang Samsul?
0: Nah kadi lagi Bang Badli hanya nintu benerai nah hanya pengulannya masuk di WDPN kan jadi gitu tapi tahu lagi Bang Badli nah.
1: Rancaknya aja bergabung wadah kami ya kalau lah Bang Samsul lah apakah kabarnya barang aja kena ya kalau
0: iya benar Bang Badli Ayhan
1: yang penting tuh ada kabar atau kabar pian aja ke kami kada apa juga di sini nih menerima
0: iya
1: cuaca
0: apa jurang cuaca cerah Bang Badli Ay.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan aman-aman aja di sanalah insyaallah.
0: Iya buat kalian yang berdua nih semoga sehat badan, panjang umur.
1: Siap.
0: Murah rezeki apa yang dicita-citakan semoga tercapai aja Bang Badli Ayawan berahmah enak.
1: Baik, siap. Gip, terima kasih banyak dulu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa pulang ada siapa nih? Kita coba sapa di WA lah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Padli.
1: Ada Bang Imi kah nih ngarannya, bujur kah?
2: Betul.
1: Bang Imi di Banjarmasin, apa kabarnya Abang Imi?
2: Kabar baik, kabut melanda Martapura dan kota Banjarbaru.
1: Asli, pindintang mananya Bang Imi?
2: Aku di Belitung Darat.
1: Belitung Darat, kabut juga kah di sana pinanya?
2: Bau asap aja di sini kabutnya kada.
1: Anulah kada tapi nang mahalang jarak pandang di situlah.
2: Oh kada.
1: Alhamdulillah.
2: Tembus saja pandangan sekitar 10 meter.

0: atau 12 meter.
1: Oh, alhamdulillah nyamannya di dangar itu. Amunnya sampai basap padang aliham ya kalau lah.
0: Iya betul.
1: Kapan nih Belitung aman aja Kak Bang Imi?
0: Aman terkendali.
1: Aman terkendali, kada ada kejadian macam-macam kalau lah.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan aman ya kalau lah insyaallah.
0: Ini ada yang dikabarkan Bang Fadli.
1: Silakan Bang Imi, apa kabarnya udah pian?
0: Aku kan sering naik bis Banjar Bakula tuh Bang Fadli. Mm-hmm. Jadi kalau bisa supir-supir Banjar bis Bakula tuh ada yang punya etika lah.
1: Oke, okay, siap.
0: Jangan, tapi kan ada sebuah rataan juga Bang, Bang Fadli.
1: Hampir-hampir yang pian masuknya ada aja kalau kejadian
0: ada. Lah. Kemarin kebetulan saya apa terdapat kayak itu nah. Ada orang tua yang mau naik bis.
1: Yeah.
0: Kemudian kayak ada bisi kartu. Hanya membawa uang duit 5.000 aja. Kok sudah mau naik disuruh turun.
1: Allah. Bawa duit aja 5.000 tapi disuruh turun.
0: Iya,
1: jadinya lah.
0: Harusnya kan ada kebijaksanaan Bang Fadli.
1: Iya.
0: Kan kita bisa ada yang pakai kiris.
1: Betul,
0: gitu.
1: Ada. Iya.
0: Kalau aku aja kalau kehabisan kartu, kalau kehabisan saldonya tuh aku naik. Pakai apa aja? Pakai kiris ya kok.
1: Iya.
0: Padahal aku kada bisa kiris. Tapi kan ada orang yang punya kiris.
1: Betul, ada penumpang yang lain ya kalau.
0: Iya. Nah, itu perlulah dishub untuk membijaksanai itu.
1: Oke, baik.
0: Karena kasihan lah orang yang lansia, Bang. Tahu apa orang yang sudah yang tua-tua tuh mau ke Martapura atau ke Palehari.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi
1: ya,
0: tidak dilayani dengan baik.
1: Berarti anu bukan hanya etika nih Bang Imi, ada empatinya yang kurang juga kayaknya ya.
0: Iya, tapi kada semua sopir Bang yang kayak gitu.
1: Iya, iya, ada
0: maka,
1: beberapa lah.
0: Maka kata-katanya keras lagi Bang Fadli. Gak bisa katanya.
1: Tegas nih maksudnya ya.
0: Iya.
1: Allah Akbar. Jadi sama sekali turun tuh beliau tuh, gak bisa naik lagi tuh.
0: Gak bisa naik.
1: Allah Akbar.
0: Kan harus ada kebijaksanaan dari pimpinan juga. Harus ada. Memang sopir itu, kata sopir, saya ini sebagai mungkin sebuah simalakama. Tidak tidak dibawa bermasalah
1: ya.
0: Dibawa bermasalah.
1: Serba
0: permasalahannya
1: salah.
0: Kalau yang kita ini kada paham. Kalau kita kada paham kada apa-apa. Kalau kita kada bisa kiris atau kartu kan bisa orang lain yang lainnya.
1: Iya, iya, iya. Betul. Baik. Ya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian dari pengelola
0: yang ya. Berkepentingan lah.
1: Iya, iya, betul. Karena ini tidak hanya di sub, karena dia mereka ada PT Bagong ya kalau tidak salah nama vendornya itu ya.
0: Iya. Kan kadang-kadang supir di bis itu yang saya alami sendiri, saya naik dari Martapura stasiun Tenor Ilir tuh trip terakhir. Pakai apa katanya? Saya menunggu kiri saja.
1: Oke.
0: Disuruhnya aja meletak uang 5.000 di situ.
1: Oh, kawa cash berarti tetap ya. Nah, nyaman ya kalau ih.
0: Itu ya tergantung sopirnya. Tapi kadang-kadang sopir itu juga bisa kada mau. Karena kan di situ ada kamera.
1: Betul, ada juga yang kada kawa ya kalau lah.
0: Nah, itu. Jadi alangkah baiknya bijaksana lah. Kayak apalah pimpinan atau yang mengelola Banjar Bakula ini
1: ya.
0: Supaya yang tua-tua itu nah yang orang kada mengerti yang tua itu
1: paham kita ya.
0: Ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau hendak mau ke Martapura kasihan ya nunggu lagi di terminal kiring itu.
1: Ya, maka lawas ya kalau bisa misalnya 15 menit biasanya ya kalau lah.
0: Kada lawas Bang Badek, kalau bisnya kan banyak.
1: Iya.
0: Jadi ya sekitar 10 menit, 15 menit ada lagi.
1: Ya, tapi kasihan juga ya kalau lah enggak banyak.
0: Iya, kasihan lah. Caranya itu nah yang buat lu yang enggak enak.
1: Betul betul.
0: Iya.
1: Agak kurang etikanya, sopan santunnya kurang.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Sopan santunnya kedada.
1: Baik.
0: Ya itu aja Bang Fadli.
1: Baik Bang Imi.
0: Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Imi yang sudah bergabung dengan kita di Halariri hari ini. Jadi catatan kita juga Rahma ya.
2: Iya.
1: Ini catatan tentang attitude kata beliau tadi. Betul. Dari supir ya tadi ya, yang mohon maaf bertindak tidak sopan maksudnya gitu ya. Nah ini kata Mamadan, kada semua orang bisa kartu tayo atau kris ya kalau. Nah betul itu Mamadan, karena ada beberapa lansia ataupun juga yang belum paham atau yang mungkin dia nggak tahu, jadi bingung gitu. Harusnya kan mungkin ada tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh driver ataupun juga lain sebagainya. Baik, kita tampung dulu Rahma dan juga pendengar. Masih ada kesempatan lagi untuk Anda ingin bergabung bersama kami di 0511 3251562, atau juga di 0811 5111410 untuk Anda ingin bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini 19 Agustus 2026. Lumayan beragam tadi yang sudah kita dapatkan poinnya. Namun ada kesamaan tadi, yaitu terkait dengan karhutla yang terjadi juga ya. Baik, kita ke 562 dulu, sudah ada yang bergabung. Selamat pagi.
3: Pagi Bangli.
1: Selamat pagi Bang Ramli kayak ini.
3: Nah mantap
1: Bang Ramli, mudah-mudahan selalu sehat Bang Ramli ya.
3: Mau info cuaca nah.
1: Eh, kayak apa cuaca ada pian?
3: Ini apa, karhutla nih.
1: Anu juga kabut juga ada pian lapinanya lah.
3: Hanya ramah sekitar 2 jaman kalau orang lebih nang hilang sudah kabutnya. Umat tadi besokan tadi saat bertukar aku patah.
1: Allahu Akbar ya amlah. Sawat berarti
3: anu nih menyasak di anu masuk ke muntung nih.
1: Nah, pekat banget berarti ya kabutnya di sana ya?
3: Iya, anu jarak pandangnya palingan sekitar 20 depan kalau.
1: Ya Allah Rabbi.
3: Dia dapat angin hilang pang nah.
1: Cuma besokan tadi adalah pian keluar rumah melihat di muka rumah pian atau di sekitaran pian kayak apa pagi tadi yang subuh-subuh ya?
3: Ada.
1: Gimana ya, tadi pagi? No,
3: tadi apa ngarannya kabutnya tuh nah.
1: Pekat banget juga ya.
3: Anu jarak pandang nih kita kada berlihatan juga.
1: Ya Allah.
3: Sekitar 20 meteran kalau tadi.
1: Waduh, agak kurang berarti itu sudah tuh.
3: Iya.
1: Ya Allah Rabbi.
3: Ya anu kah, apa nih anu halo RRI kah?
1: Betul, halo RRI Pak Ramli. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Ramli atau ada yang ingin diingatkan lagi Pak Ramli kira-kira?
3: Karena
1: kalau aja ada yang diingatkan mungkin.
3: Menyapa aja nah.
1: Menyapa aja siap.
3: Siap aja kalau
1: kabar. Ulun sehat aja alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Iya.
3: Kena anu masuk dia anu kena apa kita? Nih. Jam Bapak, jam 3 kah?
1: Jam 3 nanti, wah ditunggu ya Ramli ya.
3: Enak lawan lab-labnya juga enak.
1: Siap, alhamdulillah. Mudah-mudahan kau bergabung kayaknya pian lah. Oke, siap, terima kasih Pak Ramli dulu lah. Oke, baik. Oke, Pak Ramli terima kasih banyak sudah bergabung menyapa kita aja ya. Kita coba lagi, sapa di belakangnya Pak Ramli. Baik, terputus. Boleh dicoba lagi untuk di belakang Pak Ramli tadi di 0511 3251562, 0811 5111410, ataupun juga di 0811 40976. Silakan di 562, selamat pagi. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Baik, tidak ada suaranya kayaknya di tempat kami, di tempat Anda mungkin ada suara. Jadi boleh dicoba telepon ulang lagi di 0511 3251562. Ya, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dari siapa di mana ini?
4: Ini Mama Abdi di Plehari.
1: Mama Abdi di Plehari. Wah, alhamdulillah. Dulu pernah gabung sama saya ya, tapi saya lupa nih. Lawas sudah kada gabung nih.
4: Gabung malam semalam.
1: Iya. Tapi alhamdulillah kau bergabung pulang hari inilah.
4: Baru empat gabung. Iya. Mama Abdi dan Banjaga.
1: Ya, alhamdulillah. Kayak sehat aja kafian.
4: Kepa cuaca di Banjar.
1: Banjar cuacanya panas, Mama Abdi. Plehari kayak apa juga nih, cuacanya aman aja kah?
4: Ya, di Plehari panas juga.
1: Bang ganteng juga kira-kira lah. Ya Allah Rabbi. Kabut bang, gua depan kayak apa kabut?
4: Tak ada kabut bang, nah.
1: Tapi bawa asap kah?
4: Gak ada kabut deh, Plehari.
1: Tapi bawa asap masih ya kalau?
4: Ya. Ya Allah. Paling nang kabut deh, bati-bati.
1: Bati-bati nang pina pekat banget kabutnya lah.
4: Di Plehari kada.
1: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan aman-aman aja di wadah pian lah.
4: siap dan aja dan sehat aja. Nah, di situ sehat.
1: Amin. Rabbal alamin.
4: Jangan bepanderan.
1: Jangan
4: cuaca di Banjar.
1: Paling kada kan tahu dulu ya kalau kayak cuaca di masing-masing wilayah dulu ya kalau mau
4: bilang. Iya, dan cuaca tapi ini lampu kada nolah. Kada pajah lagi lah di Banjar.
1: Di Banjar ulun belum menemui pang lagi nah mati lampu. Cuma kada tahu pang di daerah lain di lain lah. Wadah pian kayak apa? Mati lampu juga kan masih?
4: Anu masih, Banu nih pokok malam ini ada pajah bang lah. Minggu tadi Banu rahat pajah.
1: Ada sesekali pajah berarti ya? Iya, tapi yeah. Ada habarkah pian dipelihari nang anak dihabarakan atau dilaporakan keluhannya?
4: Kayak apa ya?
1: Ada amanah jaka pinanya?
4: Ada bang, karena adalah model bantuan desa pemerintah lorong jalan ampaka puman ke sawah tu nah jalannya pinggir tanggul jalannya sakit bang. Aku bedah banar bang kalau pindah kuku ke tanggul berkendaraan.
1: Iya.
4: Kalau ada bantuan batu kan.
1: Di daerah mana yeah. Pian Mama Abdi nang tanggulnya yeah. Tuh?
4: Daerah di sawah tapi pemahamannya lah. Akunya bulik-bulik mulai di Langgang bang, tapi pemahamannya di Guntung Basar apakah Panjaratan.
1: Guntung Basar arah ke Panjaratan berarti lah.
4: Tapi kecanunya bang masuk lehari bang Guntung Basar ini anunya.
1: Itu tuh. Perbatasan Langgang tuh kah berarti tuh lain?
4: Langgang.
1: Perbatasan atau kada atau masuk kota peleharinya itu?
4: Masuk perhari yang Langgang itu perbatasan dalam batibat itu nah perbatasan perhari itu.
1: Oke.
4: Perhabisannya itu yang Langgang itu masuk Banjar kalau sudah.
1: Iya masuk Banjar bujur-bujur.
4: Ada kena bantuan batu kan diampar ya.
1: Diampar ya kan ya kalau mudah-mudahan lah adalah kena.
4: Kalau ada situ mau usahakan nyaman kena mendengar mau maaf dia kena di anu bang masuk Guntung Basar.
1: Bajar. Karena mudah-mudahan ada update-nya insyaallah lah. Mudah-mudahan.
4: Iya. Ya, masuk pelihari jopang.
1: Betul. Mudah-mudahan ada nang mendangari kita nih banyak buan pelihari biasanya mendangari kita nih.
4: Halus itu mendangar aja kita. Ya Banu bila makas pemerintah ada tuh mana jalannya nak. Jalan ampal kan uang ke pahumaan tuh. Modenya uang ke pahumaan. Anunya lebar nang luas juga tuh kadang ada menyerangan aja maaf deh orang banyak juga
1: orang banyak juga ya kalau intinya hebat aja di situ ya kalau orangnya
4: banyak aja tapi tahunnya bahuma jalan Mama Abdi ini uangnya nang banyak belihan banih ada nang kada belihan ada nang belihan Mama Abdi aja tahun ini nah kada belihan banih dan patu makan setahunnya kada ada cukup makan setahun dah ketimuran.
1: Ya Allah.
4: Ya Allah.
1: Nggih, makanya mudah-mudahan anda juga kena didengarkan insyaallah ya kalau lah. Ada lagi kah Mama Abdi kira-kira nang dihabarakan?
4: Aja itu aja kan aja pulang Mama Abdi bepandai malam-malam bila ada.
1: Nggih, mudah-mudahan kawa tambus lagi kena lah insyaallah bepandiran kita.
4: Dan tambus saja tuh bila marah pemerintah dan tambus tuh dan Mama Abdi.
1: Enggih, siap. Mudah-mudahan kau tambus. Sehat terus Mama Abdi lah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Mama Abdi tadi ya. Masih banyak kayaknya yang ingin bergabung. Kita coba sapa lagi di belakang Mama Abdi. Selamat pagi. Baik, terputus. Boleh dicoba lagi 562 ataupun juga di 976 ada 3 line telepon yang kita sediakan di WhatsApp juga kita sediakan untuk Anda ya. 562 sudah ada yang bergabung, kita coba sapa selamat pagi.
2: Pagi siang Fadli.
1: Bang Ojan, selamat pagi siang. Pagi menjelang siang sih lebih tepatnya ya.
2: Baik Fadli.
1: Kabar baik aja lah. Kabut aman jakah Martapura.
2: Apa kabar Ibu Rahma tuh?
1: Nah, ditakoni Ibu Rahma.
5: Tinggi.
1: Baik aja kah aja?
5: Alhamdulillah baik.
1: Baik aja. Aman aja sih dah.
2: Makin suara yang makin bagus ya Allah.
1: Oh my, bisa banar. Pianilah ama elah nyaman kita nih mendengar nah.
2: Terdampak apa? Kabut.
1: Di wadah rahmat terdampak kabut wadah pian terdampak juga kalau.
2: Berani makin ya Pak Lui.
1: Oh iya kah?
2: Panas banget.
1: Sudah panas bekabut ya kalau lah. Ma.
2: Tadi aja dua kali kebakaran malam tadi.
1: Di mana aja malam tadi tuh?
2: Martapura bang.
1: Ada di mana aja rasanya Martapura ada habar ulun di grup nah. Peringatan lagi tapi nya nah.
2: di daerah mana yuk, arah ke Sampang, arah ke Sambul situ lagi.
1: Oke.
2: Nah, pokoknya daerah situ lah. Daerah Mandiangin kan ada juga. Wow. Yang biasa lah kan lahan aja juga bang,
1: iya, tapi kebakaran rumah ada kelola semalam lah pindahnya?
2: Ada bang pindahnya.
1: Ada juga tetap lah.
2: Banyak juga paling sebuah helonya, bubuhannya cepat aja berli.
1: Anu Jepang banyak aja juga ya kalau BPK-nya di sana. Oke.
2: Setiap malam ya buat jaga. Kadang-kadang sore ada juga kemarin.
1: Ya, iya. Ya. Ulun tuh ada mendengar kabar di mana ya lah di Kuntung Alaban kah di mana nang kejadian semalam tuh ya ada juga kalau lah.
2: Ada.
1: Eh.
2: Arah Gunung Ronggeng.
1: Ya arah Gunung Ronggeng bujur. Pina banyak benar ya kalau kejadian pinanya nah.
2: Setiap hari
1: betul ya. Ini pang musimnya pang sudah ya kalau kebakaran ini nah.
2: Diangin tuh. Ini jadi api itu deh apa pohon-pohon paring itu apa di ini bergesekan
1: mana. Makanya sawat terbakar jadinya kalau lah.
2: Itu daun ilalang benarnya bergesek betul ya bila nyari di pangin tuh.
1: Ya itu percikan jadinya ya kalau.
2: Iya. Ada basilah dibakar kan tuh. Bergesek. Soalnya kita mulai lagi kanakan dong tahu jadi.
1: Jadi paham aja sudah ya kalau kejadian-kejadian kayak itu ya Allah.
2: Ya cuma jalan benar ya gitu. Jalan orang kita sini kan halus ini berarti itu agak lebar.
1: Nah, di mananya ada pian tuh yang jalannya halus-halus tuh?
2: Mana-mana aja di mana dikannya gitu ya Allah. Iya. Di Gunung Alaban ini halus juga. Pinggir-pinggirnya tuh benar ya, emang nang rusakan namanya.
1: Iya. Pinggir itu. Karena di situ tuh daerahnya sudah halus ya kalau ada beberapa juga yang masih sakit-sakitan ya kalau jalannya lah. Ada beberapa yang rusak ada juga ya?
2: Lurahnya Pak ya, kata mau di aspal.
1: Nah, kenapa Jar? Hah? Kenapa nggak mau di aspal di sana?
2: Mau lurah di aspal ya Pak?
1: Ah, bujur pula, mau lurah di aspal karena sarik sih dinnya kalau. Nasib aja lagi biar nyarau lah. Dikira bujuran tadi.
2: Ada kepanjang remon itu kita rusak-rusak juga, tapi nanya
1: iya, karena tanya nama beberapa dia yang memang rusak-rusak. Tapi makanya. Apa ya lah di pinggir-pinggir kalau tidak salah itu.
2: Iya, pinggir-pinggir.
1: Karena daerah-daerah.
2: Bilangnya anak kendaraan kok ketangga kurang.
1: Iya, kada data bisa nang ke pinggir banar lagi ya kalau rusak banget jalannya sudah.
2: Nah, itu Pak.
1: Kayak Pak ada yang hendak dihabarkan kah pada pian nih kira-kira nih?
2: Nah, itu Pak habar itu.
1: Oh iya kan. Atau nang dilaporkan aman? Hah? Ada yang dilaporkan?
2: Masalah bon? Ini benar ya, asapnya benar ya nah.
1: Masalah nah, asap kabut ya.
2: Lebih enak lo bahkan
1: ah, ngalir.
2: Jam 8 gak hilang bang, sudah hilang
1: Oh di sana sudah jam 9-an hilang ya. Kalau di sini masih nih jam 10-an nih. Cepat jam 11 nih.
2: Angin deras banget ya. Jam 8 angin deras banget
1: ya. Oh iya betul-betul. Makanya kawah aja hilang lah.
2: Dari jam 2 malam itu sudah mulai banget ya. 2 malam tuh.
1: Iya. Mulai berasap ya kalau.
2: Ada kawah juga kita buka masuk ke rumah.
1: Kamar aja buka kan tetap aja tak tambus adanya kabutnya tuh.
2: Kecuali orang rumah buat AC gitu kan ada kan untuk berataan.
1: Iya betul.
2: Rumah kayak di sana kan ada angin dari atas tuh.
1: Bujur apa aja
2: tuh. Jendela dari lawang.
1: Sirkulasinya ya kalau jarang telah.
2: Nah, kan masuk lagi jalan situ.
1: Iya.
2: Mana kita buka.
1: Oke, baik. Adakah hal lagi yang diabadakan? Aman aja kelelah sudahlah. Siap. Oke, terima kasih.
2: Pun. Parak ulang tahun ini.
1: Parak dong, bulan September. Kau kakak Kena datang, Kena punya ada acara di RRI.
2: Tanggal berapa RRI? Tanggal 11 ya?
1: Kalau ulang tahunnya tanggal 11 September nanti.
2: Oh, kalau aku tanggal 9
1: ya. Oh, parak. Kenapa saya dirayakan di sini, Kena? Hehehe, awal aja datang ya kena sini lah.
2: Kena ketakutan kena aku.
1: Biar aja kena bawa yang lain lah, beramian kita ya kalau di sini.
2: Pas tanggal 9 mau.
1: Oke, ya mudah-mudahan kena bisa datang ke sini ya. Pangeram aneh ya lawan buan kawan yang lainnya kalau.
2: Rancak lewat aja bang.
1: Hehehe, semua teh lagi nih kawai ke sini kena ya kalau.
2: Tahu aja. Namanya adik-adik yang bungas pun ada.
1: Ah, penasaran benar masih lah rupanya lah. Oh, menawi Rahma juga sekalinya Jar. Nah, bisa benar pian nek. Rahma dijagai orang di sini nek.
2: Ada keluarga kudu jadi penyiar RR dulu kan
1: gitu. Siapa namanya?
2: Bu Rahmawati Numpi itu.
1: Oh iya itu lama sudah tuh penyiar legend beliau.
2: ada ya Mas Sidin Banjar tuh.
1: Betul betul, Sidin Pensiunan sudah.
2: Rahma Abdullah kan ada juga.
1: Ah, Mbak Rahma Abdullah pernah di Pro 1, Mbak itu pindah ke Pro 4, Sidin yang terakhir.
2: Iya iya
1: iya. Iya. Oh, banyak aja kak keluarga pian berarti di sinilah.
2: Baiknya keluarga juga tuh.
1: Oh, Mbak Ica keluarga juga.
2: Ada Raitan kalau itu.
1: Oh, Raitan alhamdulillah. Wah, berarti kan kalau lapas juga pindah dari RRI lah.
2: Wah, saya mulai lagi halus.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan tambus kena ya kalau kawak RRI kena mendatangi.
2: Banyak padilah.
1: Nggih, berjalan dulu.
2: Kena pulang jam 3 pulang.
1: Siap, ditunggu pulang ya.
2: Habis kemnya bagaimana
1: tadi? Habis ulun nih rasanya ada siapa ya? Lah ulun belum nanti jadwal nah.
2: Iya,
1: Kak. Oh, habis ini ada Uliana nanti.
2: Oh, Uliana. Ayangnya Masri itu.
1: Ais, ditunggu ya kalau kena masuk. Ayo, terima kasih dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik. Oke, sudah ada 6 penelpon. Kita akan rekap dulu dan nanti kita akan tanggapi juga beberapa penelpon yang sudah masuk. Ini darinya Mamadan, ada informasi raja di Banua Anyar. Raja apa nih Mamadan nih? Raja polisi atau raja apa nih kira-kira Mamadan? Nah, kalau misalkan ada raja, berarti himbauan nih bagi pengendara agar berhati-hati lewat Banua Anyar ya, untuk bisa melengkapi segala macam apa sih namanya itu ya. Nah, raja kendaraan benar berarti polisi berarti ya. Nah, berarti jangan lupa untuk bawa SIM, jangan lupa untuk bawa juga peralatan-peralatan lainnya. Kita akan tanggapi setelah pesan berikut ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Berapa lama sepotong baju bertahan di ingatan kita? Seminggu? Dua minggu? Atau hanya sampai foto OOTD kita di media sosial selesai mendapatkan ratusan tanda suka? Di era saat tren berganti secepat jentikan jari, pakaian seringkali tak lagi dibeli karena fungsi, melainkan gengsi. Kita bangga memakai baju baru yang murah, tanpa pernah mau tahu bahwa industri fast fashion adalah salah satu penyumbang limbah terbesar yang sedang mencekik bumi kita. Tumpukan limbah tekstil mencemari tanah dan air, sementara proses produksinya menghabiskan sumber daya alam dalam jumlah besar. Mulailah dari langkah sederhana. Mengerem hasrat berbelanja bukan berarti kita ketinggalan zaman. Justru, merawat apa yang sudah ada di lemari dan bijak sebelum menekan tombol check out. Yuk kita ubah cara kita berpakaian. Pilih kualitas, bukan kuantitas. Karena tampil keren tidak harus mengorbankan masa depan lingkungan. Bergayalah dengan bijak demi bumi yang tetap lestari.

kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Krataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Ya baik, kita di segmen terakhir Halo RRI edisi pagi menjelang siang ini di Rabu 19 Agustus 2026. Sudah ada beberapa penelpon tadi yang sudah bergabung bersama kita. Ada yang mengirimkan kabarnya saja. Ada juga yang mengabarkan juga bagaimana keluhan atau aduan masyarakatnya juga ya. Kita akan rekap dulu sebelumnya bersama pengarah acara kita Rahma Udayanti. Rahma, silakan.
2: Ya, rekapan keluhan Halo RRI hari ini. Yang pertama ada Mama Madan di Sungai Andai Banjarmasin. Yang kedua ada Bapak Samsul di Kandangan Hulu Sungai Selatan. Ada Bapak Imi di Banjarmasin. Ada Bapak Ramli di Desa Sungai Musang, Kecamatan Alu-Alu, Kabupaten Banjar. Ada Mama Abdi di Pelayhari. Dan ada Bapak Ojan di Martapura. Dan untuk rekapan keluhan hari ini ada dari Mama Madan mengenai jalan ya Panli, untuk perlu pelebaran jalan, tepatnya di Jalan Sungai Andai Blok Alpukat yang ukurannya hanya dibangun 1,5 meter saja yang seharusnya ukurannya 3 meter, dan sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Dan ada Bapak Samsul di Kandangan, Kecamatan Angkinang, Desa Kayu Abang, Kandangan Hulu Sungai Selatan. Satu minggu sekali masih terjadi pemadaman listrik, dan kondisi di sana juga sangat berkabut asap karena karhutla ya. Terus ada Bapak Imi di Banjarmasin mengenai ada supir nih yang sangat kurang ramah dengan penumpang lansia, dikarenakan ada penumpang yang hanya membawa uang tunai saja malah langsung disuruh turun dari bis tersebut. Terus yang terakhir ada Mama Abdi di Pelayhari, tepatnya di Guntung Basar arah ke penjaratan Pelayhari. Tolong dibuatkan jalan di Pahumaan karena jalan tersebut sangat rawan. Begitu Pak Deli.
1: Baik, sudah ada 4 kurang lebihnya tadi ya, yeah. Laporan yang kita masuk, 2 menyapa saja tadi. Baik, kita akan coba dengarkan bagaimana tanggapannya dari reporter kita. Ada beberapa hal yang sudah masuk tadi Mas Lukman ya. Di Halo RRI pagi ini ada terkait dengan bis, karhutla, PLM, dan juga ada 3 ya tadi kurang lebih topiknya ya kita dapatkan di pagi hari ini. Silakan Mas Lukman, mungkin ada yang disampaikan dulu.
3: Ya, ada beberapa hal yang tadi disampaikan para pendengar kita ya. Ini terutama yang lagi hangat-hangatnya soal kabut asap.
1: Betul.
3: Kabut asap ini pagi tadi di Kota Banjarmasin kayaknya sangat pekat sekali ya. Bahkan saya baca informasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya, kemudian juga di Liang Anggang khususnya, ini kabutnya bahkan jarak pandangnya cukup pendek ya, bahkan hampir tidak terlihat sama sekali. Dan bahkan ada beberapa kejadian memang tadi di sekitaran kawasan sekitar Rumah Sakit Sembang Lium, ada kejadian truk terbalik akibat kondisi jalanan yang berkabut pada pagi tadi, sehingga ini juga menyebabkan kemacetan di sejumlah titik ya. Okay. Jadi memang kondisi kita dalam beberapa hari terakhir di wilayah Kalsel dan di sejumlah kabupaten kota ini memang kondisi kabut sedang pekat-pekatnya. Bahkan ini juga kualitas udara juga cenderung tidak baik ya, betul, tidak betul. Sehat ya di beberapa daerah khususnya seperti di sekitaran Banjarbaru, kemudian juga di kawasan Landasan Ulin dan sekitarnya. Karena memang dalam beberapa hari terakhir ini kejadian karhutla juga cukup meningkat. Kemarin juga kalau tidak salah ada juga Wamenko bidang pangan ya, Pak Hanif Faisal juga datang memantau langsung kondisi karhutla di wilayah Desa Pengayuan kalau tidak salah. Ini karena memang sedang jadi perhatian. Dan untuk status siaga darurat sendiri memang Kalimantan Selatan juga bersama sejumlah kabupaten kota lainnya di Kalsel ini sudah menetapkan status siaga darurat ya, untuk melakukan langkah penanganan terhadap karhutla dan dampaknya juga seperti kabut asap. Sejauh ini yang menetapkan itu ada Barito Kuala, kemudian ada Tapin, ada Balangan, yang baru-baru ini juga ada Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru. Nah, ini memang di sejumlah daerah sudah mulai melakukan penanganan, yang kita harapkan juga masyarakat khususnya yang untuk berhati-hati ya membakar sampah juga, kemudian di lahan-lahan yang kering, apalagi di tengah kondisi kemarau kita yang cukup panjang dan kering, apalagi kita juga di tengah fenomena El Nino. Kalau berdasarkan data BMKG kemarin bahkan El Nino kita ini kemungkinan bisa menyebrang hingga ke 2027 wow. awal. Jadi memang akan berpengaruh terhadap awal musim hujan kita yang mungkin ada agak lebih sedikit. Nah, dengan dampaknya hingga ke kabut asap ini, masyarakat juga bisa menjaga diri, misalnya keluar rumah menggunakan masker yang tebal juga ya, dan segera memeriksakan kesehatan jika memang ada tanda-tanda gejala ISPA ya, agar segera dapat ditangani.
1: Oke.
3: Kemudian terkait dengan PLN, pemadaman listrik bergilir, memang kalau kita lihat berdasarkan yang disampaikan dari pihak PLN sejak beberapa waktu lalu, memang kondisi pemulihan yang sejak awal dikatakan adalah kerusakan sejumlah pembangkit listrik, ini memang secara bertahap ya, Padli dan Rahma, karena memang di awal Agustus itu sejumlah pembangkit listrik memang sudah beroperasi, namun memang masih dalam status siaga. Artinya yang disampaikan PLN kemarin, jumlah kapasitas ketersediaan listrik dan juga jumlah konsumsi kita itu seimbang, artinya satu sama, sehingga ini memang satu siaga, belum dalam kondisi kapasitas yang berlebih daripada jumlah konsumsi. Nah, ini tahapnya, kemarin ditargetkan di akhir Agustus hingga awal September itu bisa pulih total. Jadi memang masih ada kondisi pemadaman yang jangka waktunya itu sedikit lebih pendek ya. Kalau kita melihat jadwal itu memang ada yang 2 hingga 3 jam saja. Nah, kemudian juga tadi ada laporan terkait dengan adanya driver yang kurang ramah ya di Trans Banjar Bakula. Jadi kita sudah coba hubungi pihak Trans Banjar Bakula tapi belum dapat respons. Tapi sejauh ini yang bisa saya sampaikan, memang ada layanan aduan yang bisa dihubungi masyarakat. Ini melalui nomor WhatsApp layanan aduan di 0823-2277-7634. Di sini masyarakat bisa melaporkan, para penumpang bisa melaporkan jika memang ada sopir ya, atau driver yang melanggar batas kecepatan, ugal-ugalan, atau juga pelayanan-pelayanan yang tidak kurang baik ya, kurang tepat lah. Masyarakat bisa melaporkan ke situ. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, jadi silakan masyarakat menghubungi kontak person tersebut, Mas Lukman tadi ya.
3: Betul.
1: Untuk bisa melaporkan apapun kejadian yang dihadapi. Mungkin ada yang ugal-ugalan, karena banyak kejadian juga yang laporan masyarakat, ugal-ugalan ini sering terjadi ya bagi driver-driver di Trans Banjar Bakula ini. Baik, terima kasih Lukman dan juga Rahma. Demikian Halo RRI pagi ini. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Satu North.
1: 97,6% FM, kalian informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi menjelang siang ataupun juga selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami. Kita hadirkan program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan juga korupsi di edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Saya Fadli menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Di program Sanksi kita akan ngobrol santai dengan narasumber kita yang pastinya menarik. Bahasan kita hadirkan di siang hari ini yaitu menjadi remaja produktif tanpa narkoba. Bersama dengan rekan saya ada yang jauh di sana, Mas Arif Rahman Hidayat SKM, Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat atau P2M atau penyuluh narkoba ahli pertama BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya coba sapa dulu, selamat siang Mas Arif.
2: Selamat siang Mas Fadli, iya. Gimana kabarnya?
1: Saya sehat, Mas Arif sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat luar biasa ini.
1: Iya.
2: Selamat pagi juga bagi para pendengar RRI Banjarmasin.
1: Iya, luar biasa, kemarin kita terakhir ketemu di studio, sekarang kita ketemunya di Zoom aja Mas Arif ya.
2: Iya.
1: Ya, Mas Arif, ini menarik topik yang kita bahas. Kalau kita bicarain dulu, mungkin sebelum kita masuk ke narkoba dulu kita bahasannya, mungkin bahasan dulu tentang produktif nih Mas Arif, yaitu remaja produktif. Nah sebenarnya apa sih remaja yang bisa disebut sebagai produktif? Apakah yang berprestasi? Apakah ada indikator yang bisa disebut dia itu remaja produktif, Mas Arif?
2: Iya. Jadi produktif ini ya, produktif ini kan artinya segala sesuatu pasti menghasilkan sesuatu yang positif. Kalau istilahnya tuh bahkan dari gerakannya, dari bicaranya, bahkan dari napasnya pun itu menghasilkan sesuatu yang positif. Kalau istilahnya dalam segi segi secara luasnya. Tapi mungkin di sini kita bisa ambil apa itu produktif. Itu adalah segala sesuatu yang dari segi dia menghasilkan tenaganya, kemampuannya, perilakunya, itu dapat menghasilkan sesuatu yang positif, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Seperti itu Mas Fadli. Jadi bila dia melakukan ini, itu akan berdampak baik ke dirinya sendiri ataupun orang lain. Dan lebih tepatnya juga nyanyi, dia ini apa ya, tidak mager lah istilah orang kan, tidak mager. Jadi tidak cuma diam-diam di rumah, tidak menghasilkan apa-apa, itu sama sekali tidak produktif lah.
1: Oke, nah tapi banyak Mas Arif tekanan-tekanan remaja yang dihadapi mereka, yang kalau kita bicara produktif harus ada gerakan, harus ada mungkin sebuah tindakan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana mereka yang mungkin ditekan nih, kayak aku ini harus berprestasi, aku ini harus mungkin menghasilkan sesuatu, dan akhirnya apa ya, jatuhnya mereka stres gitu Mas. Nah ini bagaimana dengan hal-hal seperti ini Mas Arif?
2: Nah iya benar, memang sekarang ini ya banyak seperti itu yang melakukan tekanan-tekanan lah, baik itu dari pihak keluarga, mungkin dari teman, yang ujung-ujungnya dirinya sendiri akan menekan dirinya juga, dan akhirnya apa, menghasilkan stres. Nah hal itu sebenarnya bisa dikontrol dengan berbagai macam cara. Contohnya kita mungkin yang sudah jadi orang tua atau jadi kerabat, punya keluarga, punya adik, punya kakak, itu sebaiknya tidak terlalu memberi tekanan kepada saudara kita atau anak kita terhadap sesuatu prestasi yang harus dia capai. Artinya kita tetap mendukung, kita tetap memotivasi, tetapi tanpa harus memberi tekanan. Nah, jika itu pun sudah terjadi, nah ini bagaimana si orang ini atau si pemuda ini mengontrol hatinya, mengontrol emosinya, mengontrol stresnya, jangan sampai terpengaruh ke arah negatif, ke arah jurusan yang negatif, tetapi dia bisa mengontrol ke arah positif. Misalnya, oh kita nih harus berprestasi, bagaimana cara mencapai prestasi itu? Jadi berpikir positif, oh berarti kita harus membangun relasi, oh kita harus berusaha keras, oh kita harus bekerja. Nah seperti itu, Tetapi kadang-kadang memang ada faktor, kalau istilahnya tuh paradigma lah di Gen Z, bahwa kadang-kadang ada namanya apa, mental health, yang sedikit-sedikit merasa, aduh gimana nih, ditekan aku nih, aku sepertinya banyak masalah nih. Nah, sehingga apa? Yang harusnya tekanan itu bisa kita ubah menjadi energi positif, malah menjadi energi negatif. Bisa terjadi apa namanya nih, ada yang stres, bisa yaitu kelingkaran yang setan, bisa ke narkoba, ke teman pergaulan, bahkan ada yang ujungnya apa, ke pergaulan bebas.
1: Iya,
2: seperti itu bahayanya.
1: Jadi riskan sekali ya ketika seseorang sudah menyentuh yang namanya negatif tadi ya, bisa jauh banget larinya ya, kedalaman lah, maksudnya sangat dalam mungkin tenggelamnya kayaknya ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Nah, Mas, kita kan mungkin sedikit masuk ke narkoba ya, Mas ya. Kita udah tahu narkoba itu merusak dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lebih dekat lagi dengan kehidupan remaja, ketika remaja itu menyentuh narkoba, kira-kira mereka itu kehilangan apa, Mas? Kesempatankah atau kehilangan masa depankah, kehilangan apa yang mungkin tadi sedikit Mas sudah spill tadi, tapi apa yang akan terasa banget nih seorang remaja itu hilang apa sih kira-kira ketika mereka menyentuh narkoba?
2: Oke. Okay. Kita ini dulu Mas ya, kita melihat dulu dari sudut pandang BNN.
1: Yeah, yeah.
2: Makanya kenapa BNN punya program yang seperti Mas tahu adalah program Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Nah, itu kenapa? Karena sekarang kita tahu bahwa pasar dari narkoba itu sendiri adalah anak-anak, mungkin di usia dini, sekitar SD, kelas 6, atau SMP. Nah, itu kenapa? Karena anak-anak ini, mereka punya sesuatu yang dimanfaatkan oleh bandar, yaitu apa? Rasa ingin tahu mereka yang sangat tinggi. Rasa penasaran. Nah, inilah kenapa bandar itu lebih mudah masuk ke mereka. Dengan cara apa? Menyampaikan sesuatu yang baiknya, yang padahal narkoba itu kan sesuatu yang buruk. Misalnya nih, ini coba nih, narkoba ini enak, narkoba ini bisa bikin kita tenang, narkoba ini bisa bikin kalau kamu punya masalah nih, bisa nih bikin kamu enak. Nah, seperti itu. Itu parahnya narkoba. Nah, hal itu yang membuat banyak anak-anak terjerumus terhadap bahaya narkoba. Nah, seperti Mas tadi dibilang kan, apa sih yang hilang kalau kita memakai narkoba? Ya tentu saja, kita ini ketika umur anak-anak menuju remaja, ini adalah masa-masa produktif kita. Ketika hal itu kita konsumsi narkoba, maka yang pasti kehilangan adalah semangat belajar, produktivitas. Itu yang utama dulu. Semangat belajar, produktivitas kita itu akan sedikit-sedikit akan menghilang, akan memudar. Dengan hilangnya hal seperti itu, maka kesempatan kita untuk sukses itu juga akan pasti memudar, akan hilang. Kalau sudah prestasi belajar akan hilang dan lain-lain, kemudian masalah di keluarga pasti akan muncul. Selanjutnya apa? Sudah pasti, karena narkoba ini merusak fisik, merusak mental, merusak jiwa, otomatis juga akan mengganggu kesehatan kita. Syukur-syukur kalau misalnya dia berniat untuk sembuh. Bagaimana kalau ternyata tidak ada kesempatan? Misal dia overdosis, meninggal, atau malah gangguan jiwa. Nah, itu pasti akan berdampak sangat buruk dalam diri dirinya sendiri ataupun dalam keluarganya. Seperti itu, Mas. Separah

0: narkoba, masih apa ya, tingginya mungkin kasus narkoba di anak-anak dan lain sebagainya, dan sampai BNN mengeluarkan program Ananda Bersinar, otomatis kan ini menjadi sorotan BNN juga. Nah, ini ada apa sih Mas sebenarnya, kalau boleh tahu nih, dapur rahasianya, kenapa sih sering terjadi yang namanya penyebaran itu sangat masif di anak-anak sampai sekarang ini?
1: Iya, jadi memang BNN sebenarnya dari awal berdiri sampai sekarang itu memang sudah kita usahakan tentang bagaimana cara kita memproteksi anak kita sendiri, melindungi remaja-remaja dari bahaya narkoba. Tapi memang sekarang programnya lebih digencarkan, bukan bukan artinya dulu-dulunya tidak dipandang, tetapi memang sudah kita kerjakan, tetapi sekarang lebih digencarkan. Ya, seperti tadi Mas bilang, ternyata sekarang malah makin bahaya, makin kenapa kelihatan makin banyak? Karena seperti kita tahu, kita sudah membendung dengan metode A. Ternyata otomatis penjahat ini atau penjahat-penjahat orang yang ingin merusak bangsa ini pasti mencari metode-metode lain untuk menggunakan narkoba dengan cara apapun. Bahkan seperti Mas tahu, sekarang apa? Ada vape yang sekarang menjadi gencarnya BNN untuk bagaimana caranya vape ini kita batasi, bahkan untuk dilarang untuk pemakaiannya. Mungkin alatnya salah, mungkin alatnya bisa juga tidak salah, tetapi kandungannya, nah kandungannya ini yang bisa berbahaya. Ada yang diinput, ada yang diinpus ke dalam kandungan liquid lah istilahnya, yang mengakibatkan apa, ketergantungan, kemudian juga apa, kerusakan mental, kerusakan organ dalam di tubuh manusia. Bahkan secara normalnya vape dan rokok itu sudah termasuk hal yang tidak baik, yang bisa merusak apa namanya, organ dalam dan lain-lain. Makanya tidak ada gambar rokok itu kemasannya pasti gambar sesuatu yang buruk. Dia ada kan gambarnya membuat jadi sehat dan lain-lain. Karena memang ada tujuannya. Tujuannya adalah memberitahu bahwa rokok itu sebenarnya tidak bagus dan merusak kesehatan kita. Seperti itu, Mas.
0: Oke, jadi setiap tahun, setiap perkembangan zaman, orang-orang, mohon maaf nih, kita sebut saja orang-orang jahat deh, para pengedar narkoba dan lain sebagainya ini, mereka itu ada selalu inovasi mungkin bahasanya ya. Ketika
1: ya, selalu inovasi.
0: Ketika BNN sudah memblokade yang metode lama, metode baru muncul lagi. Mungkin akan
1: Iya.
0: apa ya, kucing-kucingan terus setiap tahunnya mungkin masih ya, dan nggak tahu sampai kapan kayaknya ini akan berakhir kayaknya ya, sebuah rantai ini.
1: Iya. Iya, tetapi seperti itu, Mas. Jadi untuk artinya kita selalu berusaha, jangan sampai kita selalu di belakang dari bandar atau para penjahat-penjahat ini. Jadi BNN pun semisalnya ada tanda-tanda bahwa peredaran narkoba punya metode baru, sebisa mungkin dan semaksimal mungkin BNN juga berusaha untuk melakukan pencegahan atau melakukan dan istilahnya memperkirakan nih nanti kemungkinan besar apa nih terbaru lagi nih langkah dari para bandar dan lain-lain. Jadi BNN pun tidak serta-merta menunggu, artinya tidak menunggu nih apakah lagi reaksi berikutnya dari para bandar baru kita akan melaksanakan pencegahan. Tidak, kita juga memperkirakan nih apa yang menjadi poin-poin berikutnya yang harus kita batasi, harus kita kontrol, sehingga peredaran narkoba itu juga jangan sampai masif di kalangan para remaja dan lain-lain.
0: Iya. Baik, mudah-mudahan ini keburu ya bahasanya ya, inovasi yang dihadirkan
1: Iya.
0: BNN lebih duluan deh daripada inovasi yang dihadirkan oleh oknum-oknum tersebut. Baik, sebelum kita lanjut Mas Arief dan juga pemirsa pendengar, kami ajak Anda dulu nih yang pengen gabung, yang pengen diskusi juga sama kami dengan Mas Arief dari BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0511 3251562, 0811 5111410 untuk WhatsApp, dan juga di hotline Halo RRI di 0811 40976 untuk Anda yang ingin bergabung, dan juga bisa komen di live chat YouTube kami dari RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga di aplikasi RRI Digital. Banyak banget yang komen, ini menyemangati nih para pendengar.

0: pemirsa kita ya. Ini nanti saya bacakan. Kita akan ke telepon dulu, sudah ada yang bergabung di 562. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana ini?
1: Dari Mama Putri.
0: Oh, Mama Putri di Anjir. Silakan, Mama Putri.
1: Kayaknya nih kayak remaja-remaja nih banyak banget pas kata Bapak tadi tuh, yang belum sampai umur bisa juga. Yeah. Kan sampai umur misalnya baru 20 umurnya sudah aduh sumpang camping lah inilah, malam-malam nih jalan kan ditagur kan ada orang tuanya tuh, jadi bisa marah kasar orangnya. Nah jadi ya tirnya asal jangan anak seorang gitu, jakanya ada itu yang mawasi gitu. Nah atau ada yang ayo kisahnya tuh orang yang atasan lah itu, tapi kan apa sampai ada yang menjual ditaruh itu. Nah jadi ada ujar orang di bisa-bisa, maka ada juga yang kayak itu tuh. Bahkan bergabungannya banyak pulang, betulnya orangnya banyak benar, kawannya tuh sampai 10 orangnya. Jadi kayak apa mengatasinya, nah di bisa-bisa ada kayak itu. Nah, atas keterangannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Putri dari Batola nih, Mas Arief. Bahkan katanya di desa-desa juga udah masuk katanya Mas Arief. Artinya tidak hanya mungkin perkotaan yang menjadi salah satu sentral dari peredaran narkoba, tapi juga di pedesaan, daerah-daerah yang mungkin harusnya nggak ada, tapi malah kalau nggak salah sama Mas Arief juga ya, malah di desa yang lumayan beredarnya banyak ya Mas Arief ya. Dan dari desa akhirnya ke kota gitu. Nah seperti apa tanggapannya Mas Arief, ini usia yang belum dewasa udah di jalan-jalan dan lain sebagainya, banyak remaja-remaja yang udah keliaran malam-malam dan tanpa pengawasan juga, seperti apa tanggapannya?
2: Iya, jadi benar seperti kata Mas Wadi tadi, bahwa kita jangan memandang bahwa sekarang kok desa bisa masuk narkoba, kok daerah pinggiran bisa masuk narkoba, malah itu adalah target utamanya. Karena itu tidak semuanya, tapi dominan, bahwa informasi tentang narkoba itu pasti telat di daerah pedesaan. Karena informasi dan lain-lain itu kan apa namanya itu, narkoba ini dia menyerang secara masif kota, di kampung, kemudian di pinggiran-pinggiran, bahkan di apa pesisir, istilahnya daerah pesisir atau yang berdekatan dengan daerah mungkin pinggir laut, pinggir sungai dan lain-lain itu. Nah penyebarannya separah itu, bahkan di desa-desa sekarang mereka gencar banget karena mereka berpikir oh ini pangsa pasar mereka. Dan terupanya tadi, terutama tadi adalah anak-anak. Jangankan yang umur 20 tahun, Bu, di bawah itu sudah digoda dengan narkoba dalam bentuk yang menarik-menarik. Yang saya bilang tadi, SD. Misalnya dalam bentuk apa? Bentuk permen. Bentuk apa yang menarik-narik lagi? Permen karet? Atau permen yang kayak biasanya, makanan? Itu disusipkan. Bahkan ada anak-anak yang dilajarin nge-vap, yang notabene-nya nge-vap ini adalah pintu pembuka. Rokok dan vap itu adalah pintu pembuka untuk memakai narkoba. Kalau kasus di tempat kami misal, ada anak-anak yang sudah belajar berokok dari SD. Rokok. Kemudian apa? Karena rokok itu ada kandungan yang membuat kita ketagihan, pergaulan mereka berikutnya apa di SMP? Ada teman-teman yang circle-nya suka ngerokok, artinya mereka pasti sembunyi-sembunyi tuh, nggak mungkin terang-terangan, karena anak sekolah tidak boleh ngerokok. Pasti sembunyi-sembunyi. Circle-nya kemudian apa? Minum-minuman. Rokok kan temannya minum-minuman nih, enak nih. Selanjutnya apa? Di SMA mereka kenal namanya mungkin jenit, mungkin sabu. Dan akhirnya apa? Karena obat-obat itu tidak diberikan secara gratis setiap kali, mungkin diberi gratis sehari, 2 kali, 3 kali, berikutnya apa? Bayar. Bagaimana cara mereka dapatnya? Bisa mereka jadi kurir, bisa mereka mencuri, bisa mereka merampok, dan akhirnya apa? Terlibat kasus hukum. Bahkan kalau mungkin di daerah kami, ada yang bahkan rumah itu tinggal pondasinya, gentengnya, atapnya, lantainya itu sudah dijual. Bahkan ada yang menikam orang tuanya untuk mendapatkan uang, separah itu narkoba. Nah, tadi bagaimana katanya? Apakah ada usaha-usaha untuk mengatasi hal seperti ini? Yang pasti kalau dari segi pencegahan, Bu, alangkah baiknya memang kita memperkuat lingkungan terkecil di dalam suatu daerah, yaitu apa? Keluarga. Keluarga dulu kita, perkuat. Fungsinya apa? Artinya agar anak-anak kita tidak mendapatkan pergaulan yang tidak baik di luarnya. Sepertinya aja lah contohnya. Mungkin agak susah, saya pun agak susah menerapkannya. Kalau misalnya anak punya masalah, anak punya segala sesuatu yang ingin dicurhatkan, bisa nggak kita jadi pendengar terbaik dulu untuk mereka? Karena kebanyakan belum nih anak bilang, "Ma, Pak, ulun pai tadi ada kenapa-kenapa di sekolah." Baru dia bilang situ, langsung, kamu nih, langsung dimarahin. Akibatnya apa? Anak-anak tidak bisa curhat kepada orang tuanya. Yang notabene kemudian apa? Dia curhat ke teman-teman yang syukur-syukur dia baik. Bagaimana kalau tidak baik? Dia curhat ke teman-teman yang apa? Perilaku yang tidak baik. Ditawarkannya hal yang tidak baik. Kamu daripada mikirkan yang aneh-aneh gitu, nih mending pakai ini aja, ini bikin kamu senang nih, bikin kamu enak nih. Yang akhirnya apa? Terjerumus narkoba. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nih sudah kejadian nih, artinya sudah meresahkan banget nih, sudah artinya sudah terjadi, sudah banyak yang pelaku-pelaku di luar, silakan Bu, Ibu laporkan ke BNN. Artinya kalau pian di Batola berarti di BNN Batola. Infokan aja bahwa ini ada terjadi kegiatan transaksi atau kumpul-kumpul yang notabene-nya kemungkinan besar ini ada tindakan yang negatif. Bisa mungkin minum, bisa mungkin narkoba. Laporkan ke BNN, minta cari solusi. Bagaimana nih solusinya? Boleh nggak itu? Boleh. Dan misalnya takut nih, kadang kita kan takut nih untuk melapor nih. Jadi kalau melapor itu, kalau misalnya kita takut, insya Allah BNN selalu menutup identitas yang melaporkan. Jadi tidak kita serta-merta kita bilang, nih kamu yang melaporkan ini, tidak. Kita pasti akan menjaga kerahasiaan identitas yang melaporkan, seperti itu.
0: Oke, jadi jangan mungkin takut seperti itu. Mas Arif ya tadi untuk jangan melapor takut. Dan silakan gerak aktif masyarakat juga di perlukan untuk yang namanya memberantas yang narkoba ini, tidak hanya BNN, tidak hanya kepolisian yang bergerak nyata, tapi bagaimana caranya masyarakat ikut terlibat juga untuk sama-sama bahu-membahu gitu ya Mas ya, untuk mengantisipasi peredaran narkoba, apalagi di desa-desa yang mungkin, mohon maaf nih, jauh dari jangkauan dari BNN, yang mungkin karena BNN ini kan luas sekali cakupan wilayahnya ya Mas ya, perlu juga yang namanya pengawasan partisipatif dari masyarakat tadi. Nah baik, mudah-mudahan Mama Putri atau Bu Salasia tadi mungkin sudah terpenuhi jawabannya, dan kita lanjut lagi Mas Arif. Silakan buat Anda yang pengen bergabung, masih kita beri kesempatan di 0511-3251562, 0811-5111410, dan juga di 0811-40976. Nah kita sudah sedikit bicara tentang yang namanya narkobanya dan lain sebagainya. Kita sudah banyak bicara tentang negatif-negatifnya, tapi saya pengen bahas yang positif-positifnya habis ini Mas. Kita pengen bahas seperti apa sih kira-kira kegiatan positif yang paling efektif dilakukan oleh remaja yang merasa punya tujuan. Jadi kayak semacam dia tidak mudah mencari pelarian ke narkoba gitu. Kegiatan apa yang diperlukan oleh remaja? Tapi setelah pesan berikut ini dulu Mas Arif. Dan okay, sebelum break Mas Arif, kita mau terima telepon dulu satu sebelum nanti terputus. Saya coba sapa dulu, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Padli ya.
0: Waalaikumsalam, Bung Sadam, masih sehat ya, Bung Sadam kabarnya ya?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, ini
3: hari
0: Bung Sadam.
3: Ini kebetulan libur mancing gitu loh.
0: Karena kabut atau apa kira-kira?
3: Iya, kalau pagi-pagi agak kabut sih. Nah, jadi kita juga berpikir bagaimana sekiranya bisa kita selamat. Nah, ya, sama amin. Halnya dengan narkoba ini.
0: Betul.
3: Tetapi Sadam tidak membicarakan tentang narkoba ya. Bagaimana pola pikir remaja-remaja harus kita ajak untuk ke hal yang positif begitu loh. Nah ini tuh Jadi setidaknya sebagaimana Bung Padi tadi katakan sebelum saya masuk, itu harus masyarakat itu yang kita edukasi benar-benar gitu loh. Ya kan? Bagaimana mendidik anaknya yang baik, bagaimana mengarahkan pola pikir anak yang baik, bagaimana implementasinya daripada itu harus kita kontrol gitu loh Bung Padi ya. Yeah. Harus kita kontrol itu. Bung narasumber ya. Yeah. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Karena kalau cuman BNN kan super terbatas itu. Tetapi kalau ada kerjasama dengan masyarakat, working together kah istilahnya itulah bahasa Banjarnya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi Saddam tidak membicarakan masalah narkoba apa dan sebagainya, tetapi masalah attitude-nya manusia itu sendiri. Kalau masalah attitude-nya itu bagus, pola pikirnya bagus, daya nalarnya bagus, implement antisipasinya bagus apa dan sebagainya, insya Allah narkoba itu no way. Nah ini, tetapi karena sudah masuk, setidaknya kita pencegahan inilah yang harus kita usahakan Bung Padli ya. Nah mudah-mudahan akan terberantas benar-benar itu narkoba. Nah kalau perlu setidaknya kita harus kalau memang benar-benar mencari pusat kedatangannya itu loh. Nah kalau kurir-kurir cuman gitu-gitu aja kok, iya kan. Nah setidaknya itu yang harus kita teliti sejauh mana. Kalau misalnya antar negara oke, kita lakukan, iya kan. Nah apalagi kalau misalnya dalam lingkungan mesti ada salah satu itu yang anunya, bukan salah satu, mungkin banyak lah, terbagi-bagi apa dan sebagainya. Nah itu sebenarnya yang kita cari itu, di samping barangkali informasi daripada kurir-kurir itu. Nah sehingga ini tidak akan menyebar luas begitu. Kasian Bung Padi, regenerasi kita. Nah kitanya ini membangun begini, kita perlu jiwanya dulu yang dibangun itu Bung Padi, baru fisiknya. Iya kan. Nah lalu jiwanya dibangun apa? Melalui edukasi tentunya. Nah kalau tidak demikian bagaimana gitu loh. Ah iya kan, dari dulu ini masalah narkoba ini dari dulu ini. Nah masih aja ada. Itu mungkin jalan-jalan tikus terlalu banyak barangkali. Nah kita cari racun-racun tikusnya itu. Nah supaya berhenti, paling tidak itu. Nah itu pokoknya kita tidak berbicara masalah wah 90%, 75%, tidak, harus diberantas, fokus menjadi nol kalau begitu. Itu iya, cita-cita kita Bung Padli ya.
0: Baik.
3: Oke, barangkali itu aja. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan selalu bisa terlaksana dengan baik dan terimplementasi dengan baik apa yang menjadi edukasi kita.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat satu bait lirik dari lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang bilang katanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya dulu ya. Jadi jiwanya dulu yang dibangun nih. Kita tambung dulu sebelum kita break. Ada satu penelpon lagi Mas Arief. Kita coba sapa dulu dari Amuntai. Ada Mbak Dian Anggriani. Kita coba sapa, selamat siang.
4: Siang.
0: Oke, siang, apa kabarnya ini? Dari Amuntai juga ya ini ya?
4: Iya benar.
0: Dari Amuntai Mbak Dian Anggriani. Silakan nih, ada Mas Arief Rahman dari BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara juga ini.
4: Oh ya. Mungkin yang ini masalahnya di Banjarmasin ya. Sekarang ini kayaknya saya agak kecewa sih di BNN katanya melem. Yang melem anak-anak kan sekarang kayaknya musim ngelem, yang lempok itu. Nah ini kenapa tidak dimasukkan ke dalam narkoba, padahal itu cikal bakal. Karena saya lihat banyak anak-anak SMP, SD, terutama saya lihat kebetulan tetangga saya di Banjarmasin itu hampir setiap hari mereka kumpul melem, ujung-ujungnya menjadi pencuri. Kenapa kita tidak menanggulangi secara dini sebelum mereka akhirnya ujung-ujungnya ke narkoba? Karena mereka kan coba-coba dulu, oh enak melem, sudah puas-puas melem, ada uang nanti beli obat atau sabu atau apa dan lain-lain. Itu yang sedikit, kenapa BNN tidak
0: masukkan
4: dari tadi cikalnya dulu diambil ya, dari akar, bukan langsung yang sudah mereka apa itu sudah narkoba langsung gitu loh. Dari yang kecil-kecil ini kita cegah supaya mereka tidak terjun menjadi orang yang kecanduan narkoba gitu. Iya. Karena banyak ini bukan masalah ini, memang sudah kayaknya di mana-mana ya. Kalau di daerah perkotaan, kalau di desa mungkin kurang, tapi di daerah perkotaan anak-anak SD sudah bisa melem itu. Ngeri kan, sebagai orang pengeri ya, jangan sampai hal-hal yang sekecil ini dibiarkan akhirnya malah menjadi besar. Mungkin itu aja mungkin.
0: Baik, siap Ibu, terima kasih banyak ya. Ini nanti kita akan tangkap Ibu ya, jangan kemana-mana dulu ya. Baik, terima kasih, salam sehat Bu Dian Anggriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nah, ini ada dua catatan dari masyarakat juga Mas Arif ya, terkait dengan tadi. Kita akan coba rekap lagi nanti, tapi kita jawab setelah pesan-pesan berikut ini terlebih dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Sanksi Pro 1 FM.
5: Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda masih bersama kami di program Sanksi Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Mas Arief Rahman Hidayat SKM, Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M, Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih dengan topik kita menjadi remaja produktif tanpa narkoba. Mas Arief masih tersambung dengan Zoom kita di Amuntai.
1: Okay. Masih.
0: Siap. Mas Arief, ada dua poin pertanyaan, bukan pertanyaan deh. Yang pertama tadi pendapat beliau terkait dengan yang namanya itu pola pikir katanya nih yang harus dibentuk ke masyarakat. Bagaimana partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar BNN tidak bekerja sendirian, karena BNN pergerakannya kata beliau tadi sangat terbatas. Otomatis ini perlu yang namanya masyarakat juga ikut andil dalam memberantas yang namanya peredaran narkoba, memberantas yang namanya hal-hal yang berkenaan dengan narkoba juga, mungkin dari rokok vape dan lain sebagainya. Terus pola pikir ketika sudah didapatkan, kata beliau, maka harusnya tidak ada lagi nih peredaran narkoba tersebut. Nah, yang Bu Dian Anggriani dari Amuntai tadi menarik juga, Mas. Tapi ini agak kritik ya ke BNN. Katanya kecewa nih kenapa lempox atau lem ibon, lem merek apapun itu yang mengandung mungkin zat yang bisa membuat orang nge-fly, kenapa tidak dimasukkan ke dalam daftar narkoba? Padahal ini menjadi cikal bakalnya anak-anak masuk ke zat-zat yang lebih terlarang lagi. Nah, seperti apa juga tanggapannya, Mas? Ada dua penelpon tadi, silakan boleh ditanggapi dulu, Mas Arief.
1: Ya, jadi yang pertama tadi benar, Pak. Artinya, tadi Pak Sadam ya?
0: Pak Sadam ya, betul.
1: Iya, jadi memang itulah yang terbaik. Jadi segala sesuatu itu jiwanya dulu yang kita kuatkan. Dengan jiwa kuat, otomatis nanti selanjutnya badan pun ikut juga akan kuat. Jadi memang mental itu yang harus kita bangun. Dan bagaimana membangun mental? Ya seperti saya bilang tadi, harus dari unit terkecil, dari suatu wilayah, yaitu apa? Keluarga. Dari keluarga dulu, maka harus ada proteksinya. Bagaimana cara kita membangun komunikasi yang baik di keluarga, dari orang tua ke anak-anak keluarga. Jadi anak harus paham bahwa orang tua juga punya batas kesabaran, stres, dan lain-lain. Kenapa? Mereka bekerja, mencari nafkah, dan lain-lain. Jadi mungkin kalau mau bercerita atau ada keluh kesah, mungkin cari waktu yang tepat. Orang tua juga harus punya rasa nih, bagaimana kalau kita memang capek bekerja, capek untuk mencari uang, dan lain-lain. Tetapi kita tetap harus menjadi pendengar yang baik bagi si anak. Nah, itulah juga menjadi concern kita di BNN. Makanya kita ada program biasanya untuk istilahnya ketahanan keluarga. Nah, itu kita membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan juga anak. Kemudian apa? Kita juga selalu melaksanakan istilahnya adalah desa bersinar. Jadi di desa itu kita masuk. Kita beri di sana pelatihan, kita beri di sana informasi dan lain-lain terkait narkoba. Kita bentuk juga biasanya relawan narkoba. Artinya apa? Relawan anti narkoba ini adalah yang bergerak jika misalnya ada kejadian di sana, apakah ada sesuatu yang tindakan transaksi narkoba, pesta narkoba, silakan hubungi ke BNN. Jadi tidak main hakim sendiri karena mungkin ada batasan dan lain, tapi sebagai perpanjangan tangan kami. Baik itu misalnya menyampaikan informasi bahaya narkoba, menyampaikan ke kami jika ada tindakan penyalahgunaan narkoba, atau misalnya bahkan ada yang mau sembuh narkoba. Jadi di desa itu mungkin ada satgas narkobanya, bisa ada relawan narkobanya, bisa jadi perpanjangan tangan kami BNN. Nah, seperti itu. Kemudian dari pertanyaan Ibu tadi ya, Ibu siapa tadi,
0: Mas Fadli? Ibu Dian Anggriani namanya tadi.
1: Ya, Ibu Dian. Ya. Jadi terima kasih, ini mungkin jadi masukan kita juga, tetapi untuk informasi bahwa apakah lem ini termasuk narkoba? Iya, masuk. Karena narkoba itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Nah, lem itu masuk di zat aditif lainnya. Di situ masuk tuh rokok, alkohol, lem, dan lain-lain. Nah, untuk pencegahannya, kami BNN, sebenarnya secara masif ketika melakukan penyuluhan, ketika melakukan razia, itu selalu memantau anak-anak yang memakai lem, karena lem ini Bu bukan cuma di perkotaan, sekarang di desa memang sudah mulai masuk, dan ini sudah lama bahwa mereka ngelem di pojok-pojokan, ngelem bukan cuma ngelem yang bisa bahaya, bisa mengakibatkan kecanduan awal masuknya narkoba, bisa juga dia ngisap atau menghirup bau autan, autan atau obat nyamuk. Nah, itu bisa juga. Bahkan ada yang lebih stres di Hulu Sungai Utara. Obat nyamuk itu di blender.
0: Allahu Akbar.
1: Diminum. Nah, separah itu. Jadi memang, nah, bahkan ini Bu. Kalau misalnya kita punya anak, punya apa, edukasi anak-anak. Kadang kalau kita mengisi bensin, ada kan yang sering dekat-dekat ingin sambil mencium. Nah, itu termasuk penyalahgunaan juga, termasuk zat adiksi juga. Nah, nanti artinya kita, artinya ini sebagai masukan di internal BNN sendiri, mungkin tidak terlihat mungkin di pandangan Ibu bahwa BNN melaksanakan pencegahan, kemudian juga razia terhadap lem yang sebenarnya sudah kita laksanakan dari dulu. Jadi nanti kita akan tingkatkan lagi. Artinya masukan ini akan menjadi jadi motivasi lah buat kita untuk menunjukkan yang lebih baik lagi, lebih optimal lagi pencegahan dan juga mungkin tindakan secara masif lah terhadap anak-anak yang menggunakan lem sebagai penyalahgunaan narkoba, seperti itu.
0: Ya, mudah-mudahan nih jadi perhatian juga ya, tadi kata beliau, kekhawatiran beliau itu menjadi pintu gerbang Mas dari yang namanya tadi ya. Setelah mencoba lem, ternyata enak, lalu ke zat-zat yang mungkin dicarinya lagi, bahkan sampai ke narkotika tadi ya bahayanya ya.
1: Iya, ya, itu benar.
0: Baik, Mas Arief, ini kita lanjut lagi. Mas Arief, tadi pertanyaan saya terkait dengan hal positif nih, mungkin kita udah bahas tadi banyak hal, tapi kita pengen ke apa sih yang bisa dilakukan remaja, Mas Arief, yang mungkin bisa dilakukan secara positif, dan apa kegiatan yang mungkin bisa dilakukan mereka, Mas Arief?
1: Iya, artinya bagaimana sih sebenarnya kegiatan positif-positif apa yang dilakukan supaya kita terhindar dari hal-hal yang negatif yang membuat kita tidak produktif. Kalau dari segi narkoba sudah jelas, artinya kita berani, sebagai remaja kita harus berani dulu nih menolak narkoba. Jadi bila ada ditawari sesuatu yang tidak kita kenal, yang tidak kita tahu, yang tidak kita tidak tahu dari sumbernya dari mana, pemberinya siapa, itu harus kita berani bilang tidak dulu. Yang kedua apa? Yang paling penting adalah laksanakan segala sesuatu hal yang bersifat positif. Contohnya apa? Misalnya kita punya hobi yang positif, kita punya hobi-hobi kayak main bola, kemudian menari, main band, itu laksanakan. Kenapa? Itu adalah sesuatu yang positif yang tidak mungkin dilakukan orang-orang yang pemakai narkoba. Kenapa? Karena orang-orang narkoba ini orang-orang yang mager. Orang yang tidak punya kerjaan, bingung mau bekerja, mau melakukan apa. Artinya orang-orang yang tidak punya pemikiran bahwa ada sesuatu yang lebih positif dilakukan daripada memakai narkoba. Kemudian apa selanjutnya? Yaitu adalah ciptakan suasana lingkungan yang baik, lingkungan yang positif juga. Artinya sudah jelas, kalau kita mau jadi burung, kita harus jadi, kalau kita berteman dengan burung, maka otomatis kita pun akan jadi burung. Kalau kita mau menjadi lintah, maka berteman-temanlah orang dengan orang yang lintah. Artinya seperti apa? Jadi kalau kita mau berteman, kalau kita mau menjadi orang baik, otomatis teman-teman kita carilah yang baik juga, yang positif juga, seperti itu. Kemudian apa? Yang paling utama dan paling harus dimiliki oleh manusia, yaitu adalah melakukan ibadah yang baik. Dengan menjalankan ibadah yang baik, bertakwa kepada Tuhan, terus selalu mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah maka hal-hal yang negatif itu sebenarnya akan tidak akan kita sentuh, tidak akan kita dekati, seperti itu Mas.
0: Baik, ketika ibadah diperkuat sesuai keyakinannya masing-masing, Karena ibadah di agama masing-masing itu kan mengajarkan juga dengan kebaikan, dengan yang namanya itu hal-hal positif, dan juga mengajarkan dekat dengan Tuhan masing-masing gitu ya. Nah, ini artinya kan perlu juga mendekatkan diri juga dengan agama tersebut. Nah, terakhir Mas Arief,
1: Benar.
0: tadi kita udah bicara tentang hal-hal yang luar biasa, dari mulai keluarga juga semakin harus didekatkan, agama juga diperkuat, terus juga masyarakat juga diminta partisipasinya. Mungkin ada pesan Mas Arief kepada pendengar pemirsa kita di luar sana, bagaimana sih agar remaja-remaja kita bisa cerah masa depannya, bisa positif kegiatannya, dan bisa terhindar dari yang namanya peredaran narkoba tadi, tidak hanya yang terlarang saja, tapi yang mungkin beredar di masyarakat seperti tadi lem, kita sebut aja mereknya Lempox, lem Ibon, atau juga bahkan bensin tadi ya Mas Arief ya. Ini bagaimana juga keluarga sebagai garda terdepan untuk remaja-remaja tersebut, Mas Arief, silahkan.
1: Ya, jadi untuk para remaja yang ada di pendengar di RR Banjarmasin ataupun di seluruh Indonesia ataupun dimanapun berada, bahwa kita sebagai remaja punya hak dan juga punya kewajiban terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan sekitar. Nah, kewajiban kita adalah menjaga diri kita, menjaga orang sekitar kita, menjaga keluarga terdekat kita untuk tidak melakukan hal-hal negatif dan melakukan hal-hal positif, baik dengan cara berpikir positif, menjaga stres, menjaga hubungan baik, yang selanjutnya akan berdampak baik kepada masa depan kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hak kita setelah kita melakukan kewajiban dengan mengontrol stres, kemudian juga menjaga diri kita, menjaga fisik kita, menjaga mental kita, hak kita adalah menjadi remaja yang sukses, remaja yang bisa diandalkan oleh diri kita sendiri, oleh orang lain, oleh negara kita, sehingga kita menjadi orang yang berguna dan produktif. Mungkin seperti itu, Mas.
0: Baik, luar biasa. Mudah-mudahan walaupun ini pergerakan kecil kita, Mas Arief ya, dengan podcast hari ini, walaupun cuma kita cakap-cakap doang nih, tapi mudah-mudahan ada yang mendengarkan, ada yang menyimak, dan ada yang terbesit di hatinya, eh ini aku salah, ini aku nggak benar ini. Mari melangkah lebih baik lagi, Mas Arief tadi ya. Tidak hanya masa sekarang saja yang mungkin sudah di titik terendah, tapi yang namanya ada masa kebangkitan, mari kita bangkit sama-sama, jauhi yang namanya peredaran-peredaran narkoba tersebut atau zat-zat terlarang lainnya. Saya mau baca yang di YouTube, banyak banget yang komen. Sebelum kita closing, Mas Arief, ada Mas Idham Azhari, keren Katim P2M HSU, terus ada Selfie Amika, mantap BNN, terus ada Gusti Firman, ada Herlinawati, ada akun namanya Haji Naruto, ada juga Ahmad Marzuki, mantap Mas Arief, hajar terus katanya. Ada akun Hanif Gara, keren, ada Saidatul Asiyah, mantap BNN, terus ada nama akunnya ini Alvina88, ngirimin reaksi juga luar biasa. Terima kasih banyak yang udah bergabung di YouTube kita dan yang mendengarkan kita juga, Mas Arief ya. Sangat banyak sekali pendapat-pendapat dari masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga dari BNN, entah dari BNN Hulu Sungai Utara atau BNN lain deh ya, yang mendengarkan siaran kita di siang hari ini. Terima kasih, salam sehat Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, salam sehat Mas.
0: Salam sehat, terima kasih. Demikian perbincangan kita dengan Mas Arief Rahman Hidayat, SKM, Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat atau P2M, Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara, sudah berbincang bersama kami. Sampai di sini perjumpaan kita, selamat siang, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul agregat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champion dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Şimdi biz 2,5 önce 2,5 gün
2: kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
3: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk ini.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rotlif melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Arisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alwi Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Dehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Arliana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk tim performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

data Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucao, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucao pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92% hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa. Sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Ada api yang tidak terlihat, tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya, tapi diam-diam ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah, sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri, seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit, sulit melihat kebaikan orang lain, mudah curiga, mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu, doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, Ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
3: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: Rosa tú. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
3: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
4: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
2: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
6: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
7: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
8: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
2: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
9: Kanal informasi dan inspirasi.
10: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: RRI dengan esensi buku. Wentira Kota Gaib, karya Randu Alamsyah. Wentira Kota Gaib merupakan novel karya Randu Alamsyah, penulis yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota Wentira di Sulawesi Tengah. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Saat itu, dia sedang mengumpulkan data pasca tsunami yang melanda kota Palu. Perjalanan dengan misi kemanusiaan itu membawa Rio mendengar dan menyaksikan berbagai macam keanehan yang terjadi setelah bencana besar. Dia diberitahu selain Palu, ada kota lain yang terdampak tsunami. Kota itu adalah Wentira. Kisah kerajaan gaib Wentira merupakan salah satu misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon, Wentira adalah kota gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Moto, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi Donggala. Sebagaimana legenda tentang kota gaib, Wentira juga tak kasat mata. Namun penduduk setempat meyakini bahwa di tengah-tengah hutan di daerah kebun kopi, pegunungan yang mendindingi kota Palu adalah sebuah kota dengan peradaban yang maju. Pintu gerbang menuju kota ini adalah sebuah monumen berwarna kuning yang dibuat oleh otoritas setempat. Dari sini, cerita tentang orang yang hilang karena masuk ke Wentira beredar dari mulut ke mulut. Randu mengkolaborasikan cerita mitos tersebut dalam tragedi tsunami Palu. Tsunami itu bukan hanya berdampak fisik, tapi juga metafisik. Ada semacam guncangan pada kosmos Wentira yang membuat mereka keluar dari portal gaib. Ceritanya berkembang seputar itu. Setelah adanya guncangan tsunami Palu. Novel Wentira Kota Gaib mengangkat bukan saja tentang Wentira, namun juga memberi pandangan sekilas kepada mitos tua yang membentuk kota Palu. Petualangan Rio menjadi relawan membuka misteri tentang kota ini. Dengan menggabungkan misteri, keajaiban, cinta, dan kisah perjalanan kreatif, Randu Alamsyah mengajak semuanya untuk menjelajahi Wentira. Novel Wentira ditulis pertama kali di platform Wattpad pada tahun 2020 hingga menjadi naskah buku yang diakui oleh penerbit 2 tahun kemudian. Sebelumnya, Randu Alamsyah juga menulis naskah horor pertamanya, Air Mandi Mayat, di tahun 2018. Baik Air Mandi Mayat maupun Wentira sekarang sedang dalam proses pembuatan film. Demikian esensi buku Wentira Kota Gaib karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami, setia mendengarkan RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin siang ini. Saya Fadli masih menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Berbagai informasi kami siapkan juga ya. Jangan lupa dengar, pakai masker, karena di Banjarmasin Kalimantan Selatan deh lebih tepatnya ya, kita menghadapi yang namanya situasi darurat asap ya, yang menjadi persoalan kita bersama, yang ini juga menjadi perhatian kita bersama. Hati-hati, ISPA juga bisa menyerang kita, terus juga mungkin berbagai hal juga akan punya bahayanya juga ya, diantaranya ISPA tadi, penyakit asap ISPA atau saluran pernapasan akut, terus juga ada yang namanya asma, bahaya juga nih bagi teman-teman yang mungkin di luar sana ada permasalahan dengan penyakit pernapasan dan lain-lain sebagainya. Maka itu penting ketika keluar rumah menggunakan masker, pendengarnya maskernya. It's okay lah, kita kembali lagi ke zaman COVID, gak apa-apa ya. Beberapa hari ini mudah-mudahan berakhir secara cepat dan asap bisa diatasi secara maksimal juga oleh kawan-kawan kita yang berjuang dari BPBD, ada juga damkar, damkar provinsi, Pemko, Pemkab, ataupun juga damkar-damkar swasta yang bertugas berjibaku menghadapi asap. Terus juga rekan-rekan tim medis, kesehatan, PMI dan lain sebagainya, banyak deh relawan-relawan juga yang berjibaku untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di sekitar kita. Maka dari itu kami himbau untuk tetap yang namanya waspada dengan potensi-potensi karhutlah di sekitar kita.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
4: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
3: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
5: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
3: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musik Karya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,61 FM, kalau informasi dan juga inspirasi badai pasti berlalu. Dari Ari Lasso berdengar menemani Anda di siang hari di lagu yang begitu apa ya, ikonik, dihadirkan oleh Ari Lasso yang merupakan lagu ditulis oleh Eros Jarot ya. Ini lama sekali diluncurkannya di era tahun 1977. Nah ini jadi banyak sekali yang menyanyikan ulang, diantaranya ada banyak deh ya pokoknya ya. Yang salah satunya tadi ada Ari Lasso juga tadi, dan juga ada Krisye yang mempopulerkannya juga pendengar ya. Ada juga Noah dulu tahun 2021 pernah menyanyikan juga Badai Pasti Berlalu tersebut. Jadi banyak banget yang menyanyikan lagu tersebut karena lagunya begitu ikonik juga pendengar. Nah anyway, ini buat Anda yang mungkin lagi nyuci beras kayaknya. Saya gak tahu sih nyuci beras apa enggak nih sekarang nih. Atau jangan-jangan lagi di jalan, gak mungkin dong sambil nyuci beras di jalan. Tapi yang mungkin pernah nyuci beras dan lain sebagainya, pernah dengar istilah atau mitos bahwa kita sering-sering nyuci beras itu bisa bikin nasinya tambah pulen. Benar gak sih kira-kira ya? Jadi berdasarkan kutipan yang saya ambil dari berbagai sumber nih ya, anggapan ini muncul lantaran sebagian pati yang menempel di permukaan beras ikut terbawa air saat dicuci. Nah karena pati berperan dalam menentukan tekstur nasinya nih, muncul anggapan bahwa mengurangi pati akan membuat nasi jadi lebih pulen. Namun anggapan itu cuma mitos ternyata. Anggapan itu tak terbukti dalam penelitian. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Food Chemistry 2019 yang mencoba menguji beras dengan jumlah pencucian yang berbeda. Hasilnya, pencucian gak memberikan perubahan signifikan pada tingkat kekerasan maupun kelengketan nasi. Artinya, beras yang dicuci berkali-kali pun gak ada jaminan untuk menjadi pulen pada nasi tersebut. Selain itu, peneliti juga menemukan material yang menempel di permukaan beras mentah ternyata tidak banyak menentukan tekstur nasi setelah dimasak. Jadi, secara demikian, beras yang dicuci 5 kali, 6 kali, bahkan 10 kali ya. Mungkin ada nggak sih yang 10 kali kira-kira? Ini nggak menjamin ternyata ya, selalu lebih pulen dibandingkan nasi beras yang dicuci cuma 2 kali aja. Yang menentukan mahal apa enggaknya beras tersebut pendengar. Semakin mahal beras, semakin nyaman kayaknya ya. Nggak juga sih, nggak tahu ya. Tapi bisa jadi loh, karena beras semakin mahal itu berarti semakin enak dan semakin apalah pokoknya itu ya. Tapi tidak menurunkan rasa hormat saya kepada beras-beras yang harganya murah ya, karena jujur saya juga beli beras yang murah-murah pendengar. Karena lidah itu tergantung, ada yang suka pulen, ada juga yang suka tipikal keras. Apalagi orang Banjar suka banget yang tipikalnya perak-perak gitu ya kan, apalagi buat nasi goreng, buat nasi kuning. Kayaknya enak tuh kalau yang perak-perak, jadi kayak lapar mungkin siang-siang kayak gini ya.

Ini di Prosat Banjarmasin, karena informasi dan juga inspirasi Arum Tala dengan judul lagunya Masuk Angin Pendengar, menemani Anda di siang hari ini. Nah, ada satu informasi yang kayaknya ini agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya ya, tapi bisa diatasin. Yaitu ada dua pesawat American Airlines yang nyaris berada dalam situasi berbahaya di wilayah Phoenix, Amerika Serikat pada Jumat lalu, pendengar. Di mana potensi insiden ini berhasil dicegah setelah seorang pengawas lalu lintas udara atau air traffic control menyadari kedua pesawat ini menggunakan call sign yang sama. Jadi call sign ini kayak tanda panggil ya, atau nama identifikasi unit berupa kombinasi kata, huruf, atau angka yang dipakai dalam komunikasi radio antara pilot dan petugas pengatur lalu lintas. Biasanya kayak burung 123 misalkan, itu buat contoh maskapai A. Habis itu ada merah 543, nah, atau merah 111, itu biar buat maskapai B, nah, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kedua pesawat itu diketahui menggunakan call sign American 2482. Jadi sama-sama nih, angkanya sama, maskapainya sama. Nah, kondisi itu terjadi setelah salah satu penerbangan dari Chicago menuju Phoenix mengalami keterlambatan akibat gangguan cuaca. Nah, keterlambatan itu membuat jadwal kedua penerbangan bertumpang tindih, pendengar. Akibatnya, pesawat yang baru berangkat dengan call sign American 2482 berada di area yang sama dengan pesawat pertama yang masih dalam perjalanan menuju Phoenix. Nah, dilansir dari AP, situasi ini berpotensi membingungkan karena ATC ini harus memberikan instruksi kepada kedua pesawat dengan identitas penerbangan yang sama. Nah, kesalahan identifikasi dapat menjadi masalah serius ketika kedua pesawat berada di jalur yang berdekatan atau berpotongan. Jadi, akhirnya untuk membedakan keduanya, ini pesawat menyebut American 2482 on the arrival untuk pesawat yang sedang tiba, dan American 2482 on the departure atau pesawat yang baru berangkat. Jadi ada aja ya cara untuk bisa mengakali, alhamdulillahnya ya, kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan, karena berbahaya sekali ketika ATC mengabarkan yang namanya sama. Ini ada potensi juga ada terjadi yang namanya nauzubillah kecelakaan atau tabrakan yang diakibatkan oleh ATC yang mungkin keliru atau juga bingung dengan call sign yang sama tersebut. Nah, anyway, peringkat ada satu informasi dulu untuk Anda di siang hari ini. Bank Kalsel meluncurkan Axel Virtual Run 2026, reforestasi dengan tagline Sehat Diri Bumi Lestari dari Pesisir ke Pegunungan. Program ini mengajak masyarakat berolahraga sekaligus berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon ulin di kawasan Pegunungan Meratus. Nah, dalam mekanisme konversi kolektif, setiap akumulasi jarak 10 km akan dikonversikan menjadi satu bibit ulin. Dengan target jarak bersama mencapai 7.600 km, Bank Kalsel menargetkan sebanyak 760 bibit ulin dapat ditanam sebagai representasi angka hari jadi ke-76 Kalimantan Selatan. Penanaman tersebut sekaligus menjadi respon nyata terhadap ancaman penurunan populasi ulin di habitat alaminya. Periode virtual run berlangsung 14 Agustus hingga 12 September 2026 dengan pendaftaran sepenuhnya dilakukan secara digital melalui fitur Axel Fund pada aplikasi mobile banking Axel by Bank Kalsel. Peserta cukup membayar biaya pendaftaran secara simbolis Rp76, sementara 100 pelari tercepat yang mengunggah hasil lari 7,6 km berkesempatan memperoleh jersey eksklusif bermotif kayu ulin dan PR Package Planting Kit. Peserta mengunggah bukti aktivitas lari dari platform seperti Strava, Nike Run Club, atau Real Life melalui portal yang telah disediakan. Nah, puncak kegiatan akan ditandai dengan penanaman 760 bibit ulin di Tahura Sultan Adam, Mandiangin, yang dilakukan bersama UPTD Tahura Sultan Adam dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Sudah.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
3: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
4: Oke, Destia, untuk
2: Anda masih bersama kami di Lintas Banjarmasin.
3: Ada informasi Raya dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
2: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
6: dengan keikutsertaannya
2: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Keluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasirana.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada remaja.
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
0: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, saatnya kita jelang lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Benua Siang edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Bersama saya Fadli dan inilah Lintas Benua Siang selengkapnya.

0: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin melakukan penelusuran terkait dugaan pelecehan seorang oknum di SD Negeri Teluk Dalam 3 Banjarmasin, seorang oknum guru. Nah, Dinas Pendidikan telah memanggil kepala sekolah maupun oknum guru yang diduga melakukan pelecehan atau juga tindakan seksual tersebut untuk dimintai klarifikasi. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Jadi kemarin kita sudah sama-sama meminta keterangan kembali dengan guru dan kepala sekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, pemeriksaan kembali dilakukan terhadap oknum guru, kepala sekolah, orang tua hingga korban. Pendalaman itu melibatkan tim POKGE yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A, serta Unit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin. Menurut Rian, dalam pemeriksaan tersebut, oknum guru masih menyampaikan keterangan yang sama seperti sebelumnya, yakni terjadi karena unsur ketidaksengajaan. Namun keterangan itu tidak serta-merta menjadi kesimpulan akhir dan tim masih melakukan pendalaman dengan melibatkan psikolog klinis dan ahli hukum. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar Dinas Pendidikan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya, termasuk kemungkinan pemberian sanksi dari sisi pemerintah.
1: Jadi kemarin kita sudah sama-sama meminta keterangan kembali dengan guru dan kepala sekolah, kemudian minta yang diduga menjadi korban pelecehan seksual dengan unit KTA Polres dan DP3A. Nah, ini masih pendalaman sampai dan setelah menjalankan, kami juga nanti akan menunggu hasil dari pendalaman sudut tindak lanjut yang akan diberikan.
2: Di sisi lain, sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026, tercatat sudah ada 108 kasus kekerasan terhadap anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin M. Ramadan membeberkan, bentuk kekerasan yang sering dialami berupa kekerasan seksual dan fisik. Mirisnya, 75% dari kasus yang tercatat korbannya adalah perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Ramadan menjelaskan bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat.
3: Per Juli kemarin,
4: Pak.
3: 108.
4: Dari awal tahun tadi, Pak.
3: Iya.
4: Kebanyakan tuh apakah pelecehan anak?
3: Ya, tetap kekerasan ada seksual, ada fisik, dan yang terjadi itu 75%-nya kan korbannya perempuan, baik itu dewasa maupun anak-anak. Dan tinggi itu karena memang tadi kepercayaan, kemudian berani melapor, berani speak up. Nah, itu harapannya yang seperti itu. Ya, macam-macam. Ada di lingkungan keluarga, ada di lingkungan masyarakat, seperti itu. Tapi kalau lingkungan pendidikan, tidak terlalu signifikan sudah sekarang.
2: Di tengah proses pendalaman, Rian tak menampik oknum guru yang diduga melakukan tindakan tidak pantas tersebut masih aktif mengajar di SD Negeri Teluk Dalam 3 Banjarmasin. Statusnya sebagai aparatur sipil negara membuat penanganan kasus tersebut juga berpotensi berlanjut ke ranah kedinasan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran. Juma Muhammad melaporkan.
0: Peristiwa kebakaran lahan di kawasan TPA Basirih beberapa waktu lalu turut menjadi perhatian pengamat lingkungan. Timbunan sampah yang mengandung gas metana dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak yang lebih luas. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
5: Pantau TPA Basiri itu, lagi dalam kondisi cuaca yang sangat terik, panas.
6: Sekitar 0,48 hektar lahan di kawasan TPA Basiri diperkirakan hangus dalam peristiwa kebakaran beberapa waktu lalu. Api yang semula membakar semak belukar tiba-tiba meluas hingga ketimbunan sampah. Kondisi ini pun menjadi sorotan serius pengamat lingkungan Dr. Eng Akbar Rahman. Akademisi Universitas Lambung Mangkurat tersebut menyebut timbunan sampah mengandung gas metana yang sangat berbahaya dan rentan memicu api yang lebih besar.
5: Harus dipantau TPA Basiri itu, apalagi dalam kondisi cuaca yang sangat terik, panas, ya, itu sebagai pemicunya. Tapi ada objek yang kemudian yang memang menjadi sesuatu yang bermasalah di situ. Ya. Bisa menggunakan kamera thermal. Kalau menggunakan kamera thermal itu kita melihat nih di lahan mana yang lebih panas itu ada.
6: Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah, menyebut pihaknya telah melakukan pemantauan intensif pasca insiden tersebut, guna memastikan tidak ada api susulan.
7: Mungkin karena musim kering ya, dan akhirnya untuk tindakan preventif kami menugaskan kawan-kawan kami untuk berjaga di sana. Sampai hari ini, mulai malam tadi sampai hari ini masih berjaga. Hari ini pun kita pantau sudah tidak ada titik api lagi.
6: Insiden di TPA Basiri ini turut menambah deretan ancaman karhutla di Kota Banjarmasin. BPBD Kota Banjarmasin mencatat saat ini sudah terjadi 31 titik kejadian karhutla yang menghanguskan sekitar 5,11 hektar lahan. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi momentum pusat informasi dan kegiatan Persatuan Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, memperkuat dukungan bagi anak dengan Down Syndrome. Hal ini agar mereka semakin diterima masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 menjadi pengingat bahwa kemerdekaan juga berarti memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut turut menjadi perhatian Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan. Pikpotat Kalsel memaknai kemerdekaan sebagai terwujudnya penerimaan tanpa batas terhadap anak-anak dengan Down Syndrome di tengah masyarakat. Dukungan dan kesempatan yang diberikan secara maksimal dinilai penting agar anak-anak dapat merasakan bahagia, diterima, didukung, dan dicintai. Kepala Pikpotat Kalsel, Sigit Bayu Adi, mengatakan kesetaraan bagi anak-anak dengan Down Syndrome diharapkan terus berjalan semakin baik. Menurutnya, dukungan terhadap anak-anak dengan Down Syndrome perlu diberikan secara objektif oleh seluruh pihak tanpa membedakan kondisi maupun keterbatasan mereka.
2: Kesetaraan khususnya untuk anak-anak kami penyandang Down Syndrome tentunya berjalan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan tentunya secara ideal itu penilaiannya memang subjektif ya. Sehingga kami berharap objektivitas dukungan bisa diberikan kepada anak-anak kami oleh siapapun.
1: Ia menambahkan, penerimaan dan dukungan dari lingkungan menjadi bagian penting dalam membantu anak-anak dengan Down Syndrome mengembangkan potensi yang dimiliki. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas juga diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi mereka untuk belajar, berinteraksi, dan berkarya. Pihaknya berharap momentum Hari Kemerdekaan RI ke-81 dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif dan setara. Dengan penerimaan dan dukungan yang berkelanjutan, anak-anak dengan Down Syndrome diharapkan dapat tumbuh bahagia serta memperoleh kesempatan yang sama di tengah masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemuda dan pemudi di seluruh Indonesia diajak turut bergerak mewujudkan Indonesia merdeka dari sampah. Ajakan ini dituangkan melalui kampanye aksi bebersih pemuda-pemudi merdeka dari sampah yang resmi diluncurkan oleh World Clean Up Day Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Berikut laporan Diki Munadi.
3: Pemuda-pemudi di seluruh Indonesia diajak turut bergerak mewujudkan Indonesia merdeka dari sampah. Ajakan ini dituangkan melalui kampanye bertajuk Aksi Bersih Pemuda-Pemudi Merdeka dari Sampah yang resmi diluncurkan di Universitas Lamumangkurat Banjarmasin Selasa 18 Agustus 2026. Kampanye yang digagas World Clean Up Day Indonesia bersama Kemenko Pangan dan ULM ini berlangsung hingga 28 Oktober 2026. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Yasona Ropik, menegaskan pengelolaan sampah tidak cukup hanya dengan membersihkan sampah yang terlihat. Menurutnya budaya mengelola sampah sejak dari sumbernya harus dibangun, disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Melalui tagar Kami 13 Juta, jutaan pemuda diajak terlibat dalam aksi bersih-bersih, edukasi pemilahan sampah, serta menjaga kebersihan lingkungan sungai dan kawasan pesisir.
4: Kita nyambut baik dari sisi pemerintah, dan kita mendorong terus teman-teman yang mengglorifikasikan kegiatan kebersihan ini di seluruh tanah air. Ini kegiatan dirancang akan dilakukan menyeluruh ke tanah air secara sistematis dan akan berakhir di sekitar 20 Oktober 2026 di Universitas Atmajaya Jakarta. Kita memulai dari ULM Banjarmasin Kalimantan Selatan yang kemudian akan terus diglorifikasikan. Kegiatan ini penting untuk terus menumbuh kembangkan diksi, narasi, diskursus terkait dengan pentingnya kelola sampah di hulu.
3: Sementara Rektor ULM Banjarmasin Ahmad Alim Bahri menyambut positif kampanye ini. ULM menurutnya akan segera membentuk unit kegiatan mahasiswa yang fokus pada kepedulian terhadap sampah.
5: Day yang dilaksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini adalah hari kebangkitan pengelolaan sampah yang lebih bagus, lebih sistematis, dan lebih terkendali di terutama harapan Pak Wakil Menko tadi, harapannya ada Universitas Lamumangkurat menjadi salah satu kampus percontohan pengelolaan sampah secara mandiri 100%. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera bentuk salah satu unit kegiatan mahasiswa peduli sampah.
3: Adapun rangkaian aksi akan mencapai puncaknya menjelang World Clean Up Day 20 September dan ditutup pada 28 Oktober bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda.
6: World Clean Up Day! Yes! ULM! Yes! Terima kasih!
0: PSI Regional 9 Kalimantan berikan tali asih kepada veteran pada momen perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Kegiatan turut dimeriahkan dengan perlombaan khas Agustusan yang diikuti karyawan PSI RO 9 Kalimantan tersebut. Berikut laporan Fitriana Rahma.
7: Suasana perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Bank Syariah Indonesia Regional 9 Kalimantan di Upik Futsal Kota Banjarmasin mendadak haru ketika tiga veteran hadir di tengah kemeriahan lomba. Mengenakan seragam lengkap dengan tanda jasa, ketiganya mendapat penghormatan khusus dari keluarga besar PSI Regional 9 Kalimantan. Momen tersebut menjadi salah satu bagian paling bermakna dalam perayaan yang digelar PSI bersama Ikatan Istri Karyawan atau IIK PSI RO 9 Kalimantan. Kehadiran para veteran menjadi pengingat bahwa kemerdekaannya dinikmati masyarakat. Saat ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan para pendahulu. RCEO BSI Regional 9 Kalimantan, Saifuddin Surya Hidayat mengatakan, peringatan kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai melalui kemeriahan perlombaan, tetapi juga sebagai momentum untuk mengenang jasa para pejuang. Menurutnya, tali asih yang diberikan merupakan bentuk penghormatan sekaligus apresiasi BSI kepada para veteran yang telah berkontribusi bagi bangsa.
8: Alhamdulillah, kita juga tidak hanya sekedar seremonial saja, kami juga mengingat ini adalah perjuangan dari para pejuang kita yang dahulu gitu ya, merebut dengan jiwa raga mereka. Nah, kami juga memberikan sekedar tilah kepada mereka dan penghargaan kepada perjuangan mereka. Kami berikan beberapa santunan gitu ya untuk kebutuhan-kebutuhan mereka.
7: Usai penghormatan kepada veteran, suasana kembali meriah melalui berbagai perlombaan khas Agustusan bertema dalam harmoni bersama menginspirasi. Pegawai PSI bersama keluarga mengikuti lomba estafet bola, balap karung, memasukkan pulpen ke botol, memindahkan sedotan, hingga fashion show berbahan daur ulang. Fitriana Rahma melaporkan.
9: Berita olahraga.
0: Kita beralih ke dunia olahraga. Perbasi Kalimantan Selatan terus memperluas pembinaan basket di kalangan pelajar melalui program Perbasi Kalsel Goes to School. Program ini menargetkan sekolah-sekolah di Kalsel sebagai upaya menjaring dan mengembangkan potensi atlet basket sejak usia dini. Berikut laporan Robi Angga.
10: Paling nggak ada 30 sekolah lah yang bisa kita coba lakukan turun ke sekolah.
11: Perbasi Kalimantan Selatan terus berkomitmen untuk memperluas pembinaan atlet usia dini melalui program Perbasi Kalsel Goes to School. Program tersebut menjadi salah satu hasil rapat kerja daerah Rakerda Perbasi Kalimantan Selatan yang membahas sejumlah program untuk 5 tahun ke depan. Ketua Perbasi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa pembinaan di lingkungan sekolah penting untuk menjaring sekaligus mempersiapkan atlet sejak usia dini. Perbasi ingin memastikan bahwa minat pelajar terhadap basket tidak hanya berhenti pada kegiatan ekstrakurikuler, tetapi dapat diarahkan menuju jalur pembinaan dan kompetisi yang lebih terstruktur.
10: Target sekolah sih ya paling, tadi sekretaris nyampaikan paling nggak ada 30 sekolah lah yang bisa kita coba lakukan turun ke sekolah. Membawa basket goes to school.
12: Tapi memang yang ada ekstrakurikulernya
10: basketnya. Kami juga sebenarnya ingin mendorong pemerintah untuk bisa lebih terarah lagi terkait ekstrakurikuler. Jadi sekolah-sekolah bisa ada ekstrakurikuler olahraga basket.
11: Program Perbasi Kalsel Goes to School juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Perbasi dengan sekolah, sekaligus memetakan potensi pemain muda di berbagai daerah. Selain pembinaan, Perbasi Kalimantan Selatan akan melihat kondisi fasilitas basket di tiap sekolah yang menjadi sasaran. Pengurus berencana membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta untuk membantu perbaikan lapangan secara bertahap. Melalui program tersebut, Perbasi Kalimantan Selatan menargetkan semakin banyak pelajar yang akan mengenal dan menekuni olahraga basket, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi lahirnya atlet berprestasi dari Banua. Robi Angga melaporkan.
0: Dengan disampaikannya berita olahraga tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Bandung Siang RRI Banjarmasin edisi Rabu 19 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli

0: Sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat siang menjelang sore pendengar semuanya. Apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli menjumpai Anda di Banjarmasin siang ini dalam program Blantika Musikaria Indonesia. Edisi hari ini hari Rabu 19 Agustus 2026 di sesi 1 saya menemani Anda. Nanti sesi 2 ada Auliana yang akan menemani Anda ya. Saya cuma punya 4 slot lagu pendengar yang pengen gabung sama saya. Silakan ada 4 slot lagu saja yang bisa di jam saya. Sisanya nanti di jamnya Auliana, silakan yang pengen gabung saya utamain dulu telepon baru nanti ke WhatsApp ya. Kita terima telepon di 0511-3251562, 0811-40976, lalu ke WhatsApp 0811-5111410. Kita coba hadirkan di 562, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maimunah. Kabarnya sehat. Mbak Maimunah sendiri gimana kabarnya?
3: Baik dan sehat.
2: Baik walaupun dan sehat. Panas. Walaupun panas, alhamdulillah. Asap gimana di sana, Asap? Ah, lagunya nih ada Percaya Padaku Ungu, ada Malik and Essential Kita Bikin Romantis, ada Tak Sempurna Bondan Prakoso, ada Arif Pembatas Cinta.
3: Nah, Arif aja deh.
2: Oke, Arif aja ya. Arif. Salamnya buat siapa
3: salamnya
2: aja?
3: Salamnya buat Berke, Mbak Yanti, Mawar, Putri, okay. Bang Herman,
2: siap.
3: Bang Ajar, Bang Boy, Bang Roy, pokoknya buat semuanya aja, salam okay. Sehat ya.
2: Salam sehat aja buat semuanya.
3: Salam
2: sehat. Siap.
3: Please, semoga diberi kesehatan selalu.
2: Siap, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Mbak Maimunah. Di belakangnya ada siapa ini? Selamat siang, Blari Indonesia.
4: Indonesia.
2: Selamat siang. Dari siapa di mana ini?
4: Dari Tanjung, Mas Padri.
2: Ah, Mbak Lembagawati ini ya?
4: Iya.
2: Apa kabarnya, sehat?
5: Siapa di mana ini?
2: Kabarnya sehat ya?
5: Mbak Lembagawati ini ya?
2: Oke, bisa dengerin yang ditelepon aja Mbak Lembagawati?
4: Antar ya.
2: Iya, kalau di radio agak delay ya di Tanjung sana ya?
4: Masih ke delay, Mas.
2: Ah, ini udah aman nih kayaknya nih, mudah-mudahan.
4: Radionya ku...
2: Matiin dulu sempat ya, ya kecilin dikit. Gimana kabarnya, sehat?
4: Kurang sehat.
2: Ah, kenapa?
4: Karena gatal-gatal, Mas Parli.
2: Oke, kabut asap kayaknya ya. Di sana juga lumayan pekat ya.
4: Enggak, di sini enggak kabut asap, di sini panas terus. Cuma matahari enggak ada kabutnya di sini.
2: Oh, malah enggak ada kabut ya malahan ya?
4: Iya.
2: Terus kenapa gatal-gatalnya tuh Mbak Lembagawati tuh?
4: Enggak tahu. Mungkin kulitnya sensitif kali.
2: Karena mataharinya bersinar terik kayaknya ya.
4: Iya, mungkin kepanasan.
2: Iya. Mungkin
4: jadi,
2: bisa jadi.
4: Timbul itu.
2: Betul.
4: Bintik-bintik merah.
2: Aduh, mudah-mudahan cepat sembuh aja ya Mbak Lembagawati ya.
4: Iya, apa kabarnya Mas Padli?
2: Saya juga sehat, tapi lumayan sih ini hidung agak gimana gitu karena kabut asap banyak banget nih di Banjarmasin Mbak Lembagawati nih.
4: Iya, aku dengar dari keponakanku dia mau masuk itu kuliah. Nah, di Banjarbaru itu kabut.
2: Iya, kabutnya pekat banget jam-jam hari ini nih yang pekat banget nih. Sampai tadi jam 11 siang baru mulai mereda kabut asapnya di Banjarmasin.
4: Oh, kalau di daerahku di Desa Warukin kayaknya enggak ada kabut.
2: Oh iya, malahan enggak ada kabut ya, malahan juga di sana ya.
4: Iya, enggak ada kabut. Kalau wow. Tadi apa tadi?
2: Kenapa?
4: Lagunya lagu apa?
2: Oh iya, lagunya saya bacain dulu. Ada Arif dengan Pembatas Cinta, ada Ungu Percaya Padaku, Kita Bikin Romantis dari Malik and the Essentials.
4: Bikin romantis saja, Mas.
2: Asik, bikin romantis saja ya.
4: Iya.
2: Oke, salamnya biar, silahkan.
4: Biarpun enggak romantis, cuma sendiri jadi cuma lagu kok.
2: Iya, enggak apa-apa. Yang penting lagunya romantis ya.
4: Iya, lagunya romantis.
2: Iya, salamnya.
4: Buat semuanya aja, Mas.
2: Oke, okay, buat semuanya aja ya.
4: Salam persahabatan ya.
2: Mm-hmm. Baik,
4: buat
2: siap.
4: Buat tadi ini, terima kasih dan salam sejahtera.
2: Baik.
4: Sehat dan selalu.
2: Siap. Ya. Salam juga, terima kasih banyak, Mbak Lembagawati ya.
4: Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Mas.
2: Siap, selamat siang menjelang sore juga Mbak Lembagawati. Mudah-mudahan selalu sehat. Mama Alfi, requestnya lagu Arif. Salam buat semua dan salam sehat buat Fadli. Terima kasih doanya terbaik selalu katanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buatnya Mama Alfi ya. Yang di TikTok tadi ada siapa tadi ya, dari negeri jiran Malaysia nih, gabung juga nih Azura Jafri. Bisa request lagu bikin romantis, kita siapin juga ya. Generasi ketiga migrasi dari Banjar ke Malaysia katanya. Wih, keren. Oke, kita coba sapa dulu penelpon kita di 562. Sudah ada yang bergabung. Selamat siang dari Indonesia.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dari siapakah, di mana ini?
6: Acil.
2: Dari siapa?
6: Acil Fatimah.
2: Oh, Acil Fatimah. Apa kabar Acil Fatimah? Ini
6: alhamdulillah kepanasan.
2: Kepanasan. Kalau tidak salah Acil Fatimah ini di wilayah Banjar atau bukan ya, Batola ya?
6: Kota Baru juga.
2: Oh iya. Jauh sekali ya, saya tebakannya ya. Saya lupa-lupa ingat kalau Acil Fatimah ini.
6: Lagunya yang nomor 2 apa?
2: Nomor 2 di playlist kami ini lagunya ada, bentar saya buka dulu playlistnya ya. Nomor 2 di sini kita bikin romantis dari Malik and Dashon Seals.
6: Iya dah.
2: Oke, itu aja nggak apa-apa ya.
6: Oke, salamnya buat semuanya aja. Buat ini Mas Fatli ya.
2: Betul sekali, saya Mas Fatli.
6: Ya semoga selalu.
2: Amin ya
6: rabbal alamin. Saja gitu dah.
2: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. 976. Selamat siang Belaria Indonesia. Ya. Siang. Siapakah ini?
7: Maudin.
2: Siapa?
7: Maudin.
2: Bentar, namanya agak asing-asing anu nih, agak kurang jelas nih. Terputus oh. Tadi.
7: Ya.
2: Iya, dengan siapakah ini?
7: Orang Nang Rajin Jua.
2: Orang Nang Rajin Jua, Nang di Sungai Lauk pinanya ini. Ya Allah, bisa benar siang-siang mengganteng kayak inilah. Panas kah di sana, Bon?
8: Panas, Pak. Pas mangkat umpan.
2: Umpan, ayolah. Dapatkah atau kayak apa nih anunya?
8: Ada mangkat umpan ayam maksudnya.
2: Oh, kalau ayam anu mangkat iwaknya juga di anu.
8: Umpan ayam dua kawung nukar tadi.
2: Waduh, banyaknya.
8: Bingo ayam betul.
2: Oh, bingo ayam jual alhamdulillah. Berapa harganya aman aja kalau kada naik kalau?
8: Apanya?
2: Harga umpannya kada naik kah?
8: Naik terus betul.
2: Naik terus ke sekalinya.
8: 455 ya, Bang.
2: Waduh, satu karung itu?
8: Ya.
2: Ya Allah Rabbi.
8: Asalnya 4. Tunggal 5.000 naik.
2: Oh, tunggal 5.000-an. Oke. Okay. Eh. Jadi bagi metan naiknya lah.
8: Iya.
2: Kada berasa. Enggak
8: ada lagi.
2: Timbul-timbul kan aja di 500 ya kalau lah.
8: Iya, saya kan minyak belarang bagusnya, Pak.
2: Asli minyak belarang.
8: Intalonya lah itu aja.
2: Intalonya makasih itu harganya ya kalau.
8: Iya. 60 dia 60.
2: Iya, 60.000 ya Allah.
8: Ada 60 katanya.
2: 60 serak berarti ya?
8: Iya, intalonya.
2: Kalau sekilo berarti 27-an bisa ya, 28-an.
8: Nah, kata tahu kalau di baju kilo Bang.
2: Hanya berak Bang lawa depian lah.
8: Berak.
2: Tapi
8: itu gantung Anda intalonya gampang nak.
2: Intalonya apa?
8: Abang lembut bedalannya benar. Ada kayak nang di pasaran tu.
2: Oh, anu kayak omega kayak itu kah mungkin?
8: Nah, iya, nah, kayak intelitik.
2: Ah, bojor intal omega tu. Wih, tu nyaman benar tu diulah tu.
8: Iya.
2: Okay, Bang Mihat lagunya dulu silakan Bang Mihat.
8: Lagunya apa ada?
2: Ada Arif Pembatas Cinta, Malik and Dashon Seals kita bikin romantis.
8: Oh, Arif ada yang mau request kan ya?
2: Oh, banyak yang request.
8: Mama Madan tidak lompat lah.
2: Mama Madan belum masuk lagi.
8: Mama Madan umpat Arif pada siapa?
2: Kado sam. Mama Madan belum nih. Mama Alpi yang umpat Arif nih.
8: Oh, Mama Alpi umpat Arif. Aku harus umpat Arif dan aku umpat Madi jengin. Madi tak banyak.
2: Siapa pulang Madi itu?
8: Madi itu abahnya Arif.
2: Oh, okay. Oh badan cocok. Dikira siapa tadi?
8: Di sini Bang.
2: Ya Allah Robbi. Jadi umpatnya abahnya Arif aja kah berarti nih?
8: Abahnya Arif lah.
2: Abahnya Arif kan ada pang lagunya nah. Ada Aprilian featuring Vanizi Selendang Biru. Okay, Aprilian aja lah. Kisanak nih berarti lah. Okay, lagunya kita siapakan dulu salamnya. Gasan siapa aja?
8: Salam buat siapa deh anak.
2: Tadi ada Acil Fatimah yang masuk dari Kota Baru.
8: Acil Fatimah, mudah-mudahan cantik ya tambah ya Allah.
2: Amin, ya Rabbal Alamin ya Allah.
8: salam lagi nih buat Mama Alpi yang di Jelawang nunggu jualan.
2: Lagi monitor sih din, pokoknya nih.
8: Iya, di Jelawang ya sembunyi din. Nah, di sini kan mau masang sih din jadi
2: CCTV. Nasib aja lagi lah Harold. Terus ada siapa lagi nih?
8: Jisung Anda Ramadan lah. Buat Ayani, Bodin Gannya semuanya jadi empat tanah.
2: Oke, buat semuanya ya. Sehat
8: selalu loh, mudahan tambah ceria aja, tambah banyak rezeki.
2: Amin ya rabbal alamin.
8: Yang kita canda tercapai.
2: Amin ya rabbal alamin.
8: Ya Allah dapatlah.
2: Enggih, siap.
8: Ya, terima kasih, Pak.
2: Siap, sama-sama.
8: Ya, Abah Tiara teringgal.
2: Siapa tuh?
8: Abah Tiara.
2: Abah Tiara belum masuk.
8: Mudah-mudahan tercapai cita-cita Abah Tiara berbini dua. Amin.
2: Aduh.
8: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita puterin dulu berarti dua lagu dulu. Satu lagunya masih kita tunggu yang lain ya. Yang pengen gabung sama kita, Arif dan Malik and Deschanel Seal. Ini dia untuk Anda.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya, coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Kita bikin romantis dari Malik and the Essentials menemani Anda mendengar di siang hari ini. Lagu yang begitu ikonik, begitu nyaman didengar ya di siang-siang hari kayak gini. Masih ada lagu-lagu yang enak juga didengerin. Tapi ini ada satu requestan dari TikTok ya. Jadi mohon maaf banget, requestannya ada dari TikTok yang udah duluan. Jadi mohon maaf buat yang nge-WA, buat yang nanti pengen telpon, saya mohon maaf banget dulu ya. Kita gak bisa lagi karena ada lagu Tulus Hati-hati di Jalan yang menemani Anda di siang hari ini. Berarti sampai di sini dulu, saya Fadli menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Selepas ini ada Auliana yang menemani Anda di Banjarmasin sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu terbaik kita siapin pastinya untuk Anda. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Mudah-mudahan bahagia selalu untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan kami. Di TikTok ada Mamadan, baru aja gabung Mamadan. Habis ini baru bisa gabung Mamadan ya, Mbak Nani dari Negara Handel Bakti hadir katanya. Terus juga banyak nih yang gabung, terima kasih banyak. Oke Fadli, dari Bang Mandra, terima kasih banyak udah gabung juga. Di TikTok banyak banget yang gabung, terima kasih sekali lagi. Ini requestan dari Bupati Mahumar, ada juga darinya Tulus ya. Oke, dua lagu, saya Fadli pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita berjumpa kembali di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar unggahan di medsos yang mengkaitkan lonjakan kasus human immunodeficiency virus HIV dan populasi LGBT sengaja dirancang untuk memperluas pasar obat antiretroviral ARV yang pabriknya telah berdiri di Indonesia. Faktanya klaim dengan narasi yang mengkaitkan angka kasus HIV dan juga populasi LGBT sebagai strategi penguatan pasar ARV adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, klaim tersebut keliru dan bertentangan dengan fungsi obat ARV yang justru menekan penularan angka menumpas replikasi HIV. Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition, EIC, Aditya Wardana menegaskan data ODIF Kemenkes tidak menggambarkan lonjakan kasus baru. Angka tersebut meningkat karena pemerintah memperluas cakupan tes ke populasi beresiko. Sekian Cek Fakta Pro 1 pukul 15 waktu Indonesia Tengah dari Komdigi. Dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Auliana.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
3: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
2: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
4: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
2: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore pendengar menyapa Anda di Blaria Indonesia. Dan di Banjarmasin siang jelang sore setelah tadi Padli yang membersamai Anda. Tentunya di part pertama Blaria Indonesia melanjutkan Padli di part yang kedua satu jam ke depan gitu ya. Dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda. Ini gimana nih, mau lagu yang gimana? Mau lagu yang slow, middle, atau mau yang seperti apa? Saya jangan gadis manis Kalimantan ya. Terus banyak sih lagu-lagunya yang bisa Anda ini ya, Anda request. Ada Pesonamu, Stinky, Selamanya Cinta, ada Bunga Citra Lestari, terus ada Sakit Gigi, Mario Ciklau, ada aduh, ada Seperti Mati Lampu juga darinya Ungu. Oke, next silahkan kami ajak Anda bergabung. Mana? Yang mana? Yang itu? Oke, diterima dulu ya Mas Surya. Halo Blaria Indonesia.
1: Halo Blaria Indonesia, Assalamualaikum Blaria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi sehat kah?
1: Sehat aja nak.
0: Alhamdulillah. Ini lagu
1: panas
0: banar inggih membara. Tapi di Sebamban ada kabut asap lah.
1: Kabutnya kan ada kabut kalau di sini.
0: Oh inggih, alhamdulillah lah. Karena di sana laut lah.
1: Kalau malam liwar dingin sampai sembuh sampai nang parak jam 6 siang masih dingin benar.
0: Inggih, bakal biar ada serbujur. Makanya di sini kabut asap sampai hilang pandangan.
1: Mudahnya cepat tanah habis ya nanti. Nyambil angin hilang amanat.
0: Inggih, lawan lakas aja hujan ya kalau turun.
1: Ya, mudahnya.
0: Amin. Inggih, lagunya yang mana? Ada Mario Ciklau.
1: Mario itu aja deh. Mario itu aja.
0: Sakit Gigi kah?
1: Iya, itu aja deh. Nanti kalau mau sepeda deh. Ya. Kalau lagunya kan semuanya senang semuanya.
0: Oke deh kalau begitu. Terima kasih ya Pak Kalbi.
1: Iya, sama-sama. Salamnya seberitanya. Mbak Uliya, terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi di Sebamban ya. Next di belakang Abah Kalbi ada siapa lagi? Halo Blaria Indonesia.
2: Halo
0: Blaria Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Herman? Sehat aja kah?
2: Udah makan lu Diana.
0: Masih gagah aja kalau lah.
2: Masih
0: gagah. Nah itu, tapi kabut asap melihat aja kan ada banjir baru.
2: Asap masih kamu nyindir oleh anak.
0: Iya kah? Kau meniku enggak? Itu bujuran kah yang kejadian yang mobil membawa kendaraan itu?
2: Gimana Ulia?
0: Di banjir baru, terbalik jar.
2: Ini ada bang Ulia itu keluarga ipar waktu yang ditabraknya beri beranak tuh.
0: Oh ada kah?
2: Adanya kan mulai pelihara ya, anak kabulik sekolah lebih nian tuh.
0: Innalillahi.
2: Terus itu masih meninggal mamanya anaknya umur 4 tahun.
0: Itu yang tertabrak truk itu?
2: Lain itu pickup.
0: Oh pickup lah. Innalillahan. Ya amnah, kada melihat pang gegara kabut ya kalau.
2: Itu yang anakannya masih umur sakit yang umur 15 tahun tuh.
0: Ya mudah-mudahan sehat aja anaknya, nah lakas pulih ya kalau kasihan benar mendengar.
2: Tapi mamanya meninggal anak kabul
0: yang anak kabul. Ayuja. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan aja ya kalau lakas juk kabut asapnya menghilang. Amin ya rabbal alamin. Lagunya apa nih?
2: Tadi ada Becel kau lihat.
0: Becel, Selamanya Cinta. Oke, siap.
2: Tadi lihat.
0: Kada Stinky kah?
2: itu kan di sebelah ya, Nak.
0: Oh iya kah, di sebelah kah. Alright.
2: Malam kan malam.
0: Malam enggak. Oke, ditunggu lagunya ya.
2: Iya. Nah, ditunggu ya nang Kakak Hendy terkorat.
0: Umailah Kakak Hendy siap.
2: Tunggu yang rumahnya aku lihat kalian.
0: Oke.
2: Masih lah ya.
0: Yuk sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Herman di BJB. Oke, menyapa Anda di Banjarmasin siang jelang sore. Untuk Anda juga kami live melalui RRI Digital ya, dan juga melalui TikTok Pro 1 ya. Jadi mau ada yang request silahkan ya. Halo Blaria Indonesia. Halo juga.
3: Belaria Indonesia
0: dari
3: kawasan
0: dari Tanjung
3: Sarabakawa.
0: Dari Tanjung Tabalong, tapi aman aja. Kalau Pak Haji Tanjung lah.
3: Iya.
0: Tanjung aman aja. Kedada kabut asap
3: aman
0: lah. Aman. Inggi daerah gunung masalahnya. Oke. Okay. Yeah. Inggi sehat aja kapian Pak Haji.
3: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah Inggi. Nah,
3: mudah-mudahan pandu siar kita juga nih, nah.
0: Iya, Inggi
3: bujur sehat bujur. Juga ya kalau.
0: Amin. Ini lagunya.
3: Nah, asal gatal-gatal rekongan lo. Sehat aja banyak sehat.
0: Asal jangan empat juga gatal yang lain.
3: sudah lewat.
0: Sudah lewat kah? Inggi ulun semalam pahje juga.
3: Serumahan boleh ai.
0: Inggi serumahan ulun untung ya, nah untung masih kawa bersuara daripada hilang sama sekali.
3: Ada bapak. Musimnya jarura.
0: Musimnya dasar
3: kita nih lagunya empat orang aja kah?
0: Ada nih lagunya apa seperti tadi? Mati lampu darinya ungu. Terus ada
3: pon. Itu aja gini udah.
0: Yang mana?
3: Iya, seperti mati lampu itu aja udah.
0: Inggi, sementang anupang lah nih. Sementang
3: iya,
0: mati lampu.
3: Rancak pak, mati lampu ya. Seperti mati lampu.
0: Inggi, siap.
3: Keberatan aja salamnya.
0: Inggi, oke Inggi, terima kasih Pak Haji.
3: Sehat selalu.
0: Inggi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tiga lagu yuk. Ya, darinya Sakit Gigi Mario J. Klaus, selamanya Cinta Bunga Citra Lestari, dan ada Seperti Mati Lampu darinya Ungu. Kita dengarkan bersama lagunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, masih bersama di Blar Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Menyapa Anda di kesempatan siang hari ini. Lagunya biar pada enggak ngantuk. Ya, biar pada rame. Ntar benar ngantuk. Wah, ya. Udah panas lagi. Bener enggak? Bener dong. Ya, oke. Silakan kami ajak Anda bergabung kembali 0811511410 dan juga 0511325162 Surya. Oke, nanti kita bacakan juga yang request melalui WhatsApp ya di kesempatan siang jelang sore hari ini. Oke, kita terima dulu. Halo, Blar Indonesia.
1: Halo, Blar Indonesia.
0: Blar Indonesia, apa kabar Kai? Sehatkah Kai?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Kai Yani sehat. Inggi, alhamdulillah. Kak Yani, lagunya apa? Ada Pinjam Dulu 100 darinya Aldir Taher, ada Stinky Pesonamu, terus ada mana nih? Bondan Prakoso Tak Sempurna, terus ada Moka Semoga yang mana? Ada Stinky.
1: Pinjamnya aku 100 katanya.
0: Aku naulun yuk.
1: Menilai diri sendiri apa pinjam.
0: Pinjam dulu 100 jar hakun mah jar lah kailahan te. Inggi. Oke, siap Kai. Ada pantun kah Kai?
1: Pantun kah? Pisang busuk di atas watun.
0: Mantap.
1: Burung gantik.
0: Mah?
1: Makan sentaya. Kai mumpuk disuruh gua pantun. Menurut orangnya cantik, namanya Aulia.
0: Terima kasih Kai. Kamsiah. Kesadakan juga nih Kamsiah nih.
1: Maaf Kamsiah.
0: Kemenakan Kai ke Kamsiah. Oke Kai Yani, Inggi ditunggu lagunya. Inggi.
1: Semakin keberatan. Kalau sudah masuk Kai.
0: Bujur benar Kai. Alhamdulillah biar kau masuk.
1: Burung cendal masih.
0: Oh cakep.
1: Makanannya balang kesua.
0: Oh mantap.
1: Cukup sekian, terima kasih. Kai pulang sampai bersuara.
0: Dah. Oh, ya. Dah, Kai. Oke, next berikutnya. Silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo, Blar Indonesia. Halo. Halo. Halo. Kayaknya desak-desakan deh nih antara Mama Madan dan Eja ya. Halo Blar Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa betunjulan non Eja?
2: Kajal-kajal ya kayak itu. Pegapit-gapit.
0: Kasiannya entok ada lemek.
2: Apa zaman karta lemek-lemek lah jalan. Pegapit-gapit tadi jah.
0: Jaina sidin habis melempeng masalahnya.
2: Nah. Oh, mihat. Nihat mes kalau juga ini lihat deh. Tak tegapit juga kahat kahnya hat.
0: Sabar hat. Nah, ninggi mok banner nih mihat.
2: Nah, ya nu tegapit gapit pet gapit tunjul tunjul.
0: Ikat dulu hat lo nano rumput Jepang.
2: Tukar ke Jepang sana kita ya kalau.
0: Ya anu dulu anu hatai dahulu kenang tuha kenekem ketulangan. dulu kan yang tuha. Nah, jadi nang anum nih kita belakang sedikit tinggi.
2: Dengar lihat tay.
0: Kena ketulangan nanti.
2: Nyali mau ketulangan yang kalau lah gula tuha nih lo.
0: Nah, mencari nang tetamba orang nang batis sebelah keluar kena beranak ngali.
2: Mau makan aja dilanggar ya kalau.
0: Oh, mau makan dilanggar. Oh my, kada nyaman-nyamannya dilanggar orang masuk rumah sakit.
2: Dua kali sakit ya kalau
0: Mbah Mai dasar bujur. Mana ripu
2: mana ketulangan dilanggar orang pulang
0: langgar. Aduh. Orang pulang kada nyaman-nyaman nyepin ketulangan. Nah kenapa pulang nang ini TikTok nang ini meraju-raju jua empat.
2: Nah iya hari-hari panas jadi jangan meraju TikTok ae.
0: Tahu lagunya apa nih Mak? Ada Stinky Pesonamu.
2: Apa?
0: Nah
2: Stinky aja gini Pesonamu aja gini yang mana yang lagi meredang ya kalau.
0: Oh iya dah nih. Tadi Kai sudah minjam dulu 100 lu enggak ada akun.
2: Kena juga hatai habis ini kan hatai pitla.
0: Iya sabar hat. Picik hatai behimat. Hat. Picik hidung mama madan.
2: Sampai lemek. Enggak, kenapa sampai tambah lemek? Ini sudah lemek-lemek sudah hidungnya.
0: Ah, timbul kayak maki bau timbul. Ai jamaai, bungkus kan nih.
2: Ayo jeda dibungkus lagunya buat Aulia ya. Yang di TikTok di grup juala okay. Buat Aulia yang terbaik.
0: Amin.
2: Dokter selalu sehat-sehat kita sabar rataan. Dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke langsung aja. Pinjam dulu 100 Aldi Taher dan ada pesonamu darinya. Stinky kita dengarkan bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, terima kasih Anda masih di Belar Indonesia, Belantika Musikaria Indonesia. Kita terima ya, ada penelpon berikutnya. Oke. Halo Belar Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ja?
1: Alhamdulillah, anak berandam.
0: Kena jangan berandam, ikan bangkak kena ngali.
1: Berandam di baskom.
0: Ih, begemoy kena ikan keluar dari baskom.
1: Kena dimandiakan lawan Messi kah?
0: Nah, itu daripada ikan berandam, baik bari ya kan banyunya kodahinya.
1: Ih, jangan bari akan masuk ya, Jara.
0: Ihnya kekurangan banyu kasih.
1: Nah iya, oke lo bawakan gentong lanjut centong nah.
0: Mau centong tandon.
1: Oh, kita jauh dari.
0: Jangan. Lagunya apa aja?
1: Pon.
0: Lagunya apa yang mana?
1: Ada. Nah, tunggu. Niji udah kah?
0: Niji ada, Cinta dan Portal Waktu.
1: Fotonya masih kan betutupan kan wani masuk lah.
0: Iya, menunggu satpamnya keluar dulu.
1: Nunggu orangnya keluar boleh masuk ulun.
0: Iya.
1: Soalnya ulun bukan ini udah ada punya negeri sorangan. Batasan jorongan banjir kayak apa tuh lah ada satpamnya.
0: Ada karena tuh portal masuk wadahnya karena bayar 3.000.
1: 3.000 kan 30 juta.
0: 3.000 aja gen. Nah, 30 juta mencarikan pulang menabuk duit. Oke. Okay.
1: 3.000 ya. Aja dah. Nah, itu aja portal aja dah anak menghadang portal masuk dong. Oh, enggak ada kau masuk.
0: Iya. Oke deh, ditunggu lagunya.
1: Mau ya, Mam, kena siapa nih?
0: Malam siapa Yula hadang dulu. Nah, aku hintipi dulu. Nah, mudah-mudahan aku menghintipi
1: ke depan. Bang ya. Bang RW nih.
0: Ada, mudah-mudahan aku menghintipi ke depan lah. Nah. Hari ini hari apa gerang nih? Rabu. Nah, hari ini ada Niar.
1: Oh, ibu guru.
0: Anu, cikgu.
1: Cikgu lagi. Selamat, selamat malam cikgu. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi lalu-lalu dah? Yaudah, itu aja lah waktunya. Kan asal lah, ulun.
0: Oke deh.
1: Yaudah, mbak iyalah. Panjang banget kesah, ulun. Yaudah, makasih banget. Oh iyalah, lancar soal rezekinya balokah lah. Mudah-mudahan berkesehatan aja.
0: Amin, amin.
1: Ya, makasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Astambul, Martapura. Ahmad Pauja Muntai, Singki minta ulaikan kauliannya sambil makan siang. Nah, semoga pian sehat. Bahagia selalu, amin. Siap, ya. Sudah tadi lagunya ya. Pak Pauzi, next. Halo, Belar Indonesia.
2: Belaria yang kukuh.
0: Belaria Indonesia. Oke, lagunya langsung aja karena kita mau ajan asar, Mas Ri.
2: Ada terus.
0: Lah iya Mari. Ini gimana? Disariki orang nih kam.
2: Ada masih ada Allah Akbar belum mas.
0: Oh iya kah? Iya. Kena aja mengirimi banyu mandi. Jar. Aja mengirimi banyu aja kena.
2: Iya makanya di sini banyak banyak itu tertandun ke.
0: Iya.
2: 350.000.
0: Iya am, maailah balarangnya lah.
2: Ya
0: mudahan lekas hujan aja ya kalau Mas Ri lah.
2: Ya, amin. Oke. Amin. Ini makanya.
0: Lagunya apa Mas Ri?
2: Keladi.
0: Keladi. Kasar. Ayo, ada Maka ada Dewi Dewi Antonugroho Embusan Angin Malam ada Bondan Prakoso Tak Sempurna.
2: Ya itu
0: tak sempurna ya.
2: Kangen, oke, baik. Kangen masa yang ya. Sempurna.
0: Oh iya iya sudah oke.
2: Ya. Maaf ya masih beda dulu, anda kita dulu sih.
0: Oke deh, terima kasih ya ditunggu lagunya.
2: Yang penting kita terus sehat
0: dan umur. Amin amin. Ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan Mas Wi tadi juga mengakhiri kebersamaan kita di Banjarmasin. Siang ke sore di Belari Indonesia part pertama ya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Semoga terhibur semua dan ada penampakan Arab maklum ya. Ya, jadi mohon maaf semua yang belum sempat bergabung. Insya Allah besok Belari Indonesia kembali lagi hadir untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya.
3: Saatnya kumandang azan asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

karena cintanya udah tanggal berapa nih ya? Tanggal 19. Ya, cintanya udah menipis. Tapi masih bisa tersenyum ya. Ada Ben yang membawa kita di menit ke-14 tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Menyapa Anda di Banjarmasin sore dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Kita bersama di Info Indonesia Cerdas. Apa nih infonya hari ini? Ya, infonya dari Banua, Kalimantan Selatan. Pendengar, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR didampingi Ketua Dekranasda Banjarmasin Nelly Listriani menghadiri penutupan Kalsel Expo 2026 pada Senin malam 17 Agustus 2026. Kegiatan yang ditutup Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin tersebut selama 6 hari pelaksanaan berhasil menarik lebih dari 1,2 juta pengunjung dengan nilai transaksi menembus 20 miliar rupiah. Wow, ya itu uang semua loh ya pendengar ya. Ada kertas, ada receh gitu ya. Besarnya jumlah pengunjung dan transaksi menjadi salah satu indikator tingginya minat masyarakat terhadap produk lokal Kalimantan Selatan. Nah, momentum tersebut juga sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM dan industri kreatif untuk memperluas pasar. Kita akan ulas informasinya di Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Banjarmasin.

Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar,

0: Pada umumnya, dehidrasi disebabkan karena kehilangan cairan daripada cairan yang masuk. Dehidrasi ditandai dengan merasa kehausan, mulut terasa kering atau lengket, dan sakit kepala. Jika kasusnya lebih parah, biasanya ditandai dengan sakit kepala parah, tubuh tidak bertenaga dan mudah pingsan. Dikutip dari hellosehat.com, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi, yakni minum banyak cairan seperti air putih dan mengenakan pakaian yang tipis dan memiliki sirkulasi udara yang baik.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Masih bersama kita di Info Indonesia Cerdas. Pendengar, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengapresiasi pelaksanaan Kalsel Expo 2026. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga memberikan ruang strategis bagi UMKM dan pelaku industri kreatif untuk memperkenalkan produk unggulan daerah. Ia juga menilai tingginya antusiasme masyarakat harus menjadi momentum bagi pelaku usaha di Banjarmasin untuk semakin meningkatkan kualitas produk. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memperkuat pemasaran dan memperluas jangkau atau jangkauan pasar. Bagi Pemko Banjarmasin, keterlibatan dalam ajang seperti Kalsel Expo menjadi bagian dari upaya mendorong perkembangan produk lokal. Tujuan utamanya agar produk daerah tidak hanya dikenal di tingkat regional, tetapi mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

Aman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur. Akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat, dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Penghargaan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

sekarang di sampai jumpa. Belum lagi gitu ya, masih ada beberapa jam lagi kebersamaan kita nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, masih kami hadirkan update informasi dari portal rri.co.id di Indonesia Cerdas, yang mana Kalsel Expo cetak transaksi puluhan miliar rupiah. Wow, itu uang semua ya. Mendengar, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel menyebut antusiasme masyarakat sepanjang pelaksanaan Expo sangat tinggi dan jumlah pengunjung tercatat mencapai lebih dari 1,2 juta orang. Nah, sementara transaksi yang dihimpun melampaui 20 miliar rupiah.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini. Selain itu, langkah ini akan
5: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
6: Banjarmasin sore ini.

pendengar, terakhir informasi di Indonesia Cerdas ya. Capaian tersebut terkait dengan Kalsel Expo 2026 dinilai menunjukkan bahwa produk lokal memiliki pasar yang besar apabila dikemas dan dipromosikan secara tepat. Pendengar, Kalsel Expo 2026 pun ditutup bukan sekedar sebagai agenda pameran, tetapi meninggalkan catatan tentang besarnya potensi ekonomi lokal Kalimantan Selatan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan saat ya pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Kornus 8 disiarkan dari RRI Samarinda tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjaran Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin di edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya M. Padel, inilah Lintas Banjaran Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjaran Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Palangkaraya, saat ini sudah ada rekan saya Reta. Selamat sore rekan Reta.
1: Iya, selamat sore rekan Fadil.
0: Apa kabar Palangkaraya sore hari ini rekan Reta?
1: Oke, untuk Palangkaraya untuk sore ini kabarnya baik sekali. Ini dengan cuaca mungkin agak mendung dan dengan kabut tipis ini Fadil.
0: Kabut tipis di Samarinda, luar biasa panas masih hari ini rekan Reta. Mudah-mudahan semuanya tetap aman ya.
1: Amin ya.
0: Baik rekan Reta, ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Iya baik, dari Palangkaraya yang dimana Pemko Palangkaraya gelar pasar murah sambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
0: Baik rekan Reta, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Iya baik. Pendengar dan pemirsa, pemerintah kota Palangkaraya kembali menggelar pasar murah sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau. Dan kegiatan ini tentunya dilaksanakan di sejumlah titik dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Selengkapnya Vina Rahmawati melaporkan.
2: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah di sejumlah titik dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan pasar murah ini membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah harga yang terus meningkat. Kepala Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian DPKU KMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti, mengatakan pasar murah dijadwalkan berlangsung di 10 titik. Pelaksanaan perdana digelar selama 2 hari di Pasar Datah Manuah dengan menyediakan berbagai komoditas pangan serta LPG 3 kg. Pemerintah bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan memberikan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
2: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik. Tapi hari perdananya hari ini kita mulai selama 2 hari di Pasar Datah Manua. Pasar murah itu dalam rangka dukungan terhadap kegiatan yang digagas oleh komunitas ya. Di sini ada dalam rangka menyambut 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lainnya melaksanakan pasar murah, ada gas, ada komoditas bahan pangan termasuk sayur mayur. Kita ada melaksanakan pasar murah di sini.
3: Sementara itu, salah seorang warga, Tuti, menyambut positif pelaksanaan pasar murah karena dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia membeli beras, minyak goreng, gula, dan ikan. Menurutnya, harga sejumlah kebutuhan yang dijual di pasar murah lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar biasa, sehingga membantu masyarakat mengatur pengeluaran keluarga, termasuk untuk kebutuhan pendidikan anak.
4: Membantu banget kalau perlu seminggu sekali gitu diadakan di sini kan enak.
5: Untuk harganya lebih.
4: Iya, sesuai dengan kerjaan suami, tukang kan buruh gitu. Kalau ini kadang kerja kadang enggak kan sesuai ininya. Bagi duitnya. Anak sekolah, anak kuliah. Iya. Bisa membantu sekali. Kalau kayak gas gitu kan, gas biasanya kalau di anu kan di luar tuh mahal kali, 40 lebih. Kalau ada di pasar murah sini kan 22. Kan kebantu banyak itunya lebih apa?
3: Melalui pasar murah tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini juga diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi. Vina Rahmawati melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Fadil informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Reta dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Tarakan, sudah ada rekan saya Diti Hanggraini. Selamat sore, rekan Diti.
1: Halo, selamat sore Pak Del. Apa kabar untuk hari ini?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa meskipun di tengah cuaca yang begitu panas dan terik sekali nih beberapa hari ini, rekan Diti. Bagaimana di Tarakan, apakah juga cuacanya begitu panas?
1: Sama, panas sekali, ini luar biasa, mataharinya kayaknya bukan dua lagi nih Pak Del.
0: Iya, saking panasnya ya rekan Diti ya. Iya, tapi kita berharap mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus beraktivitas ya rekan Diti ya.
1: Iya.
0: Baik rekan Diti, ada informasi apa dari Kota Tarakan untuk sore ini?
1: Informasi mengenai Pekan Budaya Daerah yang resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Tarakan, Fadel.
0: Baik rekan Diti, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadel. Pendengar dan pemirsa, Pekan Kebudayaan Daerah resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud. Acara tersebut diadakan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81, sekaligus untuk merayakan kekayaan budaya yang ada di Tarakan. Laporan selengkapnya disampaikan Esti Murdiastuti.
2: Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan salah satu momentum penting bagi kita untuk memperkenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang hidup dan berkembang di Kota Tarakan.
3: Pelestarian budaya terus menjadi perhatian pemerintah Kota Tarakan. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah yang kembali digelar tahun ini dan telah memasuki penyelenggaraan ke-6. Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud membuka secara resmi kegiatan yang berlangsung di kawasan wisata Taman Berkampung pada 18 hingga 24 Agustus 2026. Hadir dalam kegiatan pembukaan unsur Forkopimda, Badan Lembaga Negara, Ketua Dekranasda Kota Tarakan, perangkat daerah, paguyuban, dan lainnya. Dalam kata sambutannya, Wakil Wali Kota Tarakan mengatakan bahwa PKD menjadi salah satu momentum penting untuk mengenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang ada di Kota Tarakan.
2: Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan salah satu momentum penting bagi kita untuk memperkenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang hidup dan berkembang di Kota Tarakan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 18 hingga 24 Agustus 2026 ini menghadirkan berbagai bentuk ekspresi budaya masyarakat Nusantara, di antaranya stan pameran kuliner dan pementasan seni budaya yang mencerminkan keberagaman suku dan tradisi yang ada di Kota Paguntaka ini.
3: Tahun ini, Pekan Kebudayaan Daerah diikuti 36 paguyuban ditambah Dekranasda Tarakan. Mereka akan menampilkan berbagai atraksi kesenian, budaya, serta kuliner khas daerahnya masing-masing. Ibnu Saud menegaskan, Pemkot Tarakan mendukung penuh pelestarian kebudayaan yang ada di Tarakan, baik budaya lokal maupun dari daerah lain. Ia pun berharap seluruh rangkaian kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para pelaku seni dan budaya, paguyuban, serta masyarakat untuk berkarya dan turut melestarikan kebudayaan daerah. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Fadel.
0: Baik, terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjaran Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sudah ada rekan saya Auliana. Selamat sore, rekan Auliana.
1: Iya, selamat sore, rekan Padel.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat sih agak-agak mindeng dikit karena cuaca di sini
0: panas.
1: Sudah panas, tapi tidak baik-baik saja karena kabut asap di sini, rekan Padel.
0: Oh, ya. Jadi di sana selain panas karena masuk di musim kemarau,
1: betul,
0: juga akibat kabut
1: asap, ya.
0: Hampir dari pembakaran?
1: Hutan, betul.
0: Kebakaran hutan.
1: Hutan dan lahan, ya. Hampir pandangan kurang lebih 5 meteran aja lah, ya, dari jalan itu tadi pagi.
0: Untuk jarak pandang?
1: Jarak pandangnya.
0: Wow. Oke, ya, mudah-mudahan bisa segera teratasi untuk karhutlah di sana dan juga iya, kemarau ini bisa segera berakhir ya.
1: Amin,
0: rekan
1: amin.
0: Uliana.
1: Iya, kita berdoa sama-sama ya, rekan Padel.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, rekan Uliana, ada informasi apa dari sana untuk sore hari ini?
1: Baik, dari Kota Seribu Sungai ada informasi terkait dengan kenaikan harga beras lokal, rekan Padel.
0: Baik, rekan Uliana, untuk informasi selengkapnya silakan.
1: Baik, terima kasih Padel yang ada di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Harga sejumlah jenis beras Banjar di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin merangkak naik menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga jenis beras Banjar mencapai Rp50.000 per karung. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, harga sejumlah jenis beras di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut terjadi pada beberapa jenis beras yang banyak diminati masyarakat, diantaranya beras siam, mayang, dan unus. Kepala Toko Adi Entalu Alfian mengatakan, kenaikan harga terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang momen keagamaan. Kondisi tersebut turut diperparah dengan menipisnya stok beras lokal di tingkat pedagang. Beras jenis mayang harga per karung kini mencapai Rp880.000 dari sebelumnya Rp830.000. Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp50.000 untuk setiap karung beras tersebut. Sementara beras mayang usang juga mengalami kenaikan harga, dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Kenaikan serupa terjadi pada beras siam Arjuna, yang sebelumnya dijual Rp12.000, kini berada di kisaran Rp14 hingga Rp15.000 per liter.
3: Di yang rata-rata naiknya kita dari beras siam, beras unus, beras mayang, itu nah, kenaikannya itu hampir Rp50.000-an per karung. Kalau dari liternya kita masih ya di ada juga kenaikan cuma 1.000 aja per liternya lah itu. Apalagi saat ini kan banyak yang gagal panen lah untuk di desa-desa nih. Itu mengakibatkan kelangkaan stok tuh nah. Lawan juga kan permintaan yang banyak, apalagi ini jelang bulan Maulid nih kan sambil beras.
2: Kenaikan harga beras tersebut turut dirasakan masyarakat, terutama warga yang harus menyesuaikan kebutuhan pangan dengan kondisi ekonomi keluarga. Salah satunya Nia, yang mengaku kini memilih jenis beras dengan harga lebih terjangkau agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit.
4: Tinggi, pengeluaran jelas lebih banyak. Habis itu, wah ini kan ekonomi agak susah lah. Ulun sebagai ibu anak dua nih jadi kayak merasa sulit pang gara-gara kenaikan nih. Terpaksa mengganti ke beras yang lebih murah. Kan ada yang biasanya ulun nukar siam harga Rp14.000, wah ini sampai Rp18.000. Ulun mengganti jadi beras yang sebujurnya ulun kada cocok, tapi mau ada mau makai yang beras harga 12 ribuan lagi.
2: Di sisi lain, beras Jawa juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan dibandingkan beras lokal. Alfian menjelaskan, beras Jawa eceran saat ini dijual mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 per liter. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Baik, rekan Padel, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda, Padel.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dan selamat bertugas kembali. Dan pendengar, selanjutnya dari Banjarmasin sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan pemirsa RRI. Dari Nunukan juga sudah ada rekan saya Riesta. Selamat sore rekan Riesta.
1: Selamat sore Fadel. Koreksi sedikit untuk penyiar hari ini, Tiara.
0: Tiara, oke, mohon maaf ya. Apa kabar Tiara sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Untuk cuaca di Nunukan ini sejak pagi terang benderang, Fadel.
0: Terang benderang. Ya, kalau di Palangkaraya katanya tadi sampai 2 atau 3 matahari saking panasnya ya. Oke. Iya, ya, mudah-mudahan betul. Tetap sehat ya rekan Tiara.
1: Amin.
0: Amin. Ada informasi apa rekan Tiara dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Ya Fadel, dari Bumi Tonontakan Nunukan ada informasi terkait kewajiban nelayan dan pembudidaya rumput laut mengantongi surat rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi.
0: Baik, rekan Tiara silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik Fadel, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut di Nunukan wajib mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Salma Amin.
2: Pemerintah memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi bagi pelaku usaha perikanan di Nunukan agar bahan bakar yang diterima sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Rekomendasi BBM menjadi syarat Pertamina sekaligus untuk memastikan BBM bersubsidi diterima sesuai peruntukannya. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, Umboro Hadi Suseno menyebut, rekomendasi diberikan setelah pemohon memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya memiliki kapal, rekomendasi kelurahan, dan nomor induk berusaha atau NIB.
3: Nah, bahwa betul dia memang berusaha sebagai nelayan tangkap maupun nelayan budidaya, seperti itu, pembudidaya rumput laut. Jadi tujuannya BBM ini memang untuk pengawasan lah ya, seperti itu.
2: Menurut Umboro, surat rekomendasi tersebut bersifat mutlak bagi nelayan maupun pembudidaya yang ingin mendapatkan BBM subsidi dalam jumlah banyak. Tanpa rekomendasi, Pertamina tidak akan memberikan BBM dalam jumlah sesuai kebutuhan operasional mereka. Jumlah BBM yang dapat diterima setiap nelayan juga tidak ditetapkan secara sama rata. Besarannya disesuaikan dengan kebutuhan termasuk jarak melaut dan perhitungannya telah ditentukan melalui sistem.
3: Ketika kita mengambil BBM di APMS, kalau tidak menunjukkan rekomendasi, maka tidak akan dilayani. Makanya itu harus wajib. Dan rekomendasi itu berlaku untuk 3 bulan. Setelah itu diperpanjang lagi.
2: Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Dinas Perikanan Nunukan telah menerbitkan 1.183 rekomendasi BBM. Jumlah terbanyak tercatat pada April sebanyak 299 rekomendasi, sedangkan paling sedikit pada Februari dengan total 59 rekomendasi. Salma Amin melaporkan.
1: Baik Fadel, demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya kami kembalikan ke Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Tiara dari Nunukan dan pendengar Lintas Banjar Nusantara. Kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, sebanyak 149 rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kalimantan Timur telah direhabilitasi TNI Korem 091 Aji Suryanata Kesuma melalui program TNI Manunggal Membangun Desa. Tidak hanya rumah warga, program ini juga menyasar sekolah dan panti asuhan yang di daerah jauh dari pusat kota. Selengkapnya, berikut laporannya.
1: Sebanyak 149 rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kalimantan Timur telah direhabilitasi melalui program TNI. Rumah-rumah tersebut kini telah ditempati kembali oleh masyarakat dengan kondisi yang lebih layak. Hal itu diungkapkan Komandan Korem

0: tersebar di beberapa kabupaten kota itu sudah kita bangun. Ingat saya, itu sepasang suami istri yang tadinya tidak punya, sangat tidak pantas lah. Ketika kita bangunkan itu, kemudian mereka kita gunting pita, kita berikan kunci, yang menangis waktu itu adalah istrinya bapak itu, dan berterima kasih kepada kita sehingga mereka bisa hidup layak seperti itu.
1: Bagi Anggara, cerita seperti itu menunjukkan bahwa program revitalisasi sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk kelompok tidak mampu. Karena itu tidak hanya bagi masyarakat umum saja, program serupa juga menyasar fasilitas lain yang membutuhkan perhatian, seperti sekolah dan panti asuhan.
0: Ya, jadi sekolah-sekolah dasar yang jauh-jauh, kalau kita begitu berangkat dari Samarinda atau dari kabupaten-kabupaten kotanya ke dusun-dusun itu, masih ada juga yang sudah lepas sengnya, plafonnya, kemudian juga kursinya. Kita masuk, kita laporkan ke Jakarta, dan biasanya Bapak Kasat langsung respon, segera diperbaiki.
1: Anggara mengatakan, hingga kini sebanyak 50 sekolah dan panti asuhan di Kaltim telah dilakukan rehabilitasi. Ia menegaskan respons cepat diperlukan agar masyarakat di daerah terpencil tetap merasakan perhatian dan manfaat pembangunan dari pemerintah. Sebab menurutnya, masyarakat dimanapun berada harus tetap merasakan kehadiran negara. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
2: Dan pendengar, laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mendengar Andika Mahesa pamit pergi, tapi saya masih belum pergi, saya masih di sini gitu ya. Nanti pukul 7 saya baru nanti pamit. Oke, mendengar informasi kembali kami hadirkan ya dari Banua, kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti kota Banjarmasin. Kondisi ini ternyata membuat pemerintah kota Banjarmasin meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman gangguan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menyiapkan langkah antisipasi dengan membagikan lebih dari 1.000 masker kepada kelompok masyarakat yang dinilai rentan terdampak paparan asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Yanuar Diansah mengatakan, sasaran pembagian masker diantaranya anak-anak di sekolah serta pengemudi ojek online atau ojol yang setiap hari beraktivitas di jalan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: Kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini.

Ya, Siska JKT48 berdebar ya, berdebar sih kalau semisal jantung gitu ya saat kita lari, asal jangan lari kenyataan, maksudnya olahraga gitu. Oke, baik pendengar, tetap sehat untuk Anda yang saat ini lagi beraktivitas ya. Jaga kesehatan penting sekali karena kondisi seperti ini memang harus benar-benar fokus ya dalam menjaganya, karena tidak hanya kondisi cuaca, kabut asap, kita juga dihadapkan dengan beratnya atau aktivitas yang terlalu berat gitu ya. Jadi harus memerlukan fokus dalam menjaga kesehatan yang intensif. Baik pendengar, masih dengan informasi terkait dengan karhutla terjadi di kawasan desa Pangayuan, kecamatan Liangganggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa sore, 18 Agustus 2026. Kobaran api menjadi perhatian serius Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Norofik saat melakukan kunjungan kerja ke posko karhutla di kawasan tersebut. Tidak berpikir lama, Hanif bersama Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra langsung terjun membantu memadamkan kobaran api. Keduanya bergabung bersama jajaran petugas Satgas Karhutla yang melakukan upaya pemadaman di lokasi. Pendengar, di sela upaya pemadaman, Hanif mengatakan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak, khususnya pemerintah. Menurutnya, penanganan karhutla harus melibatkan seluruh unsur termasuk partisipasi masyarakat. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Abisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
3: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan di medsos Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackahoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari ide.investing.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana, Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa pada Cek Fakta selanjutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, ngantri ke surga dari Nyawali membawa kita di menit ke-7 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin. Sore, zona petang kita sudah memasuki tentunya, dan Anda pasti sudah bersiap ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Insyaallah hari ini azan maghrib berkumandang di menit ke-21 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi sambil Anda menantikan azan maghrib berkumandang. Cuaca panas ekstrim yang melanda kota Banjarmasin di tengah musim kemarau membuat pemerintah kota Banjarmasin meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran. Nah, salah satu yang menjadi perhatian serius adalah potensi kebakaran permukiman warga akibat korsleting listrik. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR meminta masyarakat tidak menganggap sepele kondisi cuaca yang semakin panas. Terlebih, Pemko Banjarmasin mengantisipasi ancaman fenomena El Nino yang berpotensi memperparah kondisi kemarau. Dan untuk Anda juga yang melakukan kegiatan, jangan lupa ya menggunakan masker. Tutup hidung dan juga sayangi keluarga ya dengan penggunaan masker tersebut. Apabila terasa kabut asap masuk ke rumah, ataupun terasa pekat kabut asap tersebut, segera tutup pintu ya. Jaga kesehatan dan kondisi putra-putri Anda, apalagi dihadapkan dengan memasuki saat sekolah gitu ya. Nah, jadi kesehatan putra-putri Anda pun juga harus dijaga dengan baik, agar kesehatan keluarga pun juga baik.

Pendengar, masih kami hadirkan informasi sore untuk Anda. Masih dari Banua, kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kota Banjarmasin mulai menunjukkan tren penurunan. Meskipun sempat melonjak akibat kabut asap yang dipicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah tetangga. Data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mencatat kasus ISPA turun dari 1.484 kasus pada Juni 2026 menjadi 1.300 kasus pada Juli 2026. Kepala Dinas Kota Banjarmasin, Kepala Dinkes Kota Banjarmasin Yanuar Diansah mengatakan penurunan tersebut menjadi kabar positif. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar kaum muslimin, muslimah rahimakumullah, sambil menantikan azan maghrib berkumandang, kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Sad ayat 27 sampai dengan seterusnya dibacakan M.I.D.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: قائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Selamat melaksanakan ibadah salat maghrib untuk Anda. Tentunya tinggal menunggu waktu Isya nanti berkumandang aja ya. Baik pendengar, sambil santai Anda di rumah menikmati sajian informasi dan juga lagu-lagu di Prosat RRI Banjarmasin, untuk Anda kami akan hadirkan kembali update informasi terkini. Karena sudah memasuki Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendengar, ada beberapa bahan-bahan pokok yang mengalami kenaikan, di antaranya harga beras lokal. Menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah, pendengar, harga sejumlah jenis beras di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut terjadi pada beberapa jenis beras yang banyak diminati masyarakat, diantaranya beras Siam, Mayang, dan juga Unus. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal rri.co.id.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

51 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, informasi terakhir kebersamaan kita di Banjarmasin sore ya, di mana pendengar, guna mengatasi dampak musim kemarau panjang serta maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan, Kepolisian Daerah Kalsel menggelar sholat istisqo bersama jajaran Forkopimda, para ulama dan masyarakat Rabu 19 Agustus 2026 pagi. Kegiatan tersebut menjadi ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan yang telah berlangsung lebih dari satu bulan. Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Kalsel, Kapolda Kalsel, Wakapolda Kalsel, Irwasda Polda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, dan Kapolres Banjar. Salat dipimpin K.H. Muhammad Mukri Yunus, sementara khutbah salat istisqa disampaikan Dr. Haji Muhammad Tamrin, MMPD. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita akan usai di Banjarmasin sore. Setelah ini akan berganti ke Banjarmasin malam, di mana di Banjarmasin malam ada Niar yang akan membersamai Anda hingga pukul 24 malam nanti. Artinya saya Uliana harus pamit dari intra dengar Anda. Selamat sore jelang malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjar.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam hari ini dengan berkah dan karunia Allah, semoga nikmat sehat lahir batin selalu kita rasakan. Kalaupun ada yang kurang begitu sehat, mudah-mudahan cepat pulih ya. Dan malam hari ini di Tablik Udara telah hadir bersama Ustadz Johansah. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai Rabiul Awal dan kemerdekaan. Pendengar, perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dan bulan Rabiul Awal, ini bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali ini ya berdampingan dengan momen kalender tertentu. Jadi keduanya ini merefleksikan semangat kebebasan, syukur atas karunia Tuhan, serta momentum untuk memperbaiki kepemimpinan, moral dan karakter bangsa agar selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan kenabian. Kita akan dengar pengantar dari Ustadz Johansah mengenai Rabiul Awal dan juga kemerdekaan. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, alwadihil burhanuh, almabsuti fil wujudi wa karamuhu wa isanuh, ta'ala majduhu azumasyanuh, khalaqal halaqal hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Kaum muslimin pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita perbanyak dan kita tujukan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau, yang mana beberapa abad yang lampau beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tepatnya 12 Rabiul Awal, pada tahun disebut dengan tahun gajah. Kamu semua bahagia, kita merasakan udara makin hari makin panas, kemudian tambah kabut karena mungkin ada pembakaran atau lahan belukar terbakar, yang mana pemadam kita sibuk untuk memadamkan. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita tetap disehatkan. Meskipun mungkin beberapa orang di antara kita ada yang bersin-bersin atau agak sakit ya, karena memang cuaca. Dan kita jaga kesehatan kita. Dan kita sudah berada pada 6, kalau tidak saya 6 Rabiul Awal. Malam ini bertepatan dengan 19 Agustus 2006. Dan kita mengucapkan selamat, mensyiarkan, memperingati, mengenang sejarah hari kemerdekaan RI yang pada tahun ini kalau tidak salah sudah ke-81. 81 tahun kita merdeka, dan kita langsung ditanyakan oleh pendengar kita, kami ditanya apa hakikat kemerdekaan itu. Nah, mudah-mudahan pendengar nanti bisa memperjelas apa yang dimaksud dengan kemerdekaan. Kemudian juga karena kita bulan Rabiul Awal, kita juga ditanya amalan sunat apa yang baik kita kerjakan pada bulan Rabiul Awal. Kemudian yang ketiga pertanyaannya ada, apakah baca selawat itu cukup bulan Rabiul Awal saja. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, sebelumnya kita akan membacakan satu semacam pantun ya. Dan kita izin kepada pengirim pantun ini, kami dapatkan, kita dikirim oleh Pak Samsudin Hasan di Barabai, yang mana beliau ini sering menulis dan kita bisa simak tulisan beliau, yaitu sehubungan dengan masalah syair. Apa kata beliau? Syair-syair maulid melengking, membahana merasuk sukma, Semoga terhindar generasi stunting, anak cucu kita jadi orang berguna. Syair-syair maulid terus bergema, menembus keheningan malam. Kala pikiran gundah gulana, bawa tahajud atau sholat malam. Syair-syair maulid mengandung syiar, menyanjung menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau selalu berbuat baik dan benar, dunia akhirat kan dapat berkah. Kemudian berikutnya beliau juga menyampaikan Rabiul Awal sudah sepekan. 25 Agustus, 12 Rabiul Awal. Kala bisa tebarkan kebaikan, semoga semua itu sebagai ladang amal. Dalam merayakan Agustusan, banyak orang lupa daratan dalam memaknai kemerdekaan. Hendaknya lakukan kebaikan. Perayaan maulid bagian dari syiar, asalkan jangan berlebih-lebihan. Kalau lakukan yang baik dan benar, insya Allah kan dapat kebahagiaan. Nah, ini diantara bait-bait yang kami dapatkan, dan mudah-mudahan kita bisa memaknai bulan Rabiul Awal tahun ini lebih maju lagi, lebih syiar lagi daripada tahun-tahun yang lalu, dan bisa memaknai makna kemerdekaan itu lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Dan kita sudah menyaksikan beberapa perayaan, alhamdulillah sebagian besar masyarakat kita memahami dan melaksanakan apa yang dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Pertama, meskipun ada mungkin ya laki-laki yang pakaian wanita tapi berkurang. Kemudian naik pinang yang biasa, ada wanita naik pinang, kita tidak melihat tahun ini. Nah, mudah-mudahan. Kemudian wanita mengadakan perayaan atau hiburan hari kemerdekaan, tidak ada yang memakai pakaian laki-laki. Nah, meskipun mungkin ada yang mirip-mirip, nah, tapi karena ketidaktahuan mereka. Kemudian mungkin kita terima kasih kepada tokoh masyarakat yang mengarahkan masyarakat kita agar hiburan tidak tadi artinya melupakan daripada makna keberkahan. Dan tetap kita khusyuk mengenang Rasulullah SAW, mengenang sahabat, mengenang keluarga Rasulullah, kemudian mengenang para pahlawan dan syuhada kita yang berjasa melawan penjajahan Belanda dalam rangka kemerdekaan kita. Meskipun kita melihat pada 17 Agustus ada hal yang sangat rawan ya, seperti penurunan sangsaka merah putih di Aceh di Makam Masjid Baitur Rahman, kemudian diturunkannya duplikat Garuda Pancasila diinjak-injak, kemudian ngamuknya orang-orang KKB di Papua yang menyatakan kemerdekaan. Nah, ini sangat rawan, dan mudah-mudahan aparat kita bisa melaksanakan tugas amanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan SOP pengamanan, kemudian pertahanan, dan memang kita harapkan ada tindakan dari aparat kita kalau memang ada hal-hal yang melanggar daripada tata krama, apalagi yang mengarah kepada pidana. Nah, ini kita dukung. Kemudian juga atas adanya sekolah rakyat, ini ada kita disampaikan juga oleh benar kita, itu kita mendukung. Ternyata sekolah rakyat yang diadakan oleh pemerintah kita sekarang ini adalah gratis semuanya. Jadi di asrama, kemudian 1x24 jam pengawasannya seperti pondok pesantren, ibadahnya juga, kemudian diberikan laptop jadi anak-anak, dan benar-benar anak-anak yang kurang mampu dan siap disiplin. Nah, kita berharap ini benar-benar kedisiplinan, karena sejak 10 tahun terlalu kita dengan adanya kurikulum merdeka, para siswa kita SD, SMP, SMA juga kejangkitan madrasah, ada kurikulum merdeka ini benar-benar merdeka mereka. Katanya harus dinaikkan terus, ya, dinaikkan kelas terus. Kemudian jangan terlalu tegas di sekolah terhadap anak. Sampai sekarang keluar peraturan kalau ada HP anak yang mencurigakan isinya, maka guru harus melaporkan kepada orang tuanya, tidak boleh membuka. Nah, ini sudah keterlaluan, itu merdeka yang salah. Kurikulum merdeka. Nah, mudah-mudahan di sekolah kita bisa mengantisipasi ini, merubahnya agar anak kita bisa berdisiplin. agar guru tidak takut untuk menegur ataupun mendidik anak. Karena kalau guru sudah takut karena dilaporkan ke aparat, kemudian ada peraturan-peraturan yang bisa apa istilahnya merusak citra guru, bahkan guru dihakimi, nah ini supaya kembali pendidikan kita ini bisa tegas. Makanya kita sangat dukung sistem pendidikan seperti umpamanya sekolah rakyat yang itu apa ada ketegasan. Biarlah kita dibilang orang kenapa mengarah kepada militer TNI Polri. Memang sekarang kita perlu ada ketegasan. Ya. Ada ketegasan perlu sekarang ini karena sudah terlalu lama 10 tahun lebih kurikulum merdeka. Ya merdeka anak-anak gitu kan, mau dia belajar, mau mengerjakan, dan bahkan ada himbauan jangan diberi PR katanya. Wah. Lalu dia pulang sebaik apa? Santai-santai. Sedangkan HP, gadget itu tidak lepas daripada pandangannya. Bahkan ada orang tua yang menyiapkan dana untuk membeli kota atau pulsanya. Nah, jadi itu. Nah, maka kami akan jawab ya. Amalan sunat apa yang baik kita kerjakan pada bulan Rabiul Awal? Di dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa amalan yang terbaik itu adalah samping kita rajin membaca Al-Quran dan sholat, zikir, itu adalah baca sholawat. Kenapa? Tegas sekali ini. Ya, tegas sekali. Allah menjelaskan, A'udzubillahiminasyaitanirrajim,

5. Jelas sekali. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Nabi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang yang beriman, berselawatlah kamu. Ucapkan kesejahteraan kepada Nabi kita. Nah ini jelas sekali ayatnya. Ya. Jadi artinya setelah kita rajin baca sholat, kemudian baca Al-Quran, maka sholat ini kita amalkan, kita perbanyak. Kapan saja, apalagi pada bulan maulid. Nah itu. Kemudian, apakah baca sholat katanya cukup bulan ini saja, bulan Rabiul Awal saja? Kalau melihat daripada ayat tadi, itu ada setiap saat, siang dan malam. Boleh. Siang 100 atau siang 1000, malam 1000. Ah. Bahkan ada ulama-ulama kita itu sampai 10 ribuan. Nah, anu pengjah, Al-Quran tertinggal bukan berarti membaca salawat meninggalkan Al-Quran. Karena salawat itu ada di dalam Al-Quran. Nah, bukan berarti kita membaca syair-syair Maulid Al-Habsi, syair-syair Al-Barjanji, syair-syair apa istilahnya Ad-Diba'i, itu meninggalkan Al-Quran. Karena di situ ada Al-Quran juga dibaca. Nah, dan memang program kita Al-Quran siang dan malam tetap kita baca. Apakah seharinya itu siang 2 lembar, malam 1 lembar tetap dibaca. Nah, atau dalam 10 hari kita 1 juz, kebanyakan berarti kurang daripada 1 lembar sehari kan. Saking sibuknya nih. Nah, jadi inilah tentang salawat tadi, artinya kada menunggu bulan maulid. Makanya kalau di lingkungan kita di Banjarmasin ini, apalagi mungkin di Hulu Sungai, di mana-mana itu pasti terdengar, apakah siang ya menjelang tengah hari ataupun habis tengah hari menjelang sore, itu orang membaca syair-syair yang memuji daripada menjelaskan daripada akhlak Rasulullah SAW. Nah, karena Allah sendiri yang menjelaskan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kata Allah, engkau wahai Muhammad, jadi kaknya di mana kepada Muhammad, khuluqun azim, punya akhlak yang agung. Nah, bahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus kata Allah engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat semesta alam. Nah, sehubungan dengan kemerdekaan, apa hakikat kemerdekaan? Nah, jadi hakikat kemerdekaannya adalah kita diberikan keleluasaan untuk beribadat kepada Allah SWT, kemudian juga untuk membangun

0: Kiai ternyata oleh tokoh-tokoh dunia yang mana tidak senang kita hidup nyaman. Itu setelah 2 tahun 3 tahun kita baru tahu ternyata memang dibiayai itu ada tokoh-tokohnya katanya reformasi yang ingin berubah, ternyata lebih parah. Nah, seperti kita lihat Libya mau reformasi, mengganti menggulingkan Muammar Gaddafi. Ah, sekarang apalagi camuh ya. Dulu di sana beasiswa kita bisa kuliah di sana ya. Kemudian para fakir miskin dapat biaya, termasuk juga di Irak. Katanya diktator Saddam Hussein setelah dijatuhkan dengan tuduhan dajjal dunia itu Amerika menuduh punya senjata nuklir, senjata pemusnah massal. Ternyata setelah digantung Saddam Hussein hancur pemerintahannya sampai sekarang. Apa kedamaian diperoleh? Nah, kemudian juga terjadinya di Afghanistan, untung Afghanistan sekarang bisa lepas daripada si dajjal tadi. Nah, ternyata orang kita masih mendukung kelompok-kelompok dajjal ini sehingga mungkin kita mudah dikacaukan. Di mana-mana di Timur Tengah, kekacauan-kekacauan itu memang direkayasa kelompok dajjal ini. Nah, jadi umat Islam harus berhati-hati dalam rangka hari kemerdekaan, kita bangkitkan semangat ya untuk mengabdi kepada Allah, kemudian membuat baik negara kita sehingga kemerdekaan beribadah, kemerdekaan berusaha, kemerdekaan berekonomi, ya masyarakat bisa menikmati keadilan. Nah, ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bulan Maulid mendatangkan berkah kepada kita, kemudian hari kemerdekaan kita isi dengan ibadah. Alhamdulillah di mana-mana ada mengisi kemerdekaan kemudian dengan beribadah. Seperti kemarin ada acara tahun baru Islam juga diisi di Monas. Kemudian hari kemerdekaan diisi dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, banyak menginspirasi untuk mengingat akan kesalahan-kesalahan, kemudian bagaimana menghadapi tantangan sekarang ini. Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz Johansah. Silahkan untuk pendengar yang ingin bergabung di 0811511410, juga di 0511325162. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dina Madan, pagi udara Bunda Hani.
1: Iya, ini Mbak Niar, Bunda.
2: Oh, Mbak Niar, sehat selalu Dina Niar. Semangat ya, menjalankan aktivitasnya di malam hari ini. Alhamdulillah.
1: Silahkan Bunda.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda.
2: Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah.
2: Semangat terus.
0: Doakan kami mudah-mudahan sehat juga.
2: Kuliah takbil udara ya. Mudah-mudahan ya, kita ini diberi kesehatan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Ya, ini kita mau pertanyakan. Kita ini umat muslim Pak Ustaz ya. Saya melakukan ini, setelah itu saya mendapat petunjuk-petunjuk dari Allah dan ujian yang saya terima. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan adanya petunjuk dari Allah, kita ini bisa sadar apa yang tidak disyariatkan dalam agama Islam. Itu salawat Pak Ustaz. Ya, saya ya, itu walaupun itu saya makan, saya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Untuk apa yang saya makan itu mudah-mudahan saya diberi kesehatan, kekuatan.
0: Amin.
2: Seperti
0: amin
2: itu Pak Ustaz. Amin. Oh, ya. Nah, ini yang saya pertanyakan ini, kan kita sudah merdeka Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Nah, ini kita merdeka ini kan kita doakan ini yang pejuang-pejuang yang telah almarhum ya Pak Ustaz. Mudah-mudahan arwah-arwah mereka diterima di sisi Amin. Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Pak Ustaz, ini yang saya tanyakan, amalan apa yang saya lakukan ini? Saya membaca surat Yasin dan ayat kursi. Yang saya pertanyakan, amalan apa? Karena supaya saya ini tidak terkecoh dan tidak tergoda yang tidak disyariatkan dalam agama Islam. Seperti itu Pak Ustaz. Karena di zaman sekarang ini digital, banyak sekali itu pengaruh-pengaruh dunia. Tapi Alhamdulillah saya hindari semua itu Pak Ustaz. Dan berzikir, beristighfar. Dan itu yang saya lakukan, apa yang diberikan saya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Yeah. Terima kasih Dinda. Dan buat Pak Ustaz, semangat terus Pak Ustaz, sehat selalu, bahagia
0: bersama.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau minta amalan. Amalan apa yang bisa dilakukan agar tidak terkecoh dengan dunia katanya. Di belakang Bunda Hani, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Hajah Salasiah, silakan Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, wa syukurillah, Pak Ustaz, sampai pulang. Gitu.

0: bulan Maulid.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah. Setahun habis ini setahun pulangnya tan hadang.
1: Ya. Rame juga lah di Anjir nih Maulidan orang nih.
0: Tinggi rame sudah belatihan dah kanakan ye. Ya. Jadi ano sebutnya kena ano undangan-undangan tu nah. Ya. Jadi ano turunan kanakan nih. Nantuhan nih menghadiri aja juga.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, paling bacarawinya kayak itu nah. Ya. Tapi alhamdulillah
1: jadi ada generasi kajian. Muda lah, ada generasi mudanya lah.
0: Iya, generasi muda harus di apa jurang tuh dihimatakan istilahnya tuh ya. Harusnya yang bisa tampil gitu, jangan sopan macam gitu nah.
2: Iya.
0: Karena kita nih apa lagi orang Islam nih kedengar ini syukur alhamdulillah orang lah. Ustadz di bulan ini nih membacalan bulan lain terbanyak ini pahalanya jari mana ikan kanakan tuh.
2: Iya.
0: Kayaknya giat belajar membaca tuh. Sebetulnya kita istilah di kampung kita ini harus kita yang membacanya kayak itu nanya. Yeah. Andai kekanakan tuh sebetulnya kalau mengundang orang lain kita kan membacanya paling kita ceramah-ceramahnya yeah. Mengundang kayak itu atau banunya kita bacain segala macam itu harus kita kayak itu nah salawat segala
1: maksudnya
0: yeah. Rawi segala macam itu kita paham kayak itu.
2: Yeah.
0: Jadi bagaimana nih Ustaz kalau kita nantuhani istilahnya tuh hadir mendukung aja kayak itu nah. Sebetulnya tanpa didukung kekanakannya kalau Ustaz Tanika ada giatnya kayak itu nah. Jadi harus ma'ano orang untuk membuka hatinya kayak itu nah.
2: Yeah.
0: Nah ini pecang acara pang nih nah Jumat ini di masjid kami. Okay. Nah, akhirnya Jumat pang hari Minggu Jumat dan Minggu kayaknya kayak itu nah. Mungkin ano hari Kamis itu kalau Jumat. Yeah. Nah Sabtu Minggunya kayak itu. Tapi alhamdulillah pang sudah bang belajar berlatih deh. Nah Pak Ustaznya dari manakah kena tuh ada tuh buatnya madahkan. Belum tahu juga lagi cuma matur kakan-kakan aja dulu. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita nih lah di rumah nih lah baca salawat aja ano jar ada juga Pak Ustadz di bulan ini banyak yang baca salawat juga Pak Ustadz tadi jadi kan salawat tuh bermacam-macam kalau banyak salawat di Pak Ustadz tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tuh naringkas pang lah Allahumma salli salatan kami lato tuh gak terpanjang tadi pokoknya salawat apa aja kan Pak Ustadz anu baca kayak itu nah ya atas tarangan Pak Ustadz ini terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Salsiah. Ada lagi kah? Satu boleh? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ini Ayahanda Idham Sahni. Silakan Ayahanda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Banu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman dengar suara pian ning.
2: Iya.
1: Ada pencerahannya ini.
3: Jadi anu Pak Ustaz, kita ini kemerdekaan ini banyak yang kada mengerti hakikat kemerdekaan itu. Karena apa orang menganggap bahwa hakikat kemerdekaan itu jar sekedar bebas dari penjajahan. Jahat bebas dari penjajahan itu kan hanya pintu gerbangnya kan. Jadi kalau dari segi akar katanya itu, ini maaf Pak Ustaz menambahin sedikit lah. Dari akar katanya merdeka itu kan dari bahasa Sanskerta.
1: Oh, iya.
3: Merdeka atau mahdika itu. Yang artinya kebijaksanaan, kecerdasan, dan tidak bergantung. Jadi orang merdeka adalah orang yang bijak, dan berdiri di atas kaki sendiri. Cuma yang jadi masalah ini kurikulum merdeka ini nah Ustaz. Itu pada bijak gitu kayaknya itu. Jadi ngarannya aja kurikulum merdeka, tapi gurunya kan merdeka kan.
1: Iya.
3: Nah, itu perlu kita revisi Bapak itu aturannya itu.
1: Iya. Mudah-mudahan ini
3: kemudian, ya. Kemudian mohon Pak Penjabat Ustaz itu ada sedikit pertanyaan kemarin. Apa persamaan dan perbedaan antara kemerdekaan lahirnya bangsa Indonesia dengan Nabi awal kelahiran Muhammad Rasulullah. Nah yang ketiga Pak Ustaz, ya. Kami itu kan lagi kakan-kakan kan harap juga tuh membaca syair berjanji.
2: Iya.
3: Nah, itu, kalau kalau salah ada satu sebut lagi yang di kampung tuh balik. Saya kan serampang 12 cuma kan dapat mencari bukunya. Cuma yang jadi persoalan waktu membaca rawi itu kan bahasa Arab.
1: Ya.
3: Nah, kami ini ya karena menyebabkan rawinya itu bisa takut-takut kuburin itu menghadangi makanannya itu.
1: Tinggi malam lah,
3: nah, kalau itu tinggi malam lah. Rawinya itu sambil diterjemahkan bang bahasa Indonesia gitu. Jadi apa itu jarah Nabi itu okay. Bukan hanya dalam bahasa Arab, tapi di Indonesia kan supaya generasi muda kita ini paham yang lebih mencintai nanti. Nah itu aja Ustaz, saya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ayahanda bagus banget nih ya, membuka inspirasi di malam hari ini. Bu Haja Salasiah, kemudian Pak Ith Hamzah, Bunda Hani juga. Sebelum dijawab Ustadz, kita dengar dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami.
4: Sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
5: Mat, udah selesai belum, Mat?
6: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
5: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
6: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
5: Aduh, kebiasaan.
7: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Tabik Udara Pro 1 FM.
3: Baik, pendengar, kami kembali membersamai Anda di Tablik Udara. Masih bersama Ustadz Johansah pastinya ya. Ada 3 penelpon dari Sulawesi, kemudian Batola, dan Banjarmasin. Silahkan Ustadz.
4: Ya, terima kasih. Kita apresiasi atas pertanyaan, saran, kemudian juga ada pencerahan. Dari Bunda Hani di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara ya? Sulteng ya? Tenggara. Bahwa umat muslim, insya Allah, kalau dia beribadah dapat petunjuk, kemudian juga kalau minta petunjuk, dia berdoa, insya Allah akan diberi. Kemudian beliau berselawat, kemudian juga menghadapi ujian. Dan memang bahwa kita di dunia ini adalah kita hidup ini pun ujian. Nah, jadi artinya harus ada nanti tingkatan kelasnya. Jadi hidup kita seperti orang sekolah juga ada ujian. Kalau memang amaliah itu tinggi nilainya, tinggi, berat juga ujiannya. Kalau amaliahnya sedikit, ya sedikit juga ujiannya. Nah, kemudian beliau berselawat, berzikir, kemudian mengamalkan surah Yasin dan ayat kursi. Dan ini memang sudah dicontohkan para ulama, bahkan surah Yasin ini secara khusus ada hadisnya, artinya dalam seminggu itu silahkan diambil yang mana. Bahkan kita dengan guru kita kalau bisa surah Yasin ini tiap malam dibaca. Habis maghrib kah? Habis subuh kah? Tidak berkhusus dengan malam Jumat. Tapi karena nilai pada malam Jumat juga ada nilainya khusus, baik malamnya dan siangnya, dan diperintahkan malam Jumat siang dan siang-siangnya berselawat banyak, kita juga baca surah Yasin dan Al-Quran yang lain. Bahkan ada beberapa musola dan masjid yang kami kadang-kadang berpindah-pindah ikut berjamaah salat subuhnya itu hampir tiap subuh sebelum pulang diajak membaca Yasin dan Waqiah. Nah, dan ada juga malam-malam tertentu Yasin, Waqiah, dan Al-Muluk. Nah, di samping Al-Quran yang lain. Nah, ini yang berjamaah. Tapi yang masing-masing silahkan. Nah, ini adalah lebih baik. Dan siapa yang membaca ayat kursi dalam suatu sesudah dia sholat, maka dia akan dijamin ke sholat berikutnya. Nah, kemudian baca lagi, akan dijamin lagi oleh Allah keamanannya. Nah, bahkan katanya satu hari itu dia akan dijamin. Nah, ini keuntungannya. Dan mudah-mudahan kita ditenangkan. Dan mudah-mudahan tidak ada apa istilahnya riya dan ujub ketika kita beramaliah itu. Bukan kita berlindung kepada ayat itu. Tapi karena ini ada sunnah-sunnahnya dan yang dicontohkan para ulama kita, ya, insya Allah kita nilainya ibadah, ya. Nah, jadi itu. Dan istighfar silahkan saja juga. Karena Rasulullah sudah mencontohkan paling sedikit kata Rasulullah adalah 70 kali atau 60 kali. Istighfar itu kalau bisa siang dan malam. Karena ini juga penghapus dosa, memberi ketenangan dan penarik daripada rezeki, ya. Mendatangkan malaikat rahmat selalu mendampingi kita. Ya, kemudian Hajah Salasiah Yasidin, ya. Ini sudah anak muda sudah dikader baik laki-laki atau perempuannya, grup-grup Maulid Al-Habsyinya, maka itu artinya baik sekali kita yang tuanya ini sewaktu-waktu membacakan rawi, tapi anak-anak muda kita sudah membaca sholawatnya. Nah, jadi kita dulu waktu mendampingi anak-anak selama puluhan tahun di pondok pesantren, maka ustaz-ustaz yang agak sepuh, yang agak tua, ini membaca pembukanya, kemudian rawinya ala kadarnya, tapi anak-anak muda. Nah makanya sekarang juga ada di kadar, bahkan tingkatan SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 tuh sudah ada SD itu yang punya grup, ya grup maulid itu. Ya, kalau kita sekarang terkenalnya Maulid Al-Habsyi Sibtul Durar. Tapi kalau di Martapura bisa aja ditemukan Berjanji ada, ya, Azab ada, kemudian juga Ad-Dibai ada. Dan kami kalau di Banjarmasin ini kalau ada undangan yang sifatnya itu untuk tidak terlalu lama membacanya, maka kami bawa diba, ya, syair Ad-Dibai. Nah, karena itu banyak lagunya, lagu-lagu yang dulu itu hafal saja orang. Bahkan syair-syairnya banyak yang hafal. Nah, karena rawinya dibaca khususan oleh seseorang saja. Nah, jadi waktunya mungkin enggak sampai 1 jam. Ya, 25 menit bisa. Tapi kalau syair Al-Habsyi, Simtud Durar, nah ini rata-rata 1 jam lebih. Nah, dan banyak lantunan-lantunannya. Nah, itu. Jadi silahkan, baiknya tiap langgar, tiap masjid punya grup ya. Supaya anak-anak muda kita mengenal. Dan tadi bisa diterjemahkan karena Pak Idamsah. Jadi kalau ada terjemahnya, ya kalau burdah sekarang ada terjemahnya sudah. Bahkan ini kita tidak ketemu aja. Jadi dan biasanya terjemahnya ini inilah yang diceramahkan oleh penceramah biasanya. Ya daripada rawi dan syair itu ada disinggung oleh penceramah biasanya tentang akhlak Rasulullah, perjuangan Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat, siapa sahabat yang dijamin masuk surga dan yang lainnya. Kemudian siapa musuh-musuh penghalang dakwah Islam pada awal-awal Islam itu muncul. Itu ada. Biasanya disampaikan oleh penceramah. Jadi di rumah ya bisa baca selawat, tapi jangan ketinggalan Al-Qur'an. Iya. Nah, jangan kita sibuk berselawat meskipun selawat itu juga ada dalam Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an harus ada kita baca juga, betul, ya. Betul. Al-Qur'an tok maksudnya dan kita melihat mushafnya gitu, ya. Meskipun hafal Yasin, hafal Waqiah, hafal Tabarak, tetap kita baiknya paling abdul kata ulama, kata guru kami itulah baca mushafnya. Nah, karena ini jadi saksi kita membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian tadi dari Pak Idhamsah tentang kemerdekaan, kata beliau, kita bukan, hakikatnya bukan hanya bebas penjajahan. Bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi dah, nafsu kita ini bisa tidak dikendalikan, bebas untuk menghadap Allah. Supaya dia tidak menghalangi. Ya. Supaya tidak ada ujub dan riak, hasad dan dengki, hasud apa segalanya. Ya. Nah jadi, artinya bukan hanya bebas daripada penjajahan, itu adalah hakikat kemerdekaan, kata beliau tadi. Kemudian tentang kurikulum merdeka, memang ini sedikit demi sedikit lah, sekolah-sekolah itu memperbaiki, meskipun nampaknya kita lihat buku-buku paketnya masih mengarah ke sana, tapi berubah. Biasanya untuk perubahan satu paket buku itu memang perlu bertahun-tahun ya itu. Nah, kecuali buku apa kurikulum yang dilaksanakan oleh para di pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah terpadu. Nah, SDIT namanya sekolah dasar terpadu, Islam terpadu seperti Sabilal Muhtadin kalau Banjarmasin, kemudian ukhuwah ataupun pesantren Al-Furqan atau pesantren Qomah ini punya, meskipun pakai kurikulum merdeka, dia punya kurikulum pesantren, punya kitab-kitabnya sendiri. Nah, jadi artinya kurikulum merdeka ini mungkin tidak begitu banyak berpengaruh, tapi kalau di sekolah umum SD, SMP, SMA ini kadang-kadang guru itu ya terpaksa melaksanakan kurikulum itu karena guru juga ingin bebas juga, ingin merdeka juga. Artinya tidak perlu repot lah. Nah, kalau kita keluarga atau anak yang punya di pondok itu tiap malam kadang-kadang ada setoran baca Al-Qur'annya direkam kirim ke gurunya. Mungkin 5-6 ayat hingga ketahuan tahsinnya itu, baiknya atau tidaknya tajwidnya. Nah, itu. Nah, itu ada. Ada juga yang sibuk sekali. Kemudian ada segalanya, ada PR dan lain-lain. Nah, karena memang anak-anak sekarang dia harus dibikin sibuk untuk belajar. Kalau dia sibuk bermain nanti. Jadi memang full day itu perlu. Tapi kita berharap sekolah-sekolah tadi yang melaksanakan kurikulum merdeka, jangan anak kalau tidak sholat Zuhur Asar. Karena full day pulangnya jam 4 atau jam 5, kapan Zuhur Asarnya? Kepala sekolah dan seluruh guru atau usaha-usaha bertanggung jawab terhadap anak ini. Jangan ditunggu dia, sholat di rumah aja kamu. Mana kalau sudah baliknya itu habis asar, kapan sholat Zuhur dan Asar? Makanya di sekolah sekarang SD itu biasanya ada musola juga, SMP-nya ada musola, biar bergantian. Yang penting anak terkontrol, wali kelasnya, kalau tidak di kelas dilatih mereka jadi imam laki-lakinya tuh. Iya. Ketat ini, jangan kita ketat disiplin pelajaran masalah ilmu-ilmu dunia, tapi ternyata yang wajibnya dia perdoain, sholat tidak dilaksanakan. Saya tidak percaya kalau pulangnya jam 1, anak-anak SD tidak dilaksanakan sholat di sekolahnya, disuruh ke rumah aja, tidak percaya 100% anak SD dia sholat di rumah. Karena mama abahnya bisa tidak ada di rumah, kapan dia sholat?
3: Betul Pak.
4: 100 orang mungkin kalau sholat 50 orang syukur itu. Jadi memang anak ini dari umur 6 tahun, 10 tahun sampai 14 tahun dikendali kita itu ibadahnya. Nah jadi apa sholat berjamaahnya di kelas itu, per kelas harus ada itu. Nah, itu kita harapkan, kurikulum merdeka. Ya, jadi artinya bisa juga kata Pak Idam tadi baca syair berjanji dahulu. Nah, memang orang-orang tua dulu itu belum kenal lagi sintut duran sekarang hapsi. Kami pada tahun 70-an masih di kampung itu ya, di Kota Baru. Itu yang kita dengar itu diba sama berjanji. Orang Bugis biasanya di sana berjanji. Nah, dan kalau di kandangan masih sampai sekarang berjanji. Yang suaranya itu, lagunya ujungnya itu dah, lelelnya itu wah panjang dan keras sekali. Nah, vokalnya. Makanya qori dan qoriah sangat baik terpakai lah untuk membacakan ini. Nah jadi artinya mudah-mudahan seperti berjanji, simtud durar, ini ada saja terjemahnya tapi jarang ya. Kalau kami burdah punya terjemah. Karena kami tiap malam Selasa membawa anak juga dan keluarga itu ikuti sama-sama burdah di suatu musola. Ya, kalau kita pas ada di rumah, kena sibuk. Kemudian juga mengikuti tahsin juga tiap malam Rabu. Kemudian malam Kamis, ya meskipun sekarang ini tetap karena kita merasa bahwa kita ini punya kelemahan dalam makharijul huruf. Jadi perlu tetap tahsin. Memperbaiki kepada guru-guru yang ahlinya. Yeah. Kalau gurunya itu ahli, hafiz Quran, dia menguasai qiraah sabaah, ya, qiraat yang 7, kita baru satu ayat membaca ketahuan sudah kelemahan kita. Ya, ahkamul huruf, sifatul huruf, ketahuan. Meskipun kita bisa ngaji belagu ya, akan ketahuan lah. Nah, sehingga kita ingin ketika membaca itu ada yang menegur gitu kan. Agar meskipun kita tidak bisa terus dengan baik, tapi belajar. Nah, itu. Baik. Jadi tadi artinya itu.
3: Ya. Ya, untuk Pak Idhamsah. Ini ada juga yang bertanya melalui WhatsApp, Pak ya. Hmm. Baik, sebelum bacakan, Anda yang baru selesai melaksanakan sholat Isya, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ini pertanyaan dari Azmi. Tolong jelaskan Ustadz, sekarang kita kan hidup di zaman teknologi katanya. Yang selalu modern. Tapi di sini sepertinya kita bermain medsos ya, selalu dikendalikan. Bagaimana pendapat Ustadz? Terima kasih dari Azmi Banjarmasin. Boleh dijawab Ustadz?
4: Iya, langsung saja. Jadi yang serba modern itu silahkan, tapi tidak melalaikan kita daripada mengingat Allah, daripada hukum-hukum Allah. Medsos kenapa dikendalikan? Karena di sana ada kebebasan. Kalau anak-anak kita yang tidak paham menonton tayangan-tayangan kartun yang mengarah kepada LGBT, seperti umpamanya dulu pernah rame itu, yang tua pun senang. Apa kartunnya kemarin itu? Kalau bertemu berpelukan, bersalaman, berpelukan, bentuknya tuh enggak jelas laki-laki perempuannya.
3: Oh iya.
4: Apa kemarin itu? Teletubbies. Nah, ternyata setelah diteliti oleh pakar Islam, itu adalah dibuat oleh kelompok gay dunia.
3: Oh iya.
4: Nah, Teletubbies. Coba kita diajarkan bertemu, bersalaman, berpelukan, enggak kenal kita. Kalau yang bukan mahramnya enggak boleh, kan tegas.
3: Iya.
4: Nah, ini maksud medsos tadi kenapa diawasi oleh Komdigi yang mengawasi itu, agar hal-hal yang porno, yang merusak akhlak atau yang hasud, yang provokasi itu tidak masuk. Boleh diawasi, itu hak pemerintah. Kemudian orang tua perlu diawasi anak ini, silahkan modern. Kemudian sekarang katanya film animasi atau roadblock ya, nah itu roadblock juga, kalau dia mengikuti terus anak-anak ini bisa mudah protes, kemudian mudah ngamuk. Nah, jadi artinya kartunnya itu diawasi arahnya kemana gitu kan. Nah sekarang kalau sudah kecolongan, bayangkan itu di daerah Jawa Barat kemarin, anaknya kalau tidak salah kelas 1 SMP apa kelas 6 SD ya, perempuan ini, karena ada aplikasi permainan dia ya di HP itu, dihapus sama mamanya karena tidak baik, karena bisa merusak akhlak, apalagi anaknya perempuan, ternyata orang tuanya dibunuh. Orang tuanya dibunuhnya. Yang satunya juga perempuan ini. Orang tuanya dibuatnya ke drum yang bersih air. Itu enggak mati kan? Kalau melihat. Karena katanya kotanya terlambat dibelikan. Nah ini keterlaluan.
3: Sampai segitunya
4: Pak. Ya. Kalau saya langsung melihat, meskipun anak saya tunggal, itu ada batas. 20 menit paling lama. Kalau memang dia mau belajar 30 menit silakan. Setelah itu saya ambil. Ya. Ibunya juga gitu. Kalau dia melihat punya temannya atau orang juga, jangan lebih daripada itu. Karena kadang-kadang dipanggil telinga itu seolah tidak dengar. Nah, kalau saya sudah sekali dua kali tidak mau, ya saya tarik telinga itu. Diberi ketegasan anak ini. Karena kalau sudah layau, kecanduan, wah itu dimukul, lemari dipukul, HP-nya dilemparkan. Saya punya juga keluarga itu, tapi sudah layau sekarang. Dari kelas 2 SD, dia bermain. Bahkan sampai jam setengah 11 malam, ya, ternyata kotanya habis, dia minta belikan semua orang tuanya. Padahal sudah tutup di daerah itu. Mau ke jauh, di Karasina mau. Dia lemparkan itu HP. Coba bayangkan. Ini sudah layau namanya, kecanduan. Makanya perlu medsos itu diawasi. Jadi anak-anak kita, meskipun dia sudah SMA, apalagi SMA, yang terjadi sekarang, kelas 1 SMP hamil di luar nikah. Kelas 2 SMP hamil. Bahkan kelas 2 ke 3 MTS juga ada yang hamil. Coba mau dikawinkan. Ternyata setelah dikontrol, itu saling kirim foto-foto yang mengarah kepada kerjaannya orang tua. Ini kalau sudah dikontrol, dan sekarang ada aturan, guru-guru di sekolah tanya, tidak boleh menghapus itu. Laporkan orang tua saja. Karena ada akibat apa mendukung kurikulum merdeka tadi. Itu rezim yang terdahulu 10 tahun, merusak sekali itu. Nah, kalau kami di apa, saya masih aktif mengajar dulu, meskipun dulu itu tidak ada HP sekarang, ya awal-awal itu kan, sekitar 10-15 tahun yang lalu, kita masih ngajar, kita tegas itu. Selama kita di sekolah, nah, kalau sudah di rumah ya, tapi tetap kita bawa, makanya kita ajak sholat berjamaah. Bulan Ramadan kalau tidak libur, menjelang zuhur, sudah masuk masjid, setengah jam, orang sekian ratus dibagi. Orang pemanya 30, satu juz per orang, menjelang azan. Sehingga sehari itu sampai 3 kali khatam Al-Quran. Artinya dibagi tadi, bagi yang boleh masuk masjid. Itu kita tegasin. Kemudian kalau tidak sholat berjamaah, ini saksinya. Di rumah nanti orang tua diharapkan. Nah, kalau ada orang tuanya marah karena terlalu disiplin, saya panggil ke sekolah. Nah, sekarang alhamdulillah, kalau anaknya gagah, yang macam-macam, bawa barak militer, bawa barak TNI, seperti Jawa Barat, wah udah, paling-paling satu bulan kira-kira tegap dia, tegas dia. Nah, biar dia preman, penuh tato, tapi kalau udah, atau masukkan jamaah tablik, bawa dia berjalan jauh lah, mungkin satu bulan, dua bulan keliling Indonesia ini. Berikan biaya dia. Banyak sujud di masjid. Banyak bersyatur pada ulama. Banyak melihat orang-orang fakir miskin. Banyak dibawa ke kuburan. Insya Allah. Itu satu metode itu. Nah, karena Rasulullah mengarahkan kita banyak zikir. Ya, banyak beribadah. Anak-anak harus taat pada orang tuanya, beribadah, kemudian juga berbakti. Ya. Ya. Kenapa medsos diawasi? Itu ada bahayanya.
3: Baik. Tapi di rumah juga orang tua harus menjadi teladan.
4: Harus, orang Pak, tua menjadi teladan.
3: Baik, supaya anak-anak kita tidak salah langkah begitu ya. Apalagi di era-era digital seperti ini, bebas banget.
4: Jangankan anak-anak, orang tua pun.
3: Iya.
4: Yang sekarang kan ada ketipu, duit banyak ngirim itu kan. Dengan hadiah-hadiah itu ditipu. Pak. Orang waktu mengirim berita itu dengan bacaan hipnotis sudah dia baca itu. Kita dapat hadiah 2 juta, 5 juta, tapi
3: senang,
4: kita
3: gitu ambil, ya.
4: Orang tua pun kena hipnotis dengan itu.
3: Iya. Baik, ini semoga pendengar kita lebih waspada, lebih hati-hati juga ya. Dan kita tahu merdeka yang sesungguhnya itu kayak apa. Baik, silahkan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, kami ajak Anda kembali bergabung di sini. Iya. Iya, dari Anissa. Assalamualaikum, katanya menyimak saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Dan ini ada pertanyaan juga nih Ustadz ya, dari pendengar, mungkin satu ini sudah berada di menit-menit akhir. Ustadz, apa
4: siapa, dari siapa ini?
3: Iya, dari hamba Allah di Banjarmasin kayaknya. Bagaimana agar kita selalu semangat dalam perjuangan di masa-masa sekarang ini, di masa dimana kita tidak melawan penjajah tapi melawan figur pemimpin yang tidak pro rakyat. Silakan Ustaz.
4: Oh iya, terima kasih. Baik sekali, melawan figur pemimpin yang tidak pro rakyat. Sekarang kita kembali kepada diri kita. apakah diri kita sudah pro rakyat atau pro keluarga kita, pro lingkungan kita, ah, kesetia kawanan kita, nggak usah nasional, lingkungan RT kita saja. Nah, jadi kalau ada, sebenarnya kalau pemimpin tidak pro rakyat ini sejak dulu, ya makanya Rasulullah itu sebagai teladan kita. Pertama, kita berdoa untuk kita diberikan kebaikan oleh Allah. Yang kedua, kita sebagai rakyat mendoakan kepada pemimpin. Karena dari rakyat yang baik itu akan diberikan oleh Allah pemimpin yang baik. Tapi kalau rakyatnya rusak, Allah akan datangkan pemimpin yang zalim, yang akan menyiksa dia. Sehingga doa dia saat itu tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya adakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar di rumah tangga kita dulu. Diri kita sekarang, kita koreksi. Kita ini tegasnya dalam beribadah. Mengawasi orang terus. Sekarang kita bagaimana salawatnya siang berapa? Malam berapa? Sholat sunatnya. Ketika kita bangun jam 2, jam 3 malam, adakah kita bersalawat pada Nabi? Adakah kita mendoakan Allahumfirlil muslimin wal muslimat, ya Allah ampuni orang muslimin dan muslimat. Kalau kita bangun, ada kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, kita hanya berpegang kepada Allah. La ilaha anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Kita mentauhidkan Allah, kemudian mengaku kita ada kesalahan. Dari kita dulu. Karena rakyatnya rusak, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan turunkan pemimpin yang zalim. Itu sebagai siksaan bagi dia. Kalau sudah didatangkan oleh Allah pemimpin yang zalim, nah, ada istilah dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, kamu nanti akan didatangkan pemimpin kamu adalah pemimpin kamu, pemerintahan kamu adalah seperti singa. Kemudian hakim dan jaksa kamu adalah seperti anjing. Kemudian kamu akan dimakan oleh singa dan anjing tadi. Ini akibat apa kata dalam Ihya Ulumuddin? Ada akibat ulamanya yang rusak. Jadi rusaknya pemerintahan, rusaknya pelaksanaan keadilan tidak adil, itu karena ulamanya yang rusak. Nah sekarang kita cermin, diri kita ini rusaknya berapa persen? Baru kita lihat keluar. Ya. Jangan kita bilang, wah pemimpin tidak pro rakyat. Kita sendiri pro rakyat enggak?
3: Itu kita pertanyakan.
4: Nah kita pertanyakan, kemudian kita sendiri cinta kepada Rasulullah. Katanya ingin maksudnya, di mana cinta kita? Makanya tadi, kalau rakyat itu beribadah pada Allah, lau anna ahlal qura aman wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya kata Allah, suatu penduduk itu adalah beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk, akan bukakan berkah, beberapa berkah daripada langit dan bumi. Nah karena itu, bila kita beribadah pada Allah, Allah akan turunkan pemimpin yang baik. Tapi kalau kita mengkhianati Allah, mengkhianati kemerdekaan, yang mana para pahlawan kita dengan keringatnya, dengan keluarganya, bahkan dengan tetesan darah terakhir, kita hanya jingkrak-jingkraknya rame-rame. Lupa terhadap mana makam pahlawan kita.
3: Baik.
4: Mana makam syuhada kita.
3: Iya.
4: Nah, kita mau rame-rame. Kata tokoh kita, zaman penjajahan, menjajah ratusan tahun, gunung tetap tegak, laut bersih, air bersih, tambang tetap terpelihara. Tapi sekarang kemerdekaan, gunung hancur, tambang hancur, ya, lautnya hancur, sungai-sungai pada airnya keruh, bahkan tercemar. Akibat apa? Bukan penjajah. Kita yang menjual barang kita ke luar negeri. Kalau dulu dia ambil barang kita, dia sejahterakan masyarakatnya, tapi tidak hancur negara kita.
3: Baik, Ustaz.
4: Nah, jadi kita kembali pada diri kita, kita ini sudah merdeka atau belum?
3: Iya.
4: Kemudian kalau mau rakyat ini kita baik, akan munculkan oleh Allah pemimpin yang baik dan adil. Tapi kalau rakyat ini banyak zalim dan hanya menuduh orang zalim, kita tidak menyadari kezaliman kita, Allah akan datangkan pemimpin yang rusak, ulamanya juga yang rusak.
3: Baik.
4: Nah ini lebih berbahaya daripada singa dan anjing iya, tadi.
3: Baik Ustaz, ya. Kita sudah berada di menit-menit akhir, mungkin sedikit saja untuk kesimpulan malam ini.
4: Iya, kesimpulannya bahwa kita melihat merdeka itu adalah bukan bebas dari penjajahan saja, tapi apakah merdeka hati kita, diri kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kalau melihat orang zalim, apakah kita tidak zalim? Dan kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa rusaknya umat karena rusaknya pemerintahan. Rusaknya pemerintahan karena rusaknya ulama. Karena ada oknum-oknum yang menjual jabatan, yang menjual agamanya demi jabatan, yang menjual akidahnya demi menjilat. Nah inilah yang kita sadari. Mudah-mudahan Allah menyatukan hati kita untuk baik, sehingga dimunculkan oleh Allah pemimpin kita. Kita doakan para pemimpin kita untuk mereka dapat hidayah, dan kita juga dapat hidayah dan mereka bisa melaksanakan amanah dengan baik sehingga tercipta keadilan. Kemudian kita doakan Aceh dan Papua agar damai sehingga tetap mendukung NKRI. Yeah. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Kita akhiri dengan pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bulan Maulid Barakah, kemerdekaan kita diberikan dalam hati kita untuk beribadah kepada Allah. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tablik udara ini malam. Demikian tablik udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin. Pendengar, saatnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
5: Jalan dengan efektif, dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa Merah Putih, kompasi keluaran Merah Putih.
6: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
8: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
9: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
8: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
7: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
8: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
11: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan 1 unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
10: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
12: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
10: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
6: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
13: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
14: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
13: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keluar Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gede, dan lain sebagainya. Jadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
15: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya. Yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
14: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
16: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
17: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. BBC sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBC. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBC sebagai penyanyi.
18: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
19: Berapa jumlahnya?
18: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
20: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
18: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
17: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
16: Membantu pemeriksaan kasus ini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
19: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PSP?
16: Sebagai penyanyi. Ya, jadi, ya. Karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebetulnya.
19: Jadi secara profesional itu?
16: Secara profesional, oh, ya, okay. Itu saja.
19: Itu aja yang dikomunikasi?
16: Iya, ya.
19: Oh, berapa pertanyaan tadi?
16: Sekitar 29.
19: Itu aja, tapi terkait soal
16: bagaimana ya, saya dulu 2000, kontrak nyanyi 2017 sampai 2018.
19: Oke.
16: Okay. Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
19: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
16: Terima kasih.
19: Harus ini, Pak.
17: Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
21: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
0: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
21: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
22: Dan memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
21: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
23: This is very impressive and it shows the way.
24: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
1: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
24: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
2: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
24: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
3: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
24: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
5: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
4: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
4: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.

0: 7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
1: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI

Aku adalah Indonesia. Mungkin kalian mengenalku dari merah putih yang berkibar, dari lagu kebangsaan yang kita nyanyikan, atau dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun bagiku, Indonesia bukan sekedar tempat. Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh harapan, dijaga oleh persatuan, dan dirawat oleh jutaan hati yang mencintainya. Aku tak pernah meminta rakyatku menjadi luar biasa.

hanya berharap mereka tetap memilih kejujuran, meski jalan yang jujur tidak selalu mudah. Tetap menjaga persatuan, meski perbedaan selalu ada. Dan tetap mengabdi dengan tulus, meski tak selalu mendapat pujian. Setiap kebaikan yang kalian lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari langkah besar membangun masa depanku. Dari sanalah lahir Indonesia yang berdaulat, yang adil bagi setiap warganya, dan yang makmur karena rakyatnya saling menguatkan. Jika suatu hari anak cucu bertanya, apa arti Indonesia? Semoga jawabannya bukan hanya tentang negeri yang indah, tetapi tentang rakyat yang memilih tetap jujur, tetap peduli, dan tetap bersama. Aku adalah Indonesia, dan aku percaya masa depanku ada di tangan kalian. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Banjarmasin malam ini.
1: Baik, pendengar, sesaat lagi untuk umat Hindu kami akan hadirkan mimbar agama Hindu dengan tema peran generasi muda dalam menjaga nilai Dharma di era modern. Penyaji malam hari ini adalah Nikadek Sri Handayan.

Selamat berjumpa kembali dalam acara Siram Rohani Agama Hindu. Sebelumnya, sambutlah salam pengendali umat dari saya. Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namo Siddham, Om Anubhadra Ratoyantu Viswastu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebagai kata pembuka, izinkan saya melantunkan kidung warga sari yang berjudul Ide Ratu. Sebagai bentuk penyerahan diri dan permohonan restu, sebelum kita menyelami ajaran suci ini lebih mendalam.

Artinya, pukulan para dewata dari angkasa, hamba memohon karuniamu agar hamba tidak ragu memujamu. Sekarang, hamba menghanturkan pejati, canang suci, dan daksina, semua serba lengkap kelengkapan kesajian. Yang saya hormati para pendengar RRI dimanapun berada, serta umat sedarman yang saya cintai, saya banggakan dan saya muliakan di seluruh penjuru tanah air. Puja dan puji syukur tiada hentinya kita panjatkan ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugrahanya, atas pancaran sinar suci yang tiada putus, saya dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk menyampaikan siraman rohani pada kesempatan yang sangat berbahagia hari ini. Umat sederma yang berbahagia, ada sebuah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelumnya saya melangkah lebih jauh memaparkan intayan kebenaran ini, perkenalkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nikadek Sri Handayani, saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin dari program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Banjarmasin. Hadirnya saya di ruang dengar Anda saat ini tidak ada lain adalah untuk mengemban tugas mulia, berbagi sedikit percikan ilmu spiritual. Dalam kesempatan yang penuh kedamaian ini, saya akan membawakan sebuah siram rohani yang saya beri judul Peran Generasi Muda Hindu Dalam Menjaga Nilai Dharma di Era Modern. Tema ini sengaja saya angkat dan pilih karena kita semua tengah menyaksikan sekaligus merasakan sebuah fase krusial dalam sejarah peradaban manusia. Kita saat ini sedang hidup di era modern yang serba digital, serba cepat, instan, dan seolah-olah tanpa ada batasan sekat geografis lagi. Di satu sisi, perkembangan teknologi informasi yang maha dahsyat ini memberikan kemudahan luar biasa bagi mobilitas dan efisiensi hidup kita sehari-hari. Namun, jika kita mau menilik di sisi sebaliknya, arus globalisasi dan modernisasi ini membawa dampak gelombang yang sangat besar terhadap pergeseran nilai-nilai moral, degradasi, etika, serta tantangan spiritual yang sangat berat, khususnya bagi generasi muda kita. Banyak sekali fenomena sosial di sekitar kita saat ini menunjukkan indikasi adanya penurunan kualitas moral, hilangnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, hingga memudarnya pemahaman yang dasar terhadap esensi sejati dari ajaran agama kita. Keadaan ini memicu sebuah pertanyaan besar yang sangat mendalam di dalam sunabari saya. Bagaimanakah posisi dan peran nyata generasi muda Hindu di tengah-tengah gempuran ombak modernisasi ini? Mampukah kita tetap tegak berdiri kokoh sebagai benteng dan penjaga pilar-pilar suci Dharma? Atau justru kita perlahan-lahan ikut hanyut terseret dan akhirnya tenggelam dalam derasnya arus zaman yang serba bebas ini? Tantangan nyata generasi muda di era modern. Umat sedharma yang saya hormati dan saya cintai, generasi muda atau para remaja sekalian adalah aset utama, tiang pancang, dan pemegang kunci keberlanjutan peradaban Hindu di masa-masa yang akan datang. Mereka bukan hanya sekedar penerus biologis, melainkan penerus nilai-nilai spiritual Dharma dan pewaris tunggal ajaran suci yang telah diwariskan dengan penuh pengorbanan secara turun-temurun oleh para leluhur dari Rishi kita. Namun, tantangan nyata yang dihadapi saat ini tidaklah mudah. Arus modernisasi merasuk hingga ke ruang-ruang paling privat dari kehidupan pemuda kita melalui gawai yang mereka genggam setiap waktu. Jika kita petakan bersama, setidaknya ada tiga tantangan utama yang paling dasar yang sedang dihadapi oleh generasi muda Hindu saat ini. Krisis identitas spiritual dan rasa percaya diri. Cukup banyak generasi muda kita yang merasa malu, canggung, atau bahkan risih untuk mempraktikkan ajaran agamanya secara terbuka. Mereka takut dicap sebagai orang yang kuno, kolot, atau ketinggalan zaman oleh lingkungan pergaulan sosialnya yang serba sekuler. Akibatnya, mereka lebih memilih menyembunyikan identitas keagamannya demi bisa diterima dalam komunitas tertentu. Banjir informasi digital tanpa filter,
Melalui layar gawai, jutaan informasi, tren, dan ideologi asing masuk setiap detiknya tanpa filter. Sayangnya, mayoritas konten tersebut tidak mendidik secara spiritual. Banyak yang justru mengikis rasa kemanusiaan, menyebarkan militarisme ekstrem, memicu konflik, dan menawarkan kesenangan keduniawian yang semu. Yang dalam kitab suci kita disebut sebagai Asuri Sempat, sifat-sifat kekerasan negatif, pengikisan budaya tatap muka dan etika susila, interaksi virtual yang terlampau dominan, membuat anak-anak muda sering kehilangan kepekaan sosial di dunia nyata. Rasa empati menurun, tata krama memudar, dan etika kesopanan yang tertuang dalam pilar susila sering diabaikan begitu saja saat berkomunikasi di media sosial melalui komentar-komentar yang kasar. Apabila kondisi yang memprihatinkan ini terus-menerus dibiarkan tanpa adanya kesadaran kolektif serta tanpa adanya filter spiritual yang kuat, maka identitas leluhur kita sebagai umat Hindu yang berbasis pada nilai-nilai secara perlahan namun pasti akan mengalami pengikisan, memudar, dan bukan tidak mungkin akan sirna ditelan waktu. Memahami Dharma sebagai pondasi mutlak kehidupan. Umat sedharma yang berbahagia melihat kompleksitas tantangan di atas, lantas langkah apa yang harus kita lakukan sebagai solusinya? Jawabannya tidak lain adalah kembali memahami dan meresapi esensi sejati dari kata Dharma. Kita harus menyadari bahwa Dharma bukanlah sekedar urusan ritual yang rumit, bukan sekedar pembuatan banten yang megah, dan bukan pula sekedar rutinitas, formalitas, pergi ke pura ketika hari raya besar keagamaan tiba. Di dalam kitab suci Mahabharata, sebuah sloka agung yang menegaskan, Dharma Raksati Raksita, yang artinya, siapa yang menjaga Dharma, maka ia akan dijaga oleh Dharma itu sendiri. Dharma adalah kebenaran universal, hukum kodrat alam yang abadi, sanatana dharma, etika sosial, serta kewajiban moral yang berfungsi menjaga keharmonisan alam semesta berserta seluruh isinya. Di era modern yang serba canggih ini, bentuk dari menjaga dharma bagi generasi muda sudah mengalami pergeseran makna operasional. Kita tidak lagi diminta untuk memegang panah atau mengunus pedang di medan pertempuran fisik seperti yang dilakukan oleh Arjuna di pedang Kurusetra. Medan pertempuran kita saat ini adalah medan batin, yaitu berperang melawan musuh-musuh nyata yang bersarang di dalam diri kita sendiri, yang dikenal dengan istilah Satripu. 6 musuh dalam diri tersebut meliputi kemarahan, yaitu Kroda, keserakahan, yaitu loba, kebingungan, yaitu moha, keterikatan duniawi, yaitu mada, keangkuhan, yaitu matsarya, dan hawa nafsu, yaitu kama. Ketika seseorang anak muda sukses mengendalikan gawai dan jemarinya dari menyebarkan hoax atau kebencian, disanalah ia memenangkan pertempuran melawan Satripu. Generasi muda Hindu wajib menyadari sidini, mungkin bahwa agama bukanlah sebuah beban aturan yang mengekang kebebasan, melainkan sebuah kompas, sebuah peta, jalan hidup yang menyelamatkan. Tanpa kompas agama, kita akan mudah tersesat, terombang-ambing di tengah belantara modernisasi yang syarat akan ilusi keduniawian atau maya. Strategi nyata generasi muda dalam menegakkan dharma. Umat dharma yang saya muliakan, bagaimanakah strategi nyata yang bisa diterapkan oleh para pemuda dan remaja Hindu agar nilai dharma tetap ajeng di era modern ini? Ada 3 pilar utama yang bersumber dari ajaran Trikarya Parisuddha atau tatwa yang dapat kita implementasikan secara konkret. 1. Memperkuat pondasi tatwa filsafat agama yang nasional. Salah satu alasan mendasar mengapa banyak anak muda mulai menjauh atau bersikap acuh tak acuh terhadap agamanya adalah karena selama ini mereka seringkali hanya diajarkan tentang apa yang harus dilakukan, aspek ritual atau acara, tanpa dibekali penjelasan yang logis mengenai mengapa hal itu harus dilakukan, aspek filsafat, tatwa. Di era modern yang sangat rasional,
kritis dan berbasis ilmu pengetahuan ini, generasi muda Hindu tidak boleh lagi hanya sekedar ikut-ikutan tanpa pemahaman Gugon Tuon. Kita harus memiliki semangat untuk membaca, mengkaji kitab suci, aktif dalam pasraman, berdiskusi dengan para pinandita, dan memahami esensi filosofis di balik setiap acara keagamaan. Ketika intelektual itu kita padukan dengan pemahaman tatwa yang mendalam, maka keimanan atau sraddha kita akan menjadi sangat kokoh. Tidak akan mudah goyah, roboh, atau terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang tidak sejalan. Kedua, mentransformasikan media sosial menjadi mimbar digital dharma. Teknologi, informasi, dan media sosial modern seumpama pisau bermata dua yang sangat tajam. Jika berada di tangan yang salah, ia akan melukai, merusak, dan menghancurkan karakter bangsa. Namun, sebaliknya, jika media sosial berada di tangan pemuda yang berjiwa berdharma, ia akan menjelma menjadi alat penyebaran kebaikan, kedamaian, dan edukasi yang luar biasa masif. Oleh karena itu, generasi muda Hindu tidak boleh pasif dan hanya menjadi konsumen konten belaka. Kita harus naik kelas menjadi kreator konten. Gunakan keahlian digitalmu untuk membuat infografis tentang etika Hindu. Video pendek yang estetik mengenai implementasi Trihita Karana. Atau tulisan reflektif tentang konsep kesetaraan universal, yaitu Vasudhaya Kutumbakam. Kita semua adalah satu keluarga tunggal. Jadilah prajurit digital dharma yang aktif menyebarkan kesejukan di tengah panasnya dunia maya. 3. Mengaktualisasikan susila dalam etika kehidupan sehari-hari. Bentuk pembuktian tertinggi dari menjaga dharma bukanlah terletak pada kepandaian kita berdebat argumen, melainkan pada keangguhan tindakan nyata kita, yaitu susila. Di era digital di mana sebagian besar netizen seringkali kehilangan kontrol diri dari etika kesopanan saat berkomunikasi, remaja Hindu harus mampu tampil beda dengan menonjolkan karakter moralitas yang luhur. Pedomani dan praktikan ajaran suci, Trikaya Parisuda. Dalam setiap embusan napas kita, senantiasa berpikir yang jernih, bersih, dan positif. Mana cika? Selalu berkata-kata yang jujur, benar, menyejukkan, serta sopan. Wacika, serta bertindak yang bajik, menolong sesama, dan tidak merugikan makhluk lain, kayika. Tatkala kita mampu menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, baik di dunia nyata maupun di jagat maya. Pada detik itulah, sesungguhnya kita telah berhasil menjaga kemuliaan dharma. Kontribusi dalam lingkungan sosial dan kemasyarakatan. Umat sadharma yang berbahagia, remaja Hindu di era modern sama sekali tidak boleh tumbuh menjadi generasi yang eksklusif, egois, kuper, atau mengurung diri dari realitas kemasyarakatan. Kita wajib membuktikan kepada lingkungan sekitar bahwa dengan memegang teguh ajaran agama Hindu secara taat, kita justru bertransformasi menjadi warga negara Indonesia yang luar biasa, inklusif, toleran, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Mari kita hayati kembali dan refleksikan secara mendalam ajaran Adiluhung Trihita Karana, tiga hubungan harmonis yang menjamin kebahagiaan sejati para hayangan, yaitu kita konsisten menjaga hubungan spiritual yang intim dengan ide sang yang widiwasa melalui doa, persembahyangan harian, trisandhya, dan memupuk rasa syukur yang mendalam atas nafas kehidupan. Pawagan, kita jalin hubungan yang harmonis, penuh kasih dengan sesama manusia tanpa pernah memandang perbedaan latar belakang suku, ras, kasta, ataupun agamanya. Pemuda Hindu harus berdiri di garda paling depan dalam menjaga kerukunan, modernisasi beragama, dan kedamaian palemahan. Kita rawat lingkungan alam sekitar tempat kita berpijak di era krisis iklim global.
dan pemanasan bumi seperti sekarang, pemuda Hindu harus memiliki kepedulian nyata terhadap kebersihan, aktif mengurangi sampah plastik, serta gemar melakukan penghijauan sebagai wujud bakti kita kepada Ibu Pertiwi. Dengan mengamalkan ketiga aspek tersebut secara seimbang, kita sedang menggambarkan kepada dunia luar bahwa Hindu adalah agama yang sangat hidup, fleksibel, dinamis, serta melalui relevan di setiap perkembangan zaman. Menjadi modern bukan berarti kita harus kehilangan jati diri dan melupakan akar kebudayaan leluhur kita. Menjadi cerdas secara intelektual jangan sampai membuat kita kehilangan rasa bakti dan kerendahan hati. Sebelum saya mengakhiri siraman rohani pada hari yang suci ini, izinkan saya mengetuk pintu hati nurani rekan-rekan, generasi muda Hindu dimanapun berada. Masa depan kelestarian agama, adat, tradisi, dan kebudayaan kita sepenuhnya berada di puncak dan tangan kalian semua. Jangan pernah membiarkan kemilau teknologi yang semu membuat mata spiritual kita. Jadilah generasi emas yang tangguh, generasi yang memiliki prinsip modern, bertetua, cerdas, bersusila, dan kreatif beracara. Ketajaman kecerdasan intelektualmu untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa. Namun, imbuhilah dengan kecerdasan spiritual yang mapan untuk teknologi tersebut demi kesejahteraan dunia atau jagat dita. Ingatlah selalu bahwa identitas diri kita sebagai umat Hindu adalah sebuah anugerah yang sangat indah, yang harus kita kawal dengan rasa kehormatan yang tinggi serta penuh tanggung jawab. Umat sedharma yang saya hormati, demikianlah siraman rohani Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Apabila di dalam penyampaian tadi terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, susunan kalimat yang salah, atau kehilapan yang tidak sengaja, dengan kerendahan hati yang paling dalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia adalah tempatnya kealpaan, dan kesempurnaan sejati hanyalah milik ide sang yang widiwasa. Sebagai penutup dari segala penutup, mari kita bersama-sama mencakupkan tangan di dada, memanjatkan doa, puji astuti kehadapannya, agar kita semua senantiasa dianugerahi kekuatan dan tuntunan untuk berjalan di atas rel dharma. Om Dewa Suksma Parama Asintya dan Ramaswa. Ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Parama Asintya yang maha gaib, pencipta segala yang ada, hamba mengaturkan puji syukur dan hormat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat malam pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan jelang ya, acara yang dapat Anda ikuti di Pro 1 untuk siaran berjaringan nasional, acara Freedom Jazz Festival bersama di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, selamat malam, tetap bersama kami di kesempatan malam hari ini. Kami terus menemani Anda.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 08

0: Halo pendengar RRI, saatnya kita ikuti siaran berjaringan nasional acara Freedom Jazz Festival. Kami bergabung dengan Pro 3, Pro 1 RRI Jakarta.
1: Perkenalkan, saya Roli Hutahayan.
2: Dan saya Berry Likumahua.
1: Kali ini saya gak sendirian ya. Sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih.
2: Yes.
1: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia. Kemudian di RRI Net. Dan juga di YouTube ICSL.studio. Dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
2: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
1: Okay. Cakep.
2: Tapi cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap
1: cakepnya
2: ya.
1: Ready ya.
2: Oke. Okay.
1: Beli kopi di pinggir jalan.
2: Kopinya panas, diminum perlahan.
1: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
2: Tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan.
1: Boleh ya, boleh ya.
2: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
1: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
2: Yes.
1: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
2: Yes.
1: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
2: Ya.
1: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
2: Betul. Wah, sekali.
1: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya gak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang dipackage dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, lalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sharif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya gak izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Ya.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya. Musisi. Terutama.
0: Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan.
0: Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Yeah.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih, yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bear. Mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL Studio. Dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay, yes, berarti sudah 2024 ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda yeah. gitu ya. Yeah. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. sudah mencakup semua, karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Bear ya, karena yeah. kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah,
1: ya.
0: benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki, Darmawan, and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Laila Nur. Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
1: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
0: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Yeah. Pavito on keyboard. Ini kalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya, keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 strings ya bassnya. 6 string apa? 5 stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya, Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juwita malam Indonesia.

0: Mighty 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri,
3: boleh,
1: ya?
3: Boleh, betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang.
1: Kita abadikan.
3: Yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Tapi dulu saya punya cita-cita. Kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: Gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883, debunya melintas sampai seluruh dunia, sampai ke Eropa Utara ya.
1: Okay.
5: Dan saya punya cita-cita, kalau saya umur 60, insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: 120, alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
3: sangat musisi. Banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Basji, ada yang ya. Lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak, Bir?
3: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua. Yeah.
1: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik. Ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini.
1: Festival, ya.
5: Saya kaget, saya tanya. Loh kok closing? Bukan, ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun
5: ini,
3: tahun depan ada lagi, Mas.
5: Harus terus. Ya, Agustus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan. Di kota Depok ya. Ada studio alam. Yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana. Tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
1: Oh, streamnya. Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip. Ya. Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa, Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena
1: spill.
3: Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Waduh, baik.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produseri juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi, tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for ini mungkin perdana kali ya. Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto.
1: Okay.
3: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test. Okay. Give it for Nisi Wardo Yon saxophone. Tiela Pramatasaka on bass. Jerry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

terima kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Anwar Kam. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permata Saka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hen Reza song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hen Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is song called Baby, It's You. Okay.

0: apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya. Yeah. Iya, yeah, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau memanggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
2: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh, nah, agak lebih. Takutnya belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih.
0: Kan gak, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh. Terus saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, okay. Ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya. Yeah.
2: Kita jadi, perkenalkan. Biar langsung.
0: Yes, yes.
2: Ada
0: yes,
2: saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, yeah. Kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Yeah. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya,
3: tapi kita manggilnya Mbak
2: atau Kakak. Budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya.
1: Oke. Okay.
3: Mbak Rihaya,
2: syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini?
3: Mbak Yaya ini, panggilannya Mbak Yaya, ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan

0: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
1: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yayani, jenis kondenya?
0: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi
1: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
0: Ya.
1: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
0: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
1: Ya.
0: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
1: ya.
0: Jadi
1: kita terancam punah untuk ya, pengrajin.
0: Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun, bukan mesin. Jadi dengan
1: manual,
0: tangan ya. Ya, manual. Dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih Mbak?
0: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
0: ya
1: ciri
0: itu.
1: Khas Palembang itu
0: ya.
1: Songket emas.
0: Mungkin juga pakai Prada ya.
1: Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
0: Oh, saya memakai tenun Badui.
1: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
0: Banten dan Badui. Iya. Terima kasih nah. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
1: saya juga.
0: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
1: tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
0: Badui,
1: emas.
0: Badui ya. Kan di Banten ya, di provinsi Banten ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini, karena warna-warna gelap yang dipakai.
0: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
0: Pending ya, kombinasi nih ya, kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan sanggulnya ini cepol.
0: Ya. tanggul cepol sederhana ya, artinya

0: dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya Putu Baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya Kutu Baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Jadi, batik yang ditenun dulu kainnya, ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
0: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang 3 emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
1: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. Yang unik adalah jambul katulistiwa.
1: Nih yang ya. Berikutnya
0: ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
0: Kakak, oke. Okay. Kakak Novarina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada 2 motif berbeda ya.
0: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
0: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja. Ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
0: Ya.
1: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy and the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

begitupun lewat RRI Net yang sedang menonton kami secara visual, dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan. Kepada tamu kehormatan, para partner, panitia, dan tentunya semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Huta Hayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir FJF Collective featuring Matthew Sayers.

0: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti ya siaran berjaringan nasional Freedom Jazz Festival. Kita ikuti tadi. Baik, kami dari Pro 1 RRI Banjarmasin membersamai Anda di malam hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia merupakan kumpulan refleksi, puisi pendek, dan perenungan emosional yang menyoroti sisi manusiawi dari kehilangan, luka, dan patah hati. Dengan gaya bahasa yang lembut dan kontemplatif, buku ini tidak berusaha menghindari rasa sakit, melainkan mengajaknya duduk bersama. Pembaca diajak memahami bahwa patah hati bukan musibah, melainkan ruang sunyi yang bisa menjadi awal pertumbuhan. Melalui kalimat-kalimat puitis yang sederhana namun syarat makna, Pandu Dunia menyampaikan bahwa setiap kesedihan memiliki tempatnya sendiri dalam hidup. Hari patah hati bukanlah hal yang harus dilawan, tapi justru diizinkan hadir agar kita lebih mengenal diri. Buku ini mengajak kita menerima bahwa tidak semua luka perlu segera sembuh dan tidak semua kehilangan harus cepat digantikan. Pandu Dunia tidak memberikan solusi ajaib untuk mengatasi duka. Ia justru menawarkan perspektif baru bahwa patah hati adalah bagian dari perjalanan spiritual manusia menuju kedewasaan emosional. Dalam patah hati, kita belajar melepaskan, belajar bertahan, dan belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Buku ini menjadi sahabat yang mengerti diam-diam, tanpa menghakimi atau menyuruh segera bangkit. Nilai utama dalam buku ini adalah kejujuran emosional. Pandu Dunia menulis dari hati, dan setiap halaman seolah menjadi cermin untuk pembaca yang sedang tersesat dalam perasaan. Melalui kutipan dan narasi pendeknya, pembaca diajak berdialog dengan dirinya sendiri, menemukan makna dari rasa perih, bukan untuk ditolak, tetapi untuk dipeluk. Kekuatan buku ini terletak pada kelembutan narasinya yang membumi. Tidak ada kesan menggurui, justru seolah penulis duduk di samping pembaca, mendengarkan dan menyampaikan bahwa tak apa merasa rapuh. Pandu Dunia memberi ruang untuk menangis, lalu perlahan mengajak untuk berdamai dan mengikhlaskan. Pada akhirnya, Barangkali kita memang perlu hari patah hati adalah pengingat bahwa hari-hari kelabu juga punya arti. Ia hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Dan di antara puing-puing hati yang retak, ada kesempatan bagi cahaya masuk agar kita tumbuh lebih kuat dan lebih manusiawi. Demikian esensi buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia. Pandu Dunia.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat malam pendengar, selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi untuk warga Banua ya. Kabut asap semakin pekat, BPBD Banjarmasin turun bagikan masker ke warga. Informasi selengkapnya silahkan Anda baca di rri.co.id.
1: Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, harga telur ayam di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin saat ini masih terpantau stabil ya, meski permintaan mengalami peningkatan. Kepala Toko Adi Intalu Alfian mengatakan harga telur ayam berada di kisaran Rp24.000 per kilogram. Nah, untuk penjualan eceran, harga telur ayam dijual dengan harga sekitar Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram.
1: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Ternyata ada sebanyak 12 penerbangan ya di Bandar Udara Internasional Syamsuddin Noor Banjarbaru terdampak kabut asap tebal hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan kondisi tersebut menyebabkan sejumlah penerbangan mengalami keterlambatan hingga jarak pandang dinilai memungkinkan untuk penerbangan. Dan berdasarkan data operasional bandara, terdapat 4 penerbangan kedatangan yang mengalami keterlambatan. Keempatnya yakni CityLink jurusan Surabaya Banjarmasin, kemudian rute Balikpapan Banjarmasin, Super Air Jet 628 rute Jakarta Banjarmasin, dan Wing Airs rute Balikpapan Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811 511 1410.

Banjarmasin malam ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, sebuah informasi juga yang perlu masyarakat Banua ketahui ya, masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan menggagalkan penyeludupan 64 kg sisik terenggiling yang diduga akan dikirim ke Vietnam dan China melalui jaringan perdagangan satwa dilindungi lintas provinsi. Pengungkapan dilakukan Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Kalsel dengan menangkap dua tersangka berinisial HJ dan P di Banjarmasin hari Jumat 31 Juli 2026.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Petang milenial, karir masa depan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
2: Banjarmasin malam ini.
3: Sesaat lagi kami akan hadirkan renungan malam. Semoga cerita ini memberi inspirasi. Jangan berhenti berdoa.
4: Renungan malam. Jangan berhenti berdoa. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Pakistan. Ada seorang dokter ahli bedah terkenal bernama Dr. Ihsan. Pada suatu hari, beliau tergesa-gesa menuju airport. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Pesawat pun mendarat dan seluruh penumpang termasuk Dr. Ihsan kemudian menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Tidak berapa lama terdengar informasi pesawat akan diterbangkan kembali setelah kurang lebih 16 jam karena ada kerusakan dan harus diperbaiki. Dr. Ihsan pun langsung mendatangi tempat informasi dan berkata, "Saya ini dokter spesial. Tiap menit nyawa manusia bergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam. Pegawai menjawab, "Wahai dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil. Tujuan Anda tidak jauh lagi dari sini. Kira-kira dengan mobil, 3 jam tiba." Dr. Ihsan setuju dengan usul pegawai tersebut. Kemudian ia pun menyewa mobil. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, disusul dengan hujan besar disertai petir yang mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah berlalu hampir 2 jam, mereka tersadar bahwa mereka tersesat dan terasa kelelahan. Terlihat sebuah rumah kecil tidak jauh dari hadapan mereka. Dihampirilah rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Terdengar suara seorang wanita tua. "Silakan masuk, siapa ya?" Terbukalah pintunya. Dia masuk dan meminta kepada ibu tersebut untuk istirahat duduk dan mau meminjam teleponnya. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa, nak? Apa Anda tidak sadar ada di mana? Di sini tidak ada listrik, apalagi telepon." "Namun demikian, masuklah, silahkan duduk saja, istirahat dulu. Sebentar saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dr. Ihsan mengucapkan terima kasih kepada ibu itu, lalu memakan hidangan, serta perlahan-lahan mendekati seorang anak kecil yang terbaring tak bergerak di atas kasur di sisi ibu tersebut. Sementara ibu itu sholat dan berdoa dengan doa yang panjang, dokter mendatanginya dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." berkata ibu itu, "Nak, Anda ini adalah Ibnu Sabil yang sudah diwasiatkan Allah untuk dibantu. Sedangkan doa-doa saya sudah dijawab Allah semuanya, kecuali satu." Bertanya Dr. Iksan, "Apa itu doanya?" Ibu itu berkata, "Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Dia menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menyembuhkannya. Katanya, namanya Dr. Iksan. Akan tetapi dia tinggal jauh dari sini yang tidak memungkinkan saya membawa anak ini ke sana. Dan saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Makanya saya berdoa kepada Allah agar memudahkannya." Menangislah Dr. Iksan dan berkata sambil terisak, "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama serta membuat hujan petir dan menyesatkan kami hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat. Sayalah Dr. Iksan, Bu. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang mukmin dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini. Jadi janganlah pernah berhenti berdoa sampai Allah menjawabnya."

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semangat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga pagi ini yang penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Prosatu RRI Banjarmasin akan mengudara untuk Indonesia menemani Anda dengan beragam acara dan hiburan kebersamaan kita hari ini di Banjarmasin pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana. Untuk siaran Prosatu juga dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, sebelum melaksanakan ibadah sholat subuh, kami akan mengajak Anda bersama mengikuti dan mendengarkan serta meresapi pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 21 dibacakan Bardiyah.
1: A'udzu billahi minasy

Sadaqallahulazim, pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, telah tiba azan subuh berkumandang untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga segala amal ibadah kita hari ini yang kita lakukan dan kita laksanakan diberikan kemudahan dan diberikan Allah tentunya pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Imam atau penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukan informasi dan inspirasi disambut dengan dua lagu ya, diantaranya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari Ya Rabbi Bil Mustafa. Ya, tentunya di bulan-bulan Maulid ini kita berharap ya tentunya semoga keselamatan di Banua dan juga apapun yang kita lakukan ini juga mendapat lindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Menyapa Anda di Banjarmasin pagi mendengar sebelum kami hadirkan kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Supian Haka menghadiri sholat istisqa bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Porkopimda Kalsel di lapangan Sat Brimopolda Kalsel, Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Polda Kalsel tersebut menjadi ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan sekaligus perlindungan dari ancaman kekeringan dan kabut asap. Salat istisqa pendengar dilaksanakan di tengah kondisi cuaca yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Selain memanjatkan doa, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
10: Kanal Informasi dan Instagram.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti kuliah subuh kerja sama dengan UIN Antasari Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukurillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin, Kamis 20 Agustus 2026. Kami juga nanti akan mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif pendengar di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-3251-562 serta WhatsApp Pro 1. Untuk siaran kuliah subuh pagi ini juga dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, untuk tema kuliah subuh pagi ini adalah makna syukur perspektif Al-Quran. Kami sudah terhubung bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin melalui via Zoom, Ustadz Najib Irsyadi M.Hum. Assalamualaikum Ustadz.
1: Barakatuh.
0: Ya, kabar baik Ustadz ya?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Ustadz, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung, silakan Ustadz Najib untuk memberikan pengantar tema kita pagi ini. Silakan Ustadz.
1: Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar, para pemirsa RRI Polo 1 Banjarmasin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk sedikit mengkaji daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada kuliah subuh pagi hari ini adalah akan mengkaji tafsir tematik yang berkenaan dengan syukur dalam Al-Quran. Kata syukur dalam Al-Quran sering kita jumpai. Ini juga sudah menjadi bahasa kita, ya. Karena ketika kita mendapatkan suatu kesenangan, kenikmatan, maka biasanya kita mensyukuri itu. Ya, syukur dengan hal itu. Nah, Al-Quran juga berbicara mengenai syukur ini. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya kita tidak terlepas dari dua hal. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu tidak lepas dari dua hal yang menakjubkan. Yang pertama, apabila dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sedikit akan kita bahas mengenai makna syukur dalam Al-Quran. Kita lihat dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Nah, ini biasa yang sering kita baca ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum fa in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan, sungguh jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat berat. Nah, ini ayat biasanya yang kita pakai ya. Mensyukuri nikmat itu janjinya adalah akan ditambah terus nikmat tersebut. Nah, tentu saja kita perlu pahami apa sih nikmat yang perlu kita syukuri sehingga itu bisa menambah akan nikmat tersebut. Di dalam beberapa tafsir, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mensyukuri ini adalah penjelasan yang sangat luas. Artinya tidak hanya terbatas dengan berupa harta benda, ya. Misalkan kita dapat rumah nih, ya, bisa beli rumah, kita syukur. Itu sifatnya hanya benda, ya, benda. Tetapi lebih dari itu, apabila kita mendapatkan kenikmatan yang sifatnya baik zahir maupun batin, ya, baik yang bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat, apalagi nikmat itu adalah nikmat ibadah. Nah, nikmat bisa beribadah kepada Allah, nikmat bisa lebih taat kepada Allah. Maka apabila seseorang mensyukuri hal itu, maka insya Allah janji Allah akan ditambah. Nah. Namun ya, apabila diberikan kenikmatan tersebut, baik tadi sifatnya duniawi ya maupun ukhrawi, zahir maupun batin, tapi dia kufur akan nikmat tersebut, tidak mensyukur nikmat tersebut, nah, maka nanti janji Allah ya, di akhir akan mendapatkan azab yang sangat berat. Dan cara untuk mensyukur itu, ya, para ulama menjelaskan, pertama adalah meyakini dengan hati bahwa semua kenikmatan tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena usaha dan kerja kita semata, tetapi adalah karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu diyakini terlebih dahulu. Ini pertama menata hati dulu. Kadang banyak ya kita lihat, oh ini hasil usahaku, ini hasil kerja kerasku. Seakan-akan kerja itulah yang mendatangkan kenikmatan tersebut, tanpa mensyukuri atau meyakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama menjelaskan bahwa pertama-tama adalah kita meyakini dengan hati, yakin dengan sepenuhnya bahwa ini selain dari usaha yang kita kerjakan, ada juga dari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Ini memang sudah rezeki kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syukur dengan lidah. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Kita ucapkan terus-menerus. Kita ucapkan terus-menerus. Alhamdulillah, ini saya mendapatkan nikmat. Saya bisa beli rumah, saya bisa sholat, saya bisa zakat, saya bisa haji. Nah, ini semua anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu. Ini terus kita bicarakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi setiap amal yang kita kerjakan atau setiap harta yang kita dapatkan atau hal yang lain, atau misalkan kita dapat ilmu nih, maka sering-sering kita ucapkan alhamdulillah dan kita terus bicarakan. Nah, membicarakan ini bukan berarti kita merasa sombong, merasa lebih hebat, tetapi kita membicarakan bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan. Nah, setelah kita mendapatkan kenikmatan tersebut, maka kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kitab tasawuf itu dijelaskan bahwa setiap anggota tubuh ini ya akan nanti diminta pertanggungjawaban. Allah berikan kepada kita nikmat akal pikiran yang sehat, maka kita gunakan untuk hal kebaikan, mencari ilmu ya, menyebarkan ilmu dan seterusnya. Allah berikan mata kepada kita, sempurna lagi dua mata, maka kita syukuri dan kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Allah berikan kita bisa nih mengucapkan kata dengan baik, dengan jelas, maka kita gunakan lidah kita, ucapan kita ini kepada hal-hal yang ma'ruf. Terus dengan tangan, kaki, dan seterusnya. Ya. Ini kita menggunakan kenikmatan anggota tubuh kita kepada hal-hal yang bersifatnya kebaikan. Yang sebaliknya, ya Allah berikan anugerah anggota tubuh kepada kita, tapi malah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, jauh kepada Allah. Ya. Walatus alunna yauma idzin 'anil 'ain. Ya, summalatus alunna yauma idzin 'anil 'ain. Nanti akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat terhadap apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kita. Nah, karena itu tanda syukur kita adalah menggunakan setiap apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk anggota tubuh kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda kita syukur kepada Allah. Insya Allah kalau kita setiap saat bersyukur, ya, karena setiap hari ini kita tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama katakan, bahkan kita bisa menghirup udara, bisa bernafas pun, ini adalah nikmat yang Allah berikan yang luar biasa. Bayangkan saja kalau kita, ya misalkan tidak bisa bernapas dengan baik, kita masuk rumah sakit, kemudian pakai oksigen, berapa yang harus kita bayar setiap hari ini? Nah, oleh karena itu, ya maka sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun nikmat tersebut tidak kelihatan. Apalagi yang kelihatan itu malah wajib bagi kita mensyukurinya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14, anishkurli wali walidaika. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku, kepada Allah, ya yang sudah tadi, kemudian wali walidaika dan kepada kedua orang tuamu. Nah, di sini selain kita bersyukur kepada Allah, ayat ini juga menyuruh kepada kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Artinya juga syukur ini bukan hanya kepada Allah, tapi juga ada kepada makhluk. Di antaranya adalah syukur kepada kedua orang tua. Mungkin bisa kita pahami bahwa ya tanpa orang tua, kita ini tidak mungkin berada di dunia ini. Tentu adalah asbab daripada dua orang tua kita. Begitu juga, mulai kita di dalam perut ibu kita, ya, dari janin sampai kita dewasa, itu tidak lepas dari peran orang tua memberikan nikmat kepada kita. Nah, orang tua kita baru bekerja, berusaha, ya, memberikan makan kepada kita, berikan pakaian kepada kita, menyekolahkan kita, itu nikmat yang luar biasa yang banyak kita dapatkan dari orang tua. Nah, maka tanda syukur kita kepada orang tua, ya, adalah kita berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsan. Itu tanda syukur kita kepada orang tua. Menghargai, ya, kemudian hormat, menyayangi, bahkan berbakti, berkhadam kepada kedua orang tua kita. Kalau kita semakin dewasa, tapi semakin tidak berbakti, ya, kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, itu tandanya kita tidak bersyukur kepada orang tua, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi banyak hal ini kita dapatkan, itu tidak lepas dari peran orang tua. Bahkan dikatakan, ya, kita ini berhasil, sukses di masa dewasa kita, sukses, ya, karir kita sukses, ya, jabatan kita sukses, itu tidak lepas dari doa orang tua kita. Nah, dengan asbab doa orang tua kita, ya, berdoa kepada Allah, nah, maka Allah ijabahkan doa tersebut sehingga kita bisa berhasil, bisa sukses. Nah, ya, ini yang perlu kita pahami. Kenapa kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Nah, di ayat 78 Quran Surah An-Nahl ini juga dengan jelas ya. Nah, orang tua ini mana yang lebih kita utamakan? Nah, kalau di ayat ini ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nah, ini dijelaskan lagi ya, bahwa yang patut pertama kali kita berterima kasih, bersyukur itu kepada ibu kita. Wa ja'alakumus sam'a wal absara fidah la'allakum tashkurun. Nah, kita ini berhasil dikeluarkan dari perut ibu kita dengan selamat, dengan sehat, itu adalah nikmat yang luar biasa. Kemudian juga diasuh ya, diberi makan sehingga kita tumbuh dengan sehat, dengan sempurna, pendengaran kita baik ya, penglihatan kita baik, akal kita baik. Itu asup orang tua ibu kita yang merawat kita. Nah, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa ada nikmat-nikmat yang perlu kita syukuri ya. Pertama, nikmat pendengaran. Nikmat pendengaran. Yang kedua, nikmat penglihatan. Yang ketiga, nikmat akal pikiran atau hati. Karena tiga hal inilah yang sering berpotensi apakah manusia itu baik atau bisa menjerumuskan manusia ini ketika menggunakan tiga hal ini. Pendengarannya, penglihatannya, dan akal pikirannya. Karena setiap hal itu pasti melalui tiga hal ini, bisa melalui penglihatan atau pendengaran, kemudian masuk ke hati atau ke akal, lalu dia akan bertindak apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mensyukuri hal tersebut. Kita gunakan ya, kita gunakan misalkan pendengaran kita, kan telinga kita ya bisa mendengar dengan baik. Kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Begitu juga dengan penglihatan kita, kedua mata kita, ya, ataupun hati dan akal pikiran kita. Nah, kemudian cara kita untuk bersyukur ini, ya, tadi saya sebutkan bahwa perlu tiga hal yang perlu kita tanamkan, perlu kita tata dalam hal kita mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang pertama adalah syukur dengan hati. Kadang kita ya tadi ya lupa lupa bahwa ini nikmat ini juga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya disuruh berusaha, disuruh bekerja. Tapi yang menentukan hasilnya sedikit atau banyak itu tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan rezeki yang sudah ditentukan. Mungkin satu saat kita dapat banyak, satu saat kita dapat sedikit. Ini khususnya berkaitan dengan harta benda ya. Nah, tapi dengan berkaitan dengan nikmat ibadah, nikmat ketaatan, nah, ini kita yakin dengan sepenuhnya bahwa ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ke masjid, bisa sholat. Nah, ini adalah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama kita yakin hati kita. Maksud ini mungkin hati kita ini tidak boleh merasa sombong, merasa angkuh, merasa ini adalah hasil sendiri. Ya, itu tidak boleh. Yang kedua, ya, bersyukur dengan lisan kita. Tentu saja kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah ucapan yang Allah senangi. Ya. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah semakin sayang. Ya. Nah, kalau kita kan manusia dipuji-puji kan, nah, kadang merasa tinggi ya, merasa ya maksudnya lebih hebat. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dipuji. Ya, bahkan pujian kepada Allah itu nanti kembali kepada kita. Nah, akan Allah tambahkan lagi. Kepada manusia ya, kepada orang tua tadi, maka kita ucapkan syukur dengan cara berterima kasih. Nah, berterima kasih kepada orang lain yang sudah misalkan membantu kita, ya. Nah, jadi setiap saat kita ini terlepas dari bantuan orang lain. Kita hidup ini sebagai makhluk sosial, tentu banyak berinteraksi dengan orang lain, dan tentu saja kita memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, ketika kita mengucapkan terima kasih, itu kita sebenarnya mengakui kebaikan orang lain, dan juga sebenarnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya. Nah, itu ya. Jadi jangan lupa kita berterima kasih kepada manusia. Ini hal yang penting. Kemudian syukur dengan perbuatan. Ini banyak hal ya, kita diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan. Nah, gunakan ilmu itu dengan hal-hal yang kebaikan. Allah berikan harta benda kepada kita. Maka cara kita berterima kasih, bersyukur adalah ya kita keluarkan zakatnya ya, kemudian kita bersedekah. Nah, itu cara kita bersyukur. Diberikan jabatan, maka gunakan jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Amanah ya, jangan berbuat yang menyalahi wewenang kita. Allah berikan kesehatan ya, maka gunakan itu untuk kebaikan dan seterusnya. Jadi ini semacam tiga dimensi yang saling berkaitan. Jadi dari hati dulu, kemudian nanti naik kepada lisan, kemudian nanti akan diimplementasikan dengan perbuatan. Nah, mengapa Allah sebutkan ya kewajiban kita bersyukur ini? Karena Allah firmankan juga dalam Al-Qur'an, wa qalilum min 'ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur. Nah, ini Allah firmankan ya. Artinya memang kebanyakan manusia itu lupa. Nah, lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Ya, misalkan oh ini Allah enggak sayang nih. Allah ini begawi sudah sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, kadanya tak boleh. Nah, seakan-akan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Padahal dia bisa makan satu suap pun itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia bisa melihat dengan baik, bisa berjalan dengan baik, bisa berbicara dengan baik. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu tidak kita sadari. Ya. Kita masih bisa berpikir jernih, ya, bisa menambah ilmu pengetahuan. Itu nikmat yang luar biasa. Nah, kadang-kadang kita nih hanya mengukur nikmat tersebut dengan harta benda. Makanya dikatakan wa qalilum min 'ibadiy syakur. Kalau kita dapat harta benda yang berlimpah baru kita bersyukur. Kalau kita tidak dapat nikmat harta benda yang banyak, kita sedikit dapat ya, kita kadang merasa jengkel. Nah, ini. Ya. Ini perlu kita sadari bahwa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Oleh karena itu, ya, maka kita berdoa ini, ya, dijadikan hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, pandai bersyukur. Artinya jangan hanya mengukur apa nikmat itu dengan harta benda, tapi carilah ya nikmat tersebut, banyak sekali yang kita peroleh, sehingga kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada doa ya yang Allah ajarkan kepada Nabi Sulaiman untuk selalu kita ini bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu dalam Quran surah An-Naml ayat 19 ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Nah, ini doa yang diajarkan kepada Nabi Sulaiman untuk terus bisa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Sulaiman ini banyak Allah berikan nikmat, baik yang berupa harta benda ya maupun nikmat dari ketaatan. Nah, ini doa yang bagus kita amalkan untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam wirid ya yang bisa kita baca juga itu bagus ya. Itu ada doa yang biasa kita baca, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini itu doa untuk kita ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan diistiqomahkan ketika beribadah. Ini doanya bagus ya, ini menjadi wirid sudah. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau doa tadi ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Kemudian lawan dari syukur adalah kufur. Kufur ini bukan berarti kita kufur dengan Allah Ta'ala, bukan ya. Ada kufur nikmat istilahnya itu. Nah, kufur nikmat. Kalau kita bersyukur, ya tadi hati kita merasa ini adalah nikmat dari Allah, pemberian dari Allah. Kemudian kita berterima kasih, ya, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. Kemudian kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Nah, sebaliknya, ya, itu namanya kufur. Kufur nikmat. Tidak merasa ini adalah nikmat dari Allah. Nah, kadang juga Allah berikan kepada kita, misalkan ya kekayaan. Nah, tapi kadang harta kekayaan kita kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya ya kejahatan atau keburukan. Ini tidak menggunakan ya nikmat Allah dengan cara yang baik. Allah berikan kepada kita jabatan atau kekuasaan, tapi kita gunakan untuk ya tadi ya hal-hal yang sifatnya keburukan. Nah, inilah kufur nikmat. Ya. Maka tadi janji Allah lah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, silahkan gunakan dulu nikmat ini, kamu ingkari ya. Kamu gunakan apa sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan ini baik atau buruknya. Silahkan, tapi nanti tunggulah ya pertanggungjawaban nanti di akhirat. Nanti akan ditanya, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nanti akan ditanya, ya, nikmat yang telah kamu gunakan akan ditanya, untuk apa kamu menggunakan. Oleh karena itu, penting kita mensyukur ini, ya. Karena kita setiap saat dan keadaan, sehari-hari kita tidak lepas dari namanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang sifatnya kelihatan, ya, maupun yang tidak kelihatan. Bahkan yang sering kita pakai adalah nikmat yang tidak kelihatan itu, ya, kita tidak terasa. Jadi kita kadang mengukur nikmat tersebut hanya dengan harta benda, padahal itu hanya sebagian kecil saja. Banyak hal-hal lagi yang Allah berikan kepada kita yang tanpa kita sadari itu. Oleh karena itu, maka kita berdoa kepada Allah agar dijadikan hamba yang pandai mensyukuri nikmat, ya. Apapun yang kita dapatkan, ya. Nah, maka kita pandai-pandai bersyukur. Bagi setiap hari ini Allah berikan nikmat kepada kita. Dan saya kira ini ya apa pengantar dulu tentang syukur dalam Al-Qur'an, yang mana kata syukurnya juga sering muncul dalam Al-Qur'an dan perlu kita perhatikan ya, seperti apa sih pengamalan dalam sehari-hari. Oleh karena itu perlu kita sadari bahwa nikmat tersebut Allah berikan kepada semua manusia tanpa Allah membedakan, ya, tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri, atau sebaliknya, ya, kita termasuk yang kufur nikmat.
0: Baik, itu aja.
1: Jadi mungkin ini dulu pengantar, ya.
0: Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan pengantar. Silakan pendengar yang ingin bergabung 08115111410 dan juga 0511325162. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
2: Temanya tentang bersyukur.
0: Makna syukur perspektif Al-Qur'an. Nggih.
2: Iya, jadi di dalam surat Az-Zariyah, angin yang menerbangkan, yang di sana juga ada wa marsalnaka ila rahmatil alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi disebutkan dalam ayat 20. Fafi amwalihim hakum misalnya bermaksud artinya harta kamu itu ada hak orang yang meminta dan meminta. Ayat selanjutnya wafil arti ya di ayat 3 yukinun, dan di bumi ada ayat-ayat Tuhan yang memberi kamu rezeki. Kemudian wafi anfusikum afala yubsirun, di dalam dirimu sendiri ada rezeki dan bukti-bukti kebesaran Tuhan. Kemudian selanjutnya wafi sama di langit ada rezeki kum wa matu'adun, rezeki Allah yang tidak diragukan. Jadi rezeki itu mengikuti ataupun kehidupan kita, dan rezeki bisa bertambah kalau dimanfaatkan. Artinya rezeki dimanfaatkan. Kata-kata Nabi bahwa kalau kita bersedekah itu tidak hilang, justru yang disedekahkan itu yang kekal. Yang tinggal itu justru bukan rezeki kita ya Nabi, karena habis dimakan. Nah itu waktu perdebatan dengan terdiskusi dengan Aisyah. Jadi dalam hal ini bahwa kalau kita taat kepada Allah itu mengutakilah jalan raja pasti ada jalannya. Nah kalau orang putus asa dengan terlalu mendambakan manusia, artinya akan hilang juga dalam surat ikhlas tersebut. Jadi maksud kita bahwa harta benda dan rezeki itu sudah merupakan modal utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kita di dunia ini diutus oleh Allah. Jadi kita ini utusan ke muka bumi ini. Sekian banyak manusia ini juga nanti juga diutus rasul. Jadi jangan lupa bahwa kita ke muka bumi ini adalah diutus oleh Allah dengan tugas-tugas tertentu. Mudah-mudahan harta dan rezeki kita bisa menjadikan kebaikan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Pak Idham sehat? Ya, terputus ya. Silahkan dicoba lagi. Pak Idham sah 0811 5111410 dan juga 0511 3251562. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, dari Pak Masri Ustadz di Jorong tadi sebelumnya itu Pak Cakrawala Bintang ya di Banjarmasin. Silakan.
2: Ini apa anu berapa efeknya kabut lah.
0: Iya, kabut asap ya.
2: Iya, berarti masih anak mau pati sedang dikoro.
0: Baik, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah, geng Ustaz yang berbagi ilmu cerahan. Dan boleh baca Al-Quran dengan Ustaz, semoga berkeluarga.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Kita ada kaitan Quran gitu ge. Kenapa Ustaz dikatakan itu ulama itu mengatakan terlalu bertemanlah dengan Al-Quran, niscaya hatimu akan terang. Nah, maksudnya itu seperti apa, Ustaz? Dan dikata, kenapa dikatakan hatimu akan tenang itu akan terang? Apa dinamakan hati atau gelap? Maksudnya kenapa dikatakan hatimu akan terang, menerang hati atau bagaimana, Ustaz? Dengan membacanya Al-Quran, kan banyak orang yang banyak Quran tapi cuma nggak sama pacangan aja, ada juga Ustaz gitu. Nah maksudnya bersahabat dengan Al-Quran itu seperti apa Ustaz? Nah itu aja pencerahannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Pak Haji, sehat kepian.
3: Alhamdulillah, masih gawe buwangdar lagi nak.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih, silakan Pak Haji Apul.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz ulun minta petunjuk pian bagi orang tua yang sudah kada kawa bangun lagi itu nak Ustaz. Jadi serabat dilayani, makan disuapi. Jadi si Din ini setiap hari itu selalu berdoa Pak Ustaz, daripada menderita terus kayak Din ini, mudah-mudahan lakas diambil oleh Allah. Nah itu jadi doa kayak itu boleh aja nggak Pak Ustaz, supaya lakas mati gitu nih Pak Ustaz. Karena si Din akan apa lagi menikmati hidup nih Pak Ustaz, atau ada cara lain bagi pian, menurut pian tuh kayak apa cara menikmati hidup ini kalau sudah kena kau bergerak lagi di wadah di ranjang nih Pak Ustaz. Jadi berdoa sepanjang hari mudah-mudahan lekas dijemput, mudah-mudahan lekas dijemput gitu nih Pak Ustaz. Daripada mengalihi anak buah gitu mahal aku sidin gitu Pak Ustaz. Apa kira-kira petunjuk pian nih Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Apul di Kapuas. Baik. Silakan kami ajak Anda bergabung kembali ini 0811-511-410 dan juga 0511-3251-562. Kita bacakan dulu ya yang bergabung melalui kanal YouTube Pro 1. Baik, Ustadz ini dari ya, baik. Dari Ibu Haja Asiah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan, apakah bersyukur menurut perspektif Al-Qur'an adalah pengakuan tulus atas segala nikmat Allah yang diwujudkan melalui transformasi kesadaran hati. Begitu. Selanjutnya dari Pak Ahmad Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahan bagaimana konsep bersyukur untuk seorang perempuan yang sudah berkeluarga, terutama kepada suami, kepada suaminya, karena kita telah mendengar banyak wanita masuk neraka karena tidak bersyukur kepada suaminya. Begitu. Ada Ibu Haja Asiah juga mohon juga pencerahan tentang ruku bersyukur atau segitiga syukur. Oke, itu. Ucapan lisan dan tindakan nyata dalam kenyataan. Oke, baik. Itu aja Ustadz, ini kayaknya langsung dikebut Ustadz untuk jawabannya. Baik, silakan.
1: Oke. Oke, terima kasih pada Bapak yang sudah, Ibu-ibu juga yang sudah berikan masukan ya.
0: Baik, satu lagi boleh ya Ustadz?
1: Saya kira... Oke,
0: silakan. Satu lagi dari Pak Id Hamsah, mungkin bisa cepat ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Id Hamsah.
4: Empat bertakun Ustadz, antara bersyukur kepada Allah dengan berterima kasih kepada manusia. Jadi kasusnya ini ada tiga nih, tapi satu aja lah dulu lah, karena panjangnya. Orang ini diharapkan oleh dia harus disekolahkan, kemudian digawiakan, tapi begitu sudah jadi orang nyaman segala macam, jauh apa jadinya aku juga sekolah sorangan, berusaha sorangan ya, pegawai sorangan, jadi itu kayak berusaha. Nah itu bersyukur kan atau kupur kan. Orang yang kedua ini sering kayak dahulu anu awliana ibu jantan, aku kan berdoa terus kan dapat bini yang bunga atau segala macam ini kan. Nah ini berlaku Pak, berlaku Pak Ustadz, anu lagi dan aku sakak lah, lagi dan aku melajin sepatu, belajar dan aku itu berlaku Pak gitu. Itu aja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Id Hamsah, silakan Ustadz.
1: Oke, terima kasih. Pertama tadi sampaikan ya, bagus bahwa rezeki ini memang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bisa memanfaatkan, itu janji Allah, Allah tambahkan kepada kita. Cuman dimanfaatkannya harus dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita gunakan. Yang sering ukuran tadi adalah harta benda. Memang itu ya yang sering dijadikan ukuran. Memang itu juga salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu saja kalau kita mendapatkan ya harta benda yang banyak, ya kekayaan yang banyak, maka harus kita gunakan sebaik-baiknya, kita manfaatkan. Disebutkan dengan contoh kita bersedekah, ya. Kita bersedekah, infak ya atau wakaf itu adalah hal-hal yang bisa menambah rezeki kita. La azidannakum, itu janjinya ya, la azidannakum. Syukur kita dengan harta benda adalah kita sedekahkan, kita berikan kepada orang lain, kita tunaikan hak-hak yang ada dalam harta kita. Kita bersyukur kepada diri kita, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tadi sebutkan dalam diri kita nih banyak Allah berikan rezeki kepada kita. Tentu saja kita gunakan, ya, gunakan rezeki yang Allah berikan kepada tubuh kita, anggota tubuh kita dengan yang kebaikan. Insya Allah nanti Allah berikan lebih dari itu, ya. Misalkan kita ini sering ibadah, ya, sering kita sholat, itu menggunakan anggota tubuh kita dengan kebaikan. Bisa jadi, ya, kita sering menggunakan anggota tubuh kita ini, ya, dengan kebaikan, Allah tambah, ya. Misalkan Allah berikan kesehatan, kekuatan kepada tubuh kita ini, ya, itu mungkin asbab dari yang kita lakukan, meskipun kita kadang tidak menyadari itu, tapi kita menggunakan dengan hal kebaikan, maka Allah berikan tambah kepada nikmat tubuh kita ini, ya, mungkin diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita bisa istiqomah dalam beribadah. Nah, tadi juga Al-Quran adalah cahaya. Memang sifat Al-Quran itu adalah nur, ya, nur. Al-Quran itu cahaya. Nah, kalau kita membaca satu huruf pun, maka sebenarnya sudah kita cahaya, memasukkan cahaya dalam diri kita, dalam hati kita. Nah, apalagi kita banyak atau sering membaca Al-Quran, tentu saja nur-nur dari Al-Quran itu kita banyak masukkan ke dalam diri kita. Nah, dengan hal itu, kita mungkin tidak terasa, ya, akan memberikan pencerahan pada kita, hidup kita lebih terarah, hidup kita lebih bermanfaat. Nah, itu salah satunya adalah asal kita membaca Al-Quran. Sehingga tadi disebutkan, kalau kita sering-sering berteman dengan Al-Quran, maksudnya kita membaca dan mengamalkan, maka Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita, Al-Quran akan menerangkan jalan kepada kita, sehingga kita bisa menapaki jalan ini dengan hal-hal yang lurus sesuai dengan aturan yang Allah berikan pada kita. Nah, kemudian nah, tadi juga ya bagus ya, bagaimana itu tadi konsep dengan bagaimana kita bersyukur kepada orang tua. Nah, saya kira ya, nah ini mungkin juga pengalaman kita sendiri ya, orang tua kita di akhir hayat beliau ya, selama kurang lebih 40 hari terakhir beliau itu ya, mungkin sudah saatnya ya, itu sakit, nah, ya, harus dirawat. Nah, maka kita sebagai anak ya, tadi andeskuli wali-wali deka, berbakti kepada orang tua, maka di saat itulah waktu-waktu emas kita untuk kita berbakti kepada orang tua. Mungkin selama beliau masih sehat, beliau sendiri bisa, ya. Tapi ketika beliau sakit, memerlukan bantuan, maka di sanalah kita sebagai anak untuk lebih maksimalkan bakti kita kepada orang tua. Karena di saat itulah orang tua kita perlu bantuan. Perlu bantuan. Memang kita ya kadang kesibukan, itu sudah pasti ya. Nah, tapi saya kira ya itulah waktu kita yang sangat-sangat diperlukan orang tua kita ya. Sehingga itulah waktu yang tepat bagi kita untuk membuktikan bakti kita kepada orang tua. Meskipun orang tua tadi melarang ya, mengalahi anak lah, menyusahkan anak ya. Tapi sebagai anak itu perlu kita sadari, inilah waktu yang sangat berharga untuk kita berbakti kepada orang tua. Kemudian orang tua juga ya, yang saat yang sudah ya mungkin ketika ulama katakan ya 40 hari itu sudah merasakan tanda-tanda untuk apa namanya akan dipanggil ya, itu sudah merasakan 40 hari terakhir itu sudah merasakan. Nah, ketika itu mungkin ya tugasnya bukan hanya mengeluh saja ya, tapi saya kira harus banyak berzikir ya, zikir. Karena zikir pun ketika dengan hati ya, dengan ingat saja itu sudah zikir. Meskipun misalnya tidak bisa sholat lagi, tidak bisa bergerak lagi, ya, tapi ya bahkan Nabi sering katakan talqinkanlah, itu mentalkin itu menyuruh ingat kepada Allah, ya, meskipun dalam hati saja, ya, Allah dalam hati saja itu sudah kita melaksanakan zikir kepada Allah. Nah di saat itulah harus kita, nah ini kita temani ya, nah kita temani orang yang hidup itu mengingatkan, mentalkinkan. Baik ingat. Nah, itu yang saya kira waktu-waktu yang seperti itulah ya yang perlu diperhatikan. Jangan sampai misalkan kita anak sebagai melalaikan, membiarkan orang tua kita. Orang tua sendiri pun mulai kayak pasrah aja lagi sudah. Nah, tapi ya sebenarnya itu waktu yang saat kita apakah kita nih husnul khotimah atau husnul khotimah. Nah, itulah waktu yang saya kira yang krusial ya. Kita sebagai anak itu membuktikan bakti kita ke orang tua, ya. Kemudian orang tua juga yang tadi yang sakit tadi, yang mungkin sudah parah, ya. Itu setelah kita hati kita betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya, syukur istri kepada suami ini juga penting ya. Nah, kadang ya kalau secara konsep Islam ya itu rezeki istri itu sudah ditanggung oleh suami. Jadi suami itu ketika kita menikah itu sebenarnya Allah titipkan rezeki istri itu kepada suami.

0: jabatan tinggi atau kekayaan itu asup dari suami. Ini konsep dalam Islam. Nah, sehingga patut oleh istri ini ya berterima kasih, berbakti kepada suaminya yang sampai durhaka. Nah, ini kadang sudah banyak kita temukan di berita ya, sudah jadi apa pejabat, jadi ya ini lalu menceraikan suaminya. Nah, karena dianggap suami ini penghalang atau apalah sebagai ya kurang bermanfaat. Nah, ini konsep yang sebaliknya ya, dalam Islam itu istri itu ada berada di tanggungan suami. Allah titipkan rezeki ya istri atau anak itu kepada suami. Sehingga ketika suami ini mendapatkan rezeki itu juga sebenarnya Allah titipkan kepada istri dan kepada anak. Nah, sehingga anak kemudian istri ini punya kewajiban berbakti kepada suami. Meskipun nanti ini bisa dibicarakan ya bagaimana ya mungkin pembagiannya, tapi sebenarnya itu ya sehingga kewajiban anak ini berbakti kepada orang tua. Karena tadi mulai dari janin ya sampai dewasa itu Allah titipkan rezekinya kepada kepada bapaknya itu ya, atau kepada tadi juga suaminya. Jadi saya kira penutup ya, untuk penutup ini bahwa syukur ini adalah lupan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga Allah berikan penghargaan kepada kita. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat atau puasa, tapi mensyukuri ya itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat ya, diberikan anugerah, kelebihan baik yang sifatnya harta benda ataupun yang tidak kelihatan, itu pada hakikatnya Allah sayang kepada kita ya. Allah ingin kita ini hidup kita ini nyaman, tenang, tentram ya. Dan kita hidup ini ya tadi antara dua, kadang diberikan musibah kita bersabar, kadang kita diberikan kesenangan, kenikmatan kita bersyukur. Insya Allah dengan dua sifat ini kita akan mendapatkan nanti kesenangan di akhir juga ya. Mudah-mudahan juga dengan kita banyak bersyukur, maka Allah kurangi ujian musibah kepada kita ya, meskipun kita tidak terlepas dari ujian itu. Tapi kalau kita banyak bersyukur ya, insya Allah Allah berikan porsi yang lebih banyak nikmat kepada kita dibandingkan dengan musibah ujian kepada kita. Oke, saya kira ini yang perlu kita ingatkan, kita pahami, mudah-mudahan bermanfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya harap maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Najib sudah hadir di studio ProSat
0: ya,
1: RRI Banjarmasin baik melalui via Zoom. Sehat selalu Ustadz, di lain waktu kita bisa berbincang
0: Amin.
1: Kembali. Assalamualaikum.
0: Insyaallah. Salam wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi kebersamaan kita dalam kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin dengan tema Makna Syukur Perspektif Al-Quran bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Ustadz Najib Irsyadi M.Hum. Untuk Anda yang belum sempat bergabung di kesempatan pagi hari ini, insya Allah besok masih kami hadirkan kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya Uliana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: Ya, Bian Gindas, alhamdulillah pendengar, alhamdulillah kelar juga ya acara kita di kuliah subuh pagi ini, dan tentunya menyapa Anda di Banjarmasin pagi, semoga sehat semua, sehat selalu ya dalam beraktivitas. Ini terpantau pagi-pagi sudah kayaknya agak-agak menyengat ya bau kabut asap ya. Ini eks kebakaran hutan dan lahan yang memang terjadi di Banjarbaru ya, jadi semoga cepat apa ya, cepat membaik aja deh ya, tidak ada lagi kabut asap, kita berdoa, dan yang bekerja pun juga nyaman, lancar, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Baik, pendengar, untuk informasi dari Banua, nah ini erat kaitannya dengan kabut asap lagi ya, karena kayaknya hari-hari kita sudah mencium pekatnya dan bau gosongnya karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan, dan akibatnya ini mengganggu aktivitas penerbangan. Sebanyak 12 penerbangan di Bandar Udara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru terdampak kabut asap tebal pada Rabu kemarin 19 Agustus 2026. Kondisi tersebut pendengar menyebabkan sejumlah penerbangan mengalami keterlambatan hingga jarak pandang dinilai memungkinkan untuk penerbangan. Berdasarkan data operasional bandara, terdapat 4 penerbangan kedatangan yang mengalami keterlambatan. Keempatnya yakni Citilink QG484 rute Surabaya-Banjarmasin, Sub BDJ Citilink QG1492 rute Balikpapan-Banjarmasin, BPN BDJ Super Airjet IU628 rute Jakarta-Banjarmasin, dan Wings Air IW1395 rute Balikpapan-Banjarmasin. Selengkapnya informasi dapat Anda baca melalui portal rri.co.id. Kami mohon perhatian Anda sejenak pendengar, ada berita barang tercecer atau hilang dari Ririanti Rahmayani Jamain, SPD MPDDR, alamat Jalan Flamboyan 2 nomor 31 RT 42 RW 01 Sungai Miai, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Ditujukan kepada masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya, telah tercecer satu buah STNK kendaraan R2 merek Honda tipe X1H02N35M1 A/T tahun 2019 warna merah, Nopol DA6808 AHN, Noka MH1KF411KK767373. Nomor mesin KF41E177-0063 atas nama Ririanti Rahmayani. Perkiraan hilang pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Barang siapa yang melihat atau menemukan diharapkan mengembalikan kepada Ririanti Rahmayani Jamain atau menghubungi nomor 0857-5195-0304. Demikian berita barang tercecer atau hilang disiarkan untuk dapat diketahui, dan terima kasih atas perhatian Anda.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pendengar, masih kami hadirkan informasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Provinsi Kalsel kembali menggelar Gerakan Pangan Murah GPM untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Kegiatan yang dirangkai dengan momentum Hari Kemerdekaan RI ke-81 dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah tersebut berlangsung di halaman kios pangan kantor DPKP Kalsel Banjarbaru Rabu 19 Agustus 2026. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Bank Kalsel meluncurkan Aksel Virtual Run 2026 Reforestasi dengan tagline Sehat Diri Bumi Lestari. Dari pesisir ke pegunungan, program ini mengajak masyarakat berolahraga sekaligus berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon ulin di kawasan pegunungan Meratus. Dalam mekanisme konversi kolektif, setiap akumulasi jarak 10 km akan dikonversikan menjadi satu bibit ulin dengan target jarak bersama mencapai 7.600 km. Bank Kalsel menargetkan sebanyak 760 bibit ulin dapat ditanam sebagai representasi angka hari jadi ke-76 Kalsel. Penanaman tersebut sekaligus menjadi respon nyata terhadap ancaman penurunan populasi ulin di habitat alaminya. Periode virtual run berlangsung mulai 14 Agustus hingga 12 September 2026 dengan pendaftaran sepenuhnya dilakukan secara digital melalui fitur Aksel Pan pada aplikasi mobile banking Aksel by Bank Kalsel. Peserta cukup membayar biaya pendaftaran simbolis sebesar Rp76.000, sementara 100 pelari tercepat yang mengunggah hasil lari 7,6 km berkesempatan memperoleh jersey eksklusif bermotif kayu ulin dan PR package planting kit. Peserta mengunggah bukti aktivitas lari dari platform seperti Strava, Nek Run Club atau Real Life melalui portal yang telah disediakan. Puncak kegiatan akan ditandai dengan penanaman 760 bibit ulin di Tahura Sultan Adam Mendiangin yang dilakukan bersama UPTD Tahura Sultan Adam dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian informasi untuk kami sampaikan dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua Pagi.

0: kejutan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi, Kamis 20 Agustus 2026. Sebanyak 12 jadwal penerbangan harus tertunda akibat kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru. Kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut di kota Banjarmasin hingga pertengahan tahun ini mencapai lebih dari 4.000 kasus. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin kemarin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
2: Walaupun ada yang kita rasakan ini dalam beberapa hari ini, terutama hari ini makin pekat malam tadi juga, itu karena kiriman dari daerah-daerah tetangga, khususnya dari Kabupaten Banjar, daerah Gambut dan sekitarnya, dan juga yang dari Batola. Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
3: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
4: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk tidak keluar rumah, dan kepada orang tua, dan kepada lansia, kepada ibu hamil, juga ini juga harus diperhatikan ya.
3: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin parah di Kota Banjarmasin Rabu pagi. Sebanyak 12 penerbangan harus tertunda akibat kabut asap. Laporan selengkapnya Diki Munadi.
5: Inginnya begini parah nih.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menyelimuti Kota Banjarbaru Kalsel semakin parah Rabu 19 Agustus pagi. Dari pantauan di lapangan, kabut asap menyelimuti hampir seluruh kawasan Kota Idaman. seperti perkantoran Pemprov Kalsel, pemukiman warga di Jalan Palam, Trikora, Landasan Ulin, hingga kawasan Bandara Internasional Samsudin Nor. Kondisi ini pun membuat warga khawatir dengan kondisi kesehatan karena diakui lebih parah dari hari sebelumnya. Imuh, salah seorang warga Banjarbaru, berharap ada solusi untuk asap seperti pembagian masker dan lainnya untuk menjaga kesehatan warga.
5: Pinginnya mungkin berparah nih. Iya. Isinya kan sampai kayak ini sudah ngalih pandangan. Kalau pagi banyak kan turun jam 6 lah. Nah, kebetulan kan sudah kayak ini kan sudah kalau kelihatan deh. Kalau jam 6 pagi itu aduh. 1 meter aja jarak pandang.
6: Sementara kabut asap juga turut mengganggu penerbangan di Bandara Internasional Samsudin Nor. Sebanyak 12 penerbangan harus tertunda karena terdampak kabut asap tebal akibat karhutlah. Ada 4 penerbangan kedatangan yang mengalami keterlambatan dan 8 penerbangan keberangkatan yang mengalami keterlambatan. General Manager Bandara Internasional Samsudin Nor Banjarmasin, Stepanus Miliaswardana, mengatakan penerbangan sempat tertunda karena jarak pandang yang terganggu sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penerbangan.
7: Beberapa dampak akibat dari kabut asap yang terjadi di sekitar bandara perlu diketahui. Visibility atau jarak pandang tadi turun hingga ke 400 meter. Sehingga kami ada 8 departure pesawat yang terdampak dan 4 arrival yang terdampak. Sehingga total ada 12 penerbangan yang terdampak akibat dari adanya kabut asap di Bandara Samsudin Nor.
6: Sebelumnya berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru yang diperbaharui pada Senin 18 Agustus, karhutlah di daerah ini telah terjadi sebanyak 162 kali. Akibatnya luasan lahan yang hangus terbakar di ibu kota Provinsi Kalsel ini telah mencapai 945 hektar.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sekitar wilayah Kota Banjarbaru.
8: Halo, aku Dini. Menurut aku, kabut asap kali ini sangat mengganggu, apalagi ketika tadi aku lupa membawa masker untuk keluar rumah, dan itu sangat mengganggu pernapasan aku. Sempat bikin batuk-batuk juga. Aku berharap kabut asap kali ini cepat terkendali, dan masyarakat ketika mau keluar rumah, itu diingatkan kembali untuk membawa maskernya.
9: Halo, aku Kiki. Menurut aku tentang kabut asap yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya, mungkin daerah Banjarbaru khususnya juga, ini sangat amat mengganggu ya. Banyak sekali orang-orang yang terhalang untuk perjalanan dan lain-lain, dan juga untuk polusi pasti menimbulkan kesehatan yang kurang baik. Jadi untuk masyarakat diharap jaga kesehatannya dan juga pemerintah untuk ditinjau kembali. Terima kasih.
0: Lintas Baru Apa Ini?
1: Kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Banjarmasin hingga pertengahan tahun 2026 tercatat mencapai lebih dari 40.000 kasus. Dalam 3 bulan terakhir, kasus terbanyak menimpa kelompok orang dewasa yang diduga akibat dampak musim kemarau. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
10: Itu kan ada sasaran-sasaran yang tertentu. Yang menaik terus itu malah.
11: Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 47.991 kasus. Kasus terbanyak menimpa kelompok dewasa, yakni mencapai 19.403 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanwardiansyah, menyebut angka ISPA saat ini masih cenderung fluktuatif. Meski demikian, kemarau panjang dengan potensi kabut asap dari karhutla menjadi penyebab utama meningkatnya kasus ISPA pada kelompok dewasa tersebut.
10: Pada anak kasus, nah itu kan ada sasaran-sasaran yang tertentu. Yang menaik terus itu malah terjadi pada orang dewasa 3 bulan terakhir. Kalau dewasa naik terus, ya. Karena kemungkinan ini aktivitas masalah dewasa yang kerjanya mungkin di daerah lalu-lalang yang kebakaran asap dan sebagainya, itu kan sangat berpengaruh karena situasi, kondisi cuaca seperti ini.
11: Maraknya kabut asap turut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena mulai mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Seperti yang diungkapkan Yuli, salah seorang warga.
12: Pulang kalau sudah pakai.
13: Iyalah.
12: Tapi kalau sudah semua Napas. Mengganggu anu pernapasan, sasak-sasak, lain pang pada kayak karena kabut.
11: Selain kelompok dewasa, Dinas Kesehatan juga mencatat kasus ISPA cukup tinggi pada kelompok balita, yakni sebanyak 10.817 kasus, serta kelompok anak sebanyak 6.462 kasus. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, QRIS Jelajah Kuliner Indonesia 2026 di Kalsel menjadi ruang bagi generasi muda mengeksplorasi kuliner Banua sekaligus memperkenalkan manfaat transaksi digital. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Rangkaian perlombaan QRIS Jelajah Kuliner Indonesia 2026 Provinsi Kalimantan Selatan resmi berakhir setelah sukses diselenggarakan. Ajang tersebut melahirkan tiga tim terbaik, pertama Kikole, kedua Bingka, ketiga Ipau, yang dinilai unggul dalam kreativitas, kekompakan, serta semangat mengenalkan kekayaan kuliner khas Banua melalui pemanfaatan pembayaran digital. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, mengatakan QJI merupakan bagian dari upaya mendorong digitalisasi melalui pendekatan yang kreatif dan menyenangkan. Menurutnya, konsep kegiatan yang mengadopsi semangat Imaging Race menjadi gambaran perjalanan masyarakat menuju masa depan yang semakin efisien dan berbasis teknologi.
14: Adalah bagaimana kita bisa memasyarakatkan digitalisasi pembayaran ke seluas mungkin saudara kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat, kenalan, dan juga siapapun yang bisa kita sentuh di kehidupan sehari-hari.
13: Perlombaan QJI 2026 merupakan inisiatif Bank Indonesia yang dirancang untuk mendorong generasi muda semakin mengenal potensi kuliner daerah. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi sarana mengampanyekan kemudahan, kecepatan, dan keamanan transaksi menggunakan QRIS. Sementara itu, salah seorang pemenang dari tim IPAO, Angel Mayrolin, mengatakan keikutsertaan timnya memiliki tujuan yang sejalan dengan kepanjangan nama IPAO, yakni inovasi promosi akses UMKM. Melalui ajang tersebut, timnya ingin mendorong pelaku UMKM untuk terus berinovasi sekaligus mempermudah kegiatan promosi dan transaksi dengan memanfaatkan QRIS.
15: Hadirah program QJI ini sangat membantu UMKM khususnya karena ini merupakan kampanye akselerisasi dan digitalisasi pembayaran sehingga mempermudah UMKM khususnya dalam sektor kuliner di tahun ini menjadi lebih terbuka untuk meningkatkan penggunaan QRIS dalam bertransaksi.
13: Melalui ajang QJI 2026, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong akselerasi pemanfaatan pembayaran digital di tengah masyarakat, khususnya pada sektor kuliner dan UMKM. Digitalisasi pembayaran diharapkan mampu memberikan kemudahan, kecepatan, serta keamanan transaksi sekaligus mendukung pengembangan UMKM di Kalimantan Selatan. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Spesial screening film drama romantis berjudul Baby You Don't mengundang tangis haru penonton. Momen tersebut semakin istimewa dengan kehadiran pemain film hingga sosok asli pemilik kisah perjalanan cinta tersebut. Berikut laporan Fitriana.
16: Film drama romantis Baby You Don't menghadirkan kisah nyata perjalanan cinta Fanny Kondo dan mendiang suaminya Hajime Kondo dalam spesial screening di Banjarmasin, Selasa 18 Agustus 2026. Momentum ini semakin istimewa dengan kehadiran para pemain yakni Caitlin Halderman, Denny Sumargo, serta Fanny Kondo pemilik kisah nyata tersebut. Film produksi Sumargo Film dan Lito Pictures ini mengangkat perjalanan Fanny dan Hajime dalam membangun keluarga, termasuk perjuangan mendapatkan buah hati di tengah ujian kesehatan yang dihadapi Hajime. Kisah tersebut kemudian diadaptasi ke layar lebar oleh sutradara Fajar Bustomi dengan Caitlin Halderman sebagai Fanny Kondo dan Denny Sumargo sebagai Hajime Kondo sekaligus produser film. Baby Udon sendiri menjadi proyek perdana produksi Sumargo Film dan sebelumnya telah menarik perhatian sejak trailer serta poster resminya dirilis pada awal Agustus 2026. Bagi Fanny Kondo, kisah yang diangkat ke layar lebar ini tidak hanya ditunjukkan bagi pasangan yang sedang berjuang memiliki anak, tetapi juga siapapun yang tengah menghadapi ujian kehidupan.
17: Film ini bisa masuk ke semua segmen dari pejuang dua garis, pejuang kanker, yang trust issue sama pasangan, pejuang hidup, dan apapun ujian perasaan, ujian sabar yang sedang kalian hadapin. Aku berharap kalian gak ngerasa sendirian ya, karena film ini bisa menjadi kekuatan dan harapan buat kalian. Yang kalian ngerasa galau-galau, apapun ujiannya, datang aja nonton film Baby You Don't 3 September 2026. Karena di situ ada harapan dan jawaban untuk
18: kalian. Amin.
16: Kisah cinta Fanny dan Hajime tidak hanya berhenti di layar lebar saat special screening Baby Udon di Banjarmasin. Bagi sebagian penonton, perjalanan pasangan tersebut terasa begitu dekat hingga mampu menguras emosi dan menyisakan pesan tentang kesabaran dalam menghadapi cobaan. Salah satunya dirasakan Subianti, warga Banjarmasin berusia 40 tahun yang hadir bersama teman-temannya. Ia bahkan meneteskan air mata karena larut dalam cerita, terlebih kisah yang diangkat merupakan pengalaman nyata.
18: Rasanya sangat menusuk, sangat menusuk ke hati banget.
19: Kenapa?
18: Karena kisahnya itu menyentuh benar ke hati.
19: Ada relate ke pengalaman pribadi kah?
18: Nggak ada, cuman menghayati dalamnya sangat.
19: Membayangkan si Fani-nya.
18: Iya.
19: Tadi Sin, apa yang paling menyentuh? Apa yang paling diingat?
18: Semuanya, hampir semuanya.
19: Boleh sebutkan salah satu yang paling ingat?
18: Waktu di rumah sakit. Itu yang sangat menyentuh.
16: Dari film Baby Udon, kisah Fani dan Hajimi tidak hanya kembali dihadirkan sebagai cerita cinta, tetapi juga sebagai perjalanan tentang kesabaran, kehilangan, harapan, dan keberanian untuk melanjutkan kehidupan. Penonton Banjarmasin juga menjadi bagian dari rangkaian awal perjalanan film ini sebelum resmi hadir dan tayang serentak di bioskop pada 3 September mendatang. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Beralih ke berita olahraga, sebanyak 90 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan mengikuti kejuaraan Wali Kota Cup Cabur Biliar tahun 2026. Ajang ini akan berlangsung selama 3 hari pada 19 sampai 21 Agustus 2026. Berikut laporan Robi Angga.
20: Kejuaraan cabang olahraga biliar Wali Kota Cup 2026 perdana digelar di Kota Banjarmasin sebagai ruang kompetisi sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet. Kejuaraan yang berlangsung di Star Biliar Banjarmasin ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin AR pada Rabu kemarin. Ketua Umum Popsi Kota Banjarmasin Haji Nur Fatuliansyah atau yang akrab disapa Fatul mengatakan bahwa kejuaraan perdana ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menghadirkan kompetisi biliar secara rutin. Menurutnya semakin banyaknya pertandingan akan membuat para atlet terbiasa menghadapi kompetisi.
21: Tahun ini kita menyambut baik dan bersyukur bahwa biliar pun dipertandingkan di Wali Kota Cup. Kita berharap ke depan ini lebih bisa continue ya, tiap tahun dipertandingkan. Kita yakin dengan pertandingan seperti ini, cabang itu lebih kompetisi lebih banyak. Jadi atlet terbiasa dengan bertanding selama ini kan atlet lebih banyak berlatih. Pertandingnya minim. Dengan Wali Kota Cup ini jelas menambah jam terbang mereka untuk pertandingan.
20: Selain meningkatkan jam terbang atlet, kejuaraan dengan format terbuka ini juga menjadi kesempatan bagi Popsi untuk menentukan bibit-bibit baru khususnya dari kelompok usia muda. Ketua Panitia Pelaksana Andi mengatakan bahwa sedikitnya sebanyak 96 peserta yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan mengikuti ajang tersebut.
22: Jumlah peserta kebetulan kuotanya memang kita batasi, ada 96 peserta. Karena terus terang, dan kalau dengan kuota yang kita batasi 96 peserta ini pun, peserta 96 kuota itu dalam waktu 3 jam dari pendaftaran dibuka itu sudah langsung full. Karena kalau kita biarkan tanpa kuota atau kuota maksimal itu bisa sampai seminggu lebih baru selesai pertandingan.
20: Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin AR mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan yang pertama kali digelar tersebut. Menurutnya, kompetisi ini dapat menjadi motivasi bagi para peserta sekaligus para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan.
23: Kita membuka kejuaraan biliar Wali Kota Cup, ya. Yang mana ini baru pertama kali ya diadakan di Kota Banjarmasin di tahun 2026. Tentunya kita berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tentunya juga ajang kegiatan ini bisa menjadikan motivasi bagi para pecinta, penghobi dan tentunya para atlet biliar itu sendiri ya, menjaring bibit-bibit ya, bisa lebih fair lagi, lebih bagus lagi untuk bisa membawa nama baik Kota Banjarmasin.
20: Untuk pertama kali digelar dengan animo peserta yang tinggi, Wali Kota Cup 2026 menjadi langkah awal untuk memperluas ruang kompetisi bagi atlet biliar. Keberlanjutan kejuaraan diharapkan dapat memperkuat pembinaan, sekaligus melahirkan atlet biliar potensial dari Kota Banjarmasin. Robi Angga melaporkan.
0: Komentar Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik kabut asap kian pekat, kolaborasi dan perlindungan warga harus diperkuat. Naskah disusun dan dibacakan Yedi Yulistiadi.
2: Selamat pagi. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang semakin pekat di Banjarbaru kini mulai menyelimuti Banjarmasin. Ini menjadi persoalan serius yang tidak boleh dianggap biasa. Kondisi ini bukan hanya mengganggu jarak pandang dan aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Data BPBD Banjarbaru hingga 18 Agustus 2026 mencatat 162 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 945 hektar. Di tingkat Kalimantan Selatan, lebih dari 1.051 kejadian telah berdampak pada sekitar 3.387 hingga 3.500 hektar lahan dan hutan. Angka tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi persoalan lokal, melainkan ancaman yang membutuhkan penanganan lintas wilayah dan lintas sektor. Langkah pemerintah dengan membagikan lebih dari 1.000 masker kepada kelompok rentan dinilai sebagai tindakan yang tepat, tetapi belum cukup. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Yanwar Diansa, mengingatkan masyarakat agar menggunakan masker, mengkonsumsi makanan bergizi, dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kabut asap semakin pekat. Di sisi lain, pernyataan Wakil Menko Pangan Hanif Faisal Nurofik bahwa karhutla tidak dapat ditangani pemerintah seorang diri patut menjadi perhatian kita bersama. Pelibatan masyarakat, BPK swadaya, dunia usaha, dan aparatur pemerintah harus diwujudkan secara nyata dan terkoordinasi. Boleh dikatakan, pemerintah kini perlu memperkuat pemantauan titik api, mempercepat pemadaman, membuka informasi kualitas udara secara berkala, serta memastikan fasilitas kesehatan siap menghadapi peningkatan ISPA. Data Dinas Kesehatan, kasus ISPA di Banjarmasin pada Juli 2026 mencapai 1.300 kasus. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam pencegahan dan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Kabut asap adalah ancaman bersama. Karena itu, penanganannya pun harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah harus hadir lebih cepat, masyarakat harus lebih peduli, dan kolaborasi harus diperkuat sebelum asap semakin membahayakan kesehatan warga. Sekian komentar, selamat pagi.
3: Lintas Banua Panjang.
1: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Kamis 20 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Auliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Baik pendengar dan pemirsa, pagi ini kami akan mengajak Anda bersama untuk memantau bagaimana kondisi volume arus lalu lintas di seputaran Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Untuk informasi lalu lintas pagi ini dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel yang akan disampaikan Brigadir Ulfa. Brigadir Ulfa, silakan informasi Anda selengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat Lantas Banua. Kembali lagi bersama saya, Brigadir Ulfa dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, yang akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas di salah satu titik Kota Banjarmasin dan Banjarbaru pagi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Langsung saja untuk pantauan situasi arus lalu lintas yang pertama, kita menuju ke Simpang Lumba-Lumba, Pelabuhan Trisakti, Kota Banjarmasin. Dapat kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai namun tetap lancar. Antisipasi kendaraan besar yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kapal di wilayah ini. Untuk itu kami harap bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga fokus berkendara Anda, serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, khususnya dengan kendaraan-kendaraan besar yang melintas di kawasan ini, serta jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke Jalan Panglima Batur, tepatnya di Simpang 4 Traffic Light Samsat Banjarbaru. Dapat kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai lancar di semua arahnya. Namun terdapat antrian kendaraan dikarenakan adanya traffic light, namun setelah itu kendaraan kembali mengalir dan kecepatan rata-rata 30-40 km per jam. Tetap kami himbau bagi Anda agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku, serta kurangi kecepatan kendaraan Anda di kawasan ini. Sahabat Lantas Banua, saat ini wilayah kita sedang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyebabkan jarak pandang saat berkendara terbatas. Untuk itu kami himbau bagi Anda pengguna jalan agar selalu berhati-hati, kurangi kecepatan

0: mendapatkan informasi lalu lintas di seputaran wilayah Kalimantan Selatan, dapat menghubungi kami melalui Instagram @rtmcpoldakalsel dan @ditlantas_poldakalsel atau melalui hotline Sipolantas kami di 0811-5000-3110. Demikian saya Brigadir Ulfa melaporkan Polantas Banua Presisi Modern Dekat dan Bersahabat. Terima kasih, selamat beraktivitas, kembali ke studio.
1: Brigadir Ulfa melaporkan dari Ditlantas RTMC Polda Kalsel.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu

0: merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar pagi ini, selain info arus lalu lintas, kami juga akan hadirkan info lalu lintas di seputaran Kota Banjarmasin, yang mana pagi ini akan disampaikan reporter RRI Juma Muhammad dari kawasan Jalan Pasar, Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Baik, silakan Juma, informasi Anda selengkapnya.
3: Baik, pendengar, kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari tempat saya berada saat ini terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan. Berbarengan antara masyarakat yang berangkat bekerja dan juga orang tua yang ingin mengantar anaknya ke sekolah melintas di kawasan Pangeran Antasari. Baik itu pengendara yang datang di kawasan Ahmad Yani, Jalan Kolonel Sugiono ataupun Jalan Kolonel Sugiono dan sebaliknya, terpaksa memang terjadi peningkatan volume kendaraan berdasarkan kawasan ataupun tempat yang di depan kantor pasar KM yang terdapat jas sekolah, yaitu SMP Negeri 3 Banjarmasin dan juga SDN Karangkumar 1 dan juga SDN Karangkumar 5 yang memang berdasarkan peningkatan volume di kawasan ini karena saya ingin akan berlangsung proses belajar mengajar yang orang tua mengantarkan ya sekolah-sekolah ini. Hingga kami dibawa kepada teman-teman yang khususnya yang datang dari Jalan Ahmad Yani ingin ke kawasan Kolonel Sugiono dan Jalan Pangeran Antasari agar kiranya berhati-hati ketika melintas di kawasan ini karena memang terjadi peningkatan volume dan terjadi pemandian secara mendadak oleh kendaraan karena orang tua yang menginginkan ataupun menyetop anaknya untuk mengantar anak sekolah di kawasan ini. Berdasarkan kami juga melihat di kawasan ini ada beberapa petugas dari dinas perhubungan tepatnya di untuk depan Jalan Tarumajaleha atau depan RS Sarimulya dan juga depan Berhasanuddin yang dijaga oleh petugas perhubungan dan dinas perhubungan untuk melakukan pengaturan agar penumpukan baik pengendara yang ingin melakukan terbalik arah atau melintas di kawasan ini. Jadi kami himbau juga kepada pengendara yang ingin melintas agar tidak terlalu mengambil lagi karena apabila ingin melakukan lagi kecepatan kendaraan yang lebih tinggi atau tidak melakukan putar balik arah di kawasan ini. Terdengar kami kembali mengingatkan kepada pengendara yang ingin mengaktivitasnya di pagi hari ini agar memperhatikan peraturan berkendaranya seperti SIM dan juga STNK, kemudian juga teman-teman berkendara lainnya sarung tangan dan juga yang terpenting ada juga masker saat ini karena memang sangat teman-teman musim kemarau dan cuaca juga sedikit berkabut di kawasan ini sehingga kami mengimbau kepada pengendara yang ingin melakukan aktivitas agar kiranya menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Demikian dari kawasan Jalan Pangeran Antasari, Bapak-bapak. yang

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh. Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika. Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta. Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
6: Yah, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
5: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
6: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
5: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
6: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
7: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
8: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
9: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
10: Akan mengajak Anda juga untuk memantau bagaimana kondisi cuaca di wilayah kota di Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Untuk informasi cuaca pagi ini akan disampaikan Rianita. Rianita, silakan informasi Anda selengkapnya.
11: Iya, terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk keadaan cuaca Kamis 20 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini kondisi wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah hingga cerah berawan, dan di Bandara Samsudinur terpantau kabut asap. Untuk perakiraan arah angin, bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 43 hingga 94%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan. Sedangkan untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin berkisar 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan tanah laut, Tanah Bumbu serta Kota Baru berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang serta feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan tanah laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Ririta Prakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
9: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Persatukan informasi dan inspirasi, ya FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda akses melalui RRI Digital. Di suasana kota Banjarmasin pagi ini yang cerah berawan, ya matahari sudah muncul, sudah terik, ya artinya aktivitas pun juga pagi hari ini semakin meningkat, arus lalu lintas ya, baik itu volume kendaraan roda 4 ataupun 2. Untuk Anda yang saat ini melintas di kawasan Simpang 4 Pasar Lama, kami informasikan untuk arus lalu lintas pagi ini terpantau aman lancar ya, baik itu menuju arah dari Esparman ataupun menuju ke Jalan Sulawesi. Nah, untuk di kawasan Jalan Kolonel Sugiono, Simpang Kolonel Sugiono, pagi ini juga terpantau aman dan juga lancar ya. Nah, untuk volume lalu lintas juga masih masyarakat ini mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan terakhir informasi dari kawasan Jalan Hasan Basri Cemara, ini terpantau arus lalu lintas pagi ini lengang ya. Mungkin karena masyarakat sudah sebagian melakukan aktivitas dan anak-anak juga sudah kembali ke masuk sekolah ya. Baik pendengar, itu tadi beberapa informasi arus lalu lintas yang kami sampaikan ya. Ini terpantau dari CCTV di dalam kota Banjarmasin.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan